0: September 2026. Bersama dengan saya, Rika, dibantu gatekeeper, Alfa Namer, serta Imalana. Anda bisa sampaikan kepada kami situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur Jagra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartikasari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Apabila lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembilang Jombang, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembilang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembilang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Saya ke panel phone, sudah ada Pak Suminto. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erika.
0: Enggak, Pak Suminto, pagi hari ini sudah perjalanan.
1: Betul, tadi perjalanan dari Wilangan menuju Caruban.
0: Dari Wilangan menuju ke Caruban. Sekarang posisi di mana, Pak?
1: Posisi sudah mau kembali dari Caruban ke balik ke Wilangan ya.
0: Sudah mau balik ke Wilangan. Ini tadi menjumpai ada kecelakaan, Pak, di Saradan.
1: Iya, betul, ada kecelakaan antara box besar ya dengan sepeda motor Mio.
0: Mobil box ngoten nggih, Pak?
1: Ya, boxnya box besar ini.
0: Oh. Tapi bukan truk box ya, Pak Suminto?
1: Ya, truk yang tapi yang boxnya yang besar, tapi kan muatan paketan itu.
0: Enggak. Truk box dengan sepeda motor. Ini kalau saya lihat fotonya sampai ringset nggak, Pak, sepeda motornya?
1: Betul sekali untuk sepeda motor karena tertabrak dan terseret hampir 15 meter. Sehingga semua boxnya ada gempolan dari sepeda motor itu lepas semua.
0: Terus pengemudinya terlihat di lokasi seperti apa, Pak, kondisinya?
1: Untuk pengemudi sepeda motor itu meninggal di tempat, sedangkan boxnya ya hanya lampu depan yang besar itu yang rusak.
0: Tapi ini tadi tidak bawa penumpang ya, untuk kendaraan sepeda motor hanya pengendara saja.
1: Iya, betul, sendirian.
0: Baru terjadi pagi ini, Pak Suminto.
1: Iya, betul, tadi pas saya melintas ke barat untuk korban juga masih berada di TKP. Dan kebetulan saya kembali dari barat, ini baru baru diangkat yang namanya sepeda motor.
0: Dievakuasi. Enggak.
1: Iya, betul.
0: Jadi saat jenengan tadi berangkat masih ada korban, kemudian saat balik dari Caruban ini proses evakuasi kendaraannya ngoten nggih, Pak Suminto?
1: Iya, betul sekali, Mbak Rika.
0: Arus lalu lintas di sekitar lokasi seperti apa, Pak?
1: Ya, kebetulan arus lalu lintas tadi pagi agak macet karena bebarengan dengan anak-anak berangkat sekolah. Sehingga ada anak sekolah juga yang tadi jatuh karena dia menepi turun dari jalan terus naik lagi, kan naiknya agak tinggi sehingga ada yang juga tadi jatuh
0: sendiri.
1: Tapi enggak apa-apa tadi ya, dan sudah ada petugas.
0: Oke, baik. Saat kejadian juga ini ya, Pak, tetap lancar ya arus lalu lintas atau tadi sempat
1: lancar
0: tersendat?
1: Karena boxnya langsung menepi sehingga enggak mengalami kerusakan di box sehingga dia bisa menepi. Sehingga jadi hanya gantian sebentar aja kalau tadi.
0: Hanya sebentar saja.
1: Nah, untuk pengendara motor ini belum diketahui identitasnya tadi.
0: Laki-laki atau perempuan, Pak? Betul. Terlihat
1: laki-laki. Tapi belum diketahui identitasnya. Tapi untuk tadi ditanya untuk sopir boxnya, dirasa tidak ada orang gitu aja. Mungkin ya melampun atau apa. Tapi saat itu kan mendahului dari arah timur, mendahului mobil sehingga dia ke tepi sebelah kanan. Tidak tahunya dari arah perlawanan ada
0: sepeda motor itu. Jadi kalau dari keterangan saksi di lokasi itu, kendaraan truknya mendahului mobil yang ada di depannya, kemudian dari lawan arah ada sepeda motor itu, ngoten nggih, Pak Suminto?
1: Ya, betul sekali.
0: Baik.
1: Nah, dirasa kosong, tidak ada apa-apa. Saya agak melamun, Pak, tadi ditanyakan begitu, sehingga ya bagaimana lagi, kan sudah kecelakaan ya harus
0: pasti shock juga melihat kondisi ya, pengendara sepeda motor ya, Pak ya, bingung. Baik, Untuk cuaca bagaimana Pak Suminto hari ini sepanjang
1: Alhamdulillah
0: perjalanan?
1: untuk cuaca sangat cerah sekali. Dan tadi pagi ya tidak, karena ya juga masih pagi berarti belum terlalu panas. Nggak taunya kalau nanti siang, kalau seperti kemarin di daerah Wilangan itu 36 derajat Celcius panasnya.
0: Luar biasa. Sudah panas sekali, bukan lagi hangat tapi panas. Kalau 36 panas ini, Pak. Biasanya normal kan 34 gitu ya, panas gitu. Ini sampai 36. Oke, jaga kesehatan Pak Suminto. Di
1: amin,
0: tengah
1: amin.
0: Cuaca
1: terima
0: panas
1: kasih,
0: seperti
1: Mbak Erika,
0: ini,
1: saya selalu dengan juga sehat.
0: Amin, amin. Terima kasih informasinya pagi ini. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada insiden lalu lintas pagi ini, seru Cakra, di wilayah Sidorejo, Saradan Madiun, antara kendaraan truk box dengan sepeda motor. Ini dari foto yang kami terima, kendaraan sepeda motor juga ringsek parah ya, karena tertabrak kendaraan truk box yang cukup besar. Dan dikabarkan untuk pengendara sepeda motor ini meninggal dunia di lokasi kejadian, namun identitas dari pengendara sepeda motor tersebut juga belum kami ketahui, termasuk juga dari hasil penyelidikan seperti apa kejadian kecelakaan yang terjadi pada pagi hari ini. Masih kami komunikasikan dengan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut. Anda pagi ini juga melintas di wilayah Saradan Madiun, bisa disampaikan ya apabila juga menjumpai insiden yang disampaikan oleh Bapak Suminto barusan. 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Arus lintas lancar seru jakra di wilayah Saradan Madiun meskipun sempat terjadi insiden lalu lintas ya antara kendaraan truk box dengan sepeda motor. Saat kejadian dari kendaraan truk box tersebut juga langsung minggir ke tepi sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Namun untuk saat ini dari kendaraan sepeda motor pun sudah dievakuasi oleh petugas sehingga sudah kembali normal ya arus lalu lintas di wilayah Sidorejo, Saradan, Madiun. Karena ya meskipun lancar pastinya ada tersendatnya sedikit ya seru cakra. Karena pasti ada banyak dari pengendara yang kemudian tiba-tiba mengurangi kecepatannya karena penasaran ada kejadian apa seperti itu. Melihat kondisi dari pengendara sepeda motor tadi juga mengalami luka cukup serius hingga dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk lengkapnya terkait dengan identitas korban maupun juga kronologi pasti terkait kecelakaan tersebut belum kami ketahui. Namun pesan kami kepada seru jakra yang saat ini sedang berkendara maupun juga mengemudi, tetap pastikan Anda konsentrasi. Apabila Anda ngantuk, bisa cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Jangan dipaksakan karena cukup membahayakan bagi Anda sendiri maupun juga orang lain. Cek informasi ke Ima.
1: Ini tadi kami dapat informasi terkait dengan adanya kebakaran Erika di wilayah Papar, tepatnya di Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri pada dini hari tadi. Sekitar pukul 2 lebih 27 menit jam 2 pagi ya, sampai dengan jam 3 pagi dini hari. Untuk kronologi kejadiannya, kebakaran ini diduga berawal dari adanya konsleting listrik pada mesin cuci, kemudian menimbulkan percikan api, lalu dengan cepat api merembet membakar seluruh bangunan bekas kandang sapi. Jadi ini yang terbakar adalah kandang sapi begitu ya. Namun juga bekas, jadi sudah tidak ada sapi di dalamnya. Dan untuk api ini juga berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian ya. Jadi jam 2 lebih 27 itu pemadam kebakaran tiba di lokasi. Jam 3 lewat 55 api sudah berhasil untuk dipadamkan. Kerugian material dalam kejadian ini mencapai 15 juta rupiah dan terselamatkan mencapai 150 juta rupiah. Dari peristiwa tersebut juga alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya, semuanya selamat. Namun kerugian materialnya juga cukup besar tadi. Dan kami juga mengimbau kepada para pendengar bahwasanya jika ada kabel begitu ya Erika, kalau semisal kabelnya itu terbuka atau sudah lama bisa dicek secara berkala. Karena bahwasanya konsleting listrik pun juga akhir-akhir ini sering marak terjadi ya, yang menyebabkan kebakaran. Apalagi di tengah cuaca seperti saat ini, api dengan cepat pasti akan menyebar luas begitu. Api sekecil apapun akan cepat menyebar. Lalu beralih ke informasi berikutnya. Ini tadi dari Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Bapak Ibtu Hari Nur Cahyo, mengabarkan bahwasanya untuk update terkini pada pagi hari tadi sekitar pukul jam 7 lebih 7 menit di wilayah Taman Polresta Sidoarjo masih terpantau ramai lancar dan secara keseluruhannya juga baik, maupun jalur dalam maupun jalur nasional begitu ya, lancar, aman, tidak ada kepadatan yang berarti untuk di jam 7 lebih 7 menit. Namun tadi sekitar jam setengah tujuan itu ada peningkatan volume kendaraan karena jam segitu kan memang banyak yang pergi kerja, pergi sekolah ya Erika. Jadi jam 6 lebih 20 itu terdapat peningkatan volume kendaraan. Namun per pagi hari ini 7 lebih 25 sudah mulai berkurang untuk volume kendaraannya. Cuaca hari ini di wilayah Sidoarjo pun juga masih terpantau cerah, cenderung keterik juga di hari ini. Lalu beri ke informasi berikutnya, ini tadi ada Bapak Agus yang sudah sampai di wilayah Kediri melaju dari arah Ponorogo. Selama perjalanan pun juga beliau menginformasikan arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti, dan cuaca pun juga dikabarkan cerah cenderung keterik hari ini di wilayah Ponorogo sampai Kediri. Ibu Wiwi pun juga ikut menginformasikan untuk arus lalu lintas di perempatan Kertosono lumayan ramai lancar di keempat arahnya, perjalanannya itu dari wilayah Patian Rowo ya menuju ke Ngeronggo, cuaca pun juga terpantau cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Melintas di mana untuk pagi hari ini, Seru Cakra? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda kabarkan dengan kami ya. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan Pak Basuki, informasi untuk traffic lalu lintas pagi hari ini. Melintas di Kediri Kota menuju ke arah Pare, Pak Basuki menyampaikan sudah sampai di kawasan Simpang 5 Gumul Kediri, disampaikan masih cukup lancar. Untuk ramai, dominasi kendaraan pribadi saja, tidak ada hambatan, cuaca juga sudah mulai cerah. Hanya perlu hati-hati beberapa titik persimpangan dan juga traffic light sepanjang jalur Kediri Kota sampai ke arah SLG ini cukup ramai, masih jam-jam berangkat kerja pagi ini, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian dari Mbak Istiqomah, tadi melintas di jalur Sukomoro yang ke arah Kertosono, berangkatnya dari Nganjuk Kota, ini sampai Sukomoro masih cukup lancar, cuaca sudah mulai cerah, angin juga tidak begitu kencang pagi hari ini. Pak Yusril menambahkan kawasan Patian Rowo, hati-hati yang mau melintas, ini banyak truk muatan tebu yang sudah mulai keluar dari PG Lestari, jadi yang mau ke arah Patian Rowo dari Kertosono ataupun juga yang dari arah Kecamatan Jati Kalen bisa lebih hati-hati. Mas Irfan, di wilayah Mojokerto, tepatnya di Bebas Mojokerto yang arah ke Jombang, ini masih lancar, beberapa titik SPBU di Bebas Mojokerto tadi juga untuk antriannya lumayan, stoknya lengkap pagi ini. Kemudian satu lagi disampaikan oleh Pak Kusumo, melintas di ruas tol dari Madiun ke arah Nganjuk, ini turun di Gatol Begadung, masih aman, semua pintu tol juga terbuka, yang keluar yang masuk tidak ada penumpukan, arah ke Sukomoro lewat Bebas masih lancar, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Tanggal 11 hingga 30 September 2026 ini masih ada namanya efek super new moon, yang dimana ini mengakibatkan adanya banjir rob yang mengakibatkan beberapa titik di wilayah Indonesia ini terjadi banjir meskipun tidak turun hujan begitu. Salah satunya di wilayah Surabaya, yang dimana BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir rob yang akan diprediksi melanda wilayah pesisir selama tanggal 20 hingga 30 September 2026. Kepala BPBD Kota Surabaya menjelaskan bahwasanya prediksi tersebut merujuk pada rilis Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Tanjung Perak. Pemko juga telah menyiapkan langkah mitigasi menyeluruh mencakup perbaikan infrastruktur hingga kesiapsiagaan warga. Langkah mitigasi struktural yang dijalankan meliputi pengoptimalan pintu air otomatis dan rumah pompa. Pintu air jenis floodgate akan menutup sendiri saat air laut itu pasang. Sementara rumah pompa siap memompa genangan air kembali ke laut. Selain itu dilakukan pengerukan dan pembersihan saluran drainase secara masif minimal 2 kali setahun agar kapasitas tampung air juga meningkat. Jadi bagi pendengar Seluruh Cakra yang mungkin beraktivitas di wilayah pesisir atau yang akan berencana untuk ke wilayah pesisir, harap berhati-hati karena di tanggal 20 hingga 30 September 2026 akan ada efek super new moon yang terjadi yang mengakibatkan air laut itu pasang, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Lampung Selatan, resmi diturunkan dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada per hari ini. Penurunan status tersebut berlaku sejak pukul 18.30 kemarin setelah hasil analisis dan evaluasi menunjukkan adanya penurunan aktivitas erupsi. Meski status turun, masyarakat dan wisatawan juga tetap dilarang ya untuk melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Sebelumnya, saat berstatus level 3, radius larangan aktivitas berada di 3 km. Namun sekarang berada di level 2, ini radiusnya hanya mencapai 2 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi dari Ibu Nur menginformasikan bahwasanya beliau baru selesai dari pasar, Erika, baru pulang dari pasar, menginformasikan untuk harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Pasar Banjaran Kota Kediri. Untuk harga lombok ini masih terpantau tinggi ya, harganya berada di kisaran Rp62.000 per kilogramnya untuk cabai rawit merah ya itu. Lalu untuk harga telur, telur ayam yang warna coklat itu harganya di kisaran Rp24.000 per kilogramnya. Daging ayam pun juga masih terpantau agak sedikit naik ya Rika, ini harganya Rp38.000 per kilogramnya. Sudah lumayan turun ya, kemarin kan sempat di harga 40-an, sekarang sudah di angka 30-an, namun masih terpantau tinggi juga Rp38.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga minyak masih juga terpantau aman di harga Rp20.000 per liternya. Lalu ada harga daging sapi, tadi beliau juga beli daging sapi, harganya pun juga masih terpantau stabil di harga Rp130.000 per kilogramnya. Erika.
0: Terima kasih Himalana, sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Seru Cakra lepas dari jam 7 pagi masih cenderung ramai di beberapa titik, meskipun anak-anak sudah sampai sekolahnya masing-masing, namun para pekerja ini yang masih perjalanan, ada yang masih perjalanan ya. Jadi harap hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya, tetap konsentrasi.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru Jakra. Ini tadi kami juga sudah komunikasi ya dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, terkait dengan insiden yang ada di wilayah Madiun. Tadi kabarnya ada kendaraan truk box dengan sepeda motor yang terlibat dalam insiden tersebut. Ada pengendara sepeda motor yang kabarnya mengalami luka serius dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun hingga saat ini masih proses pendataan dan penyidikan lebih lanjut terkait dengan insiden tersebut. Anda yang menjumpai adanya insiden kecelakaan, belum ada petugas maupun juga sudah ada petugas, kemudian mengganggu arus lalu lintas ya, menghambat perjalanan Anda, bisa Anda laporkan kepada kami agar kami bantu teruskan ke dinas terkait atau petugas terkait. Kirim foto maupun juga videonya di 08529001061.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

memanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

Update terkait dengan evakuasi korban kapal motor Virgo Transport 8 ya, Seru Cakra. Dari tim penyelam gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut berhasil membuka akses ke sejumlah kamar penumpang yang ada di dalam bangkai kapal motor Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Dari penyelaman itu, tim menemukan banyak korban yang ternyata masih terjebak di dalam kapal tersebut. Pencarian hari ke-10 operasi SAR saat ini dipusatkan di bagian badan kapal, terutama di ruang kamar penumpang. Sejumlah korban telah terlihat di dalam kamar tersebut. Namun proses evakuasi tidak seluruhnya dapat dilakukan karena sebagian korban diduga terjepit dalam bangkai kapal tersebut. Jadi sudah banyak terlihat penumpang-penumpang yang terjebak di dalam kamar kapal. Sudah ada beberapa yang dicoba ditarik seperti itu, tapi belum bisa karena korban ini terjepit di dalam kapal. Atau ada hal yang menyebabkan seperti itu. Dan untuk proses evakuasi para korban ini juga masih terus dilanjutkan hingga hari ini. Semoga saja evakuasi hari ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk membuka akses ke kamar-kamar tersebut, tim penyelam gabungan ini harus memecahkan kaca jendela kapal. Nah, penyelaman dilakukan oleh unsur Basarnas Special Group, Komando Pasukan Katak, Dinas Penyelamatan Bawah Air Kormada 2 TNI AL, kemudian juga ada unsur terkait lainnya. Selasa pagi kemarin, Seru Cakra, tim penyelam berhasil mengevakuasi 3 korban meninggal dunia dari dalam bangkai kapal tersebut. Namun proses evakuasi korban lainnya terhenti ketika kondisi di bawah air mulai memburuk pada sore hari. Airnya menjadi semakin keruh dan juga arus laut ini semakin menguat sehingga menyulitkan penyelam untuk melanjutkan evakuasi terhadap korban yang sebenarnya sudah ditemukan. Jadi untuk melanjutkan evakuasi, airnya keruh karena faktor arus yang sudah cukup kencang. Akhirnya tim penyelam tidak bisa mengevakuasi korban-korban yang sebenarnya sudah terlihat seperti itu. Penyelaman kembali dilanjutkan hari ini pagi sampai sore dan tim SAR berharap kondisi cuaca dan arus lebih mendukung sehingga proses evakuasi di dalam badan kapal dapat dilakukan secara maksimal. Pencarian selanjutnya ini akan menyasar kompartemen kapal penumpang baik kelas ekonomi maupun juga kelas eksekutif. Setelah area tersebut diperiksa, ini dari tim akan mempertimbangkan pencarian di bagian kendaraan yang berada di dalam kapal. Posisi kendaraan di dalam kapal motor Virgo saat ini saling bertindih akibat kondisi kapal yang sudah tidak normal. Karena itu pencarian di area tersebut hanya akan dilakukan apabila kondisi dinilai aman bagi penyelam. Hingga Selasa jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, dari tim Basarnas ini mencatat ada 126 orang telah ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest. Mereka terdiri dari 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Dengan demikian masih terdapat 117 orang yang dalam proses pencarian. Dari 18 orang yang meninggal dunia, Seru Cakra, 9 orang diantaranya sudah teridentifikasi, sementara 9 lainnya belum berhasil teridentifikasi hingga saat ini. Untuk update informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: and I'll write your name.
1: Satu Radio Cakra Krishna, Seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi juga terkait dengan kondisi arus lalu lintas di jalur Taman Sidoarjo ya, baik protokol maupun juga jalur dalam ya, jalur dalam kota aman saja, meskipun memang ramai, sudah ada petugas yang berjaga di beberapa titik rawan kepadatan. Untuk Anda yang mungkin juga melintas di wilayah Taman Sidoarjo, bisa disampaikan hingga menit ke-56 lepas dari jam 7 pagi kali ini seperti apa. Semalam itu kalau Seru Cakra mungkin mendengarkan siaran kami ya, sempat kami kabarkan ada kebakaran di wilayah Gondang Legi Prambon Nganjuk. Setelah kami terima data lengkap ya terkait dengan kebakaran tersebut Seru Cakra, ternyata kejadiannya itu sekitar jam 7 malam baru dilaporkan ke petugas damkar. Diduga adanya pembakaran sampah yang dilakukan oleh seorang ODGJ di wilayah sekitar, sehingga api yang dinyalakan ini akhirnya merembet ke bagian lain karena angin di lokasi tersebut cukup kencang. Selesai pemadaman, kami terima informasi sekitar jam 9:30 malam. Jadi 2 jam setengah dari pemadam kebakaran melakukan proses pemadaman di lokasi karena mungkin terkendala angin, lalu juga banyak daun-daun kering di sekitar lokasi membuat api mudah merembet ke bagian lain serta juga mudah membesar ya, karena banyak daun dan juga ranting-ranting rumpun bambu yang sudah mengering karena di musim kemarau. Harap hati-hati Seru Cakra, tetap pantau situasi yang ada di sekitar Anda. Jadi saling mengingatkan juga terkait dengan pembakaran sampah, takutnya nanti ya menjadi penyebab kebakaran seperti yang terjadi di wilayah Gondang Legi Prambon Semarang.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna pagi hari ini. Ini tadi cuaca di beberapa wilayah meskipun masih pagi seru cakra. Cuaca juga sudah mulai panas di beberapa wilayah. Jadi apabila Anda memiliki aktivitas yang cukup banyak di luar rumah, pastikan Anda mengenakan pakaian yang nyaman dan juga jangan lupa bawa minum air putih ya, biar nanti kalau sewaktu-waktu bisa minum ya apabila dirasa kehausan, takutnya jauh dari pertokoan, jadi kan tidak bisa beli air putih seperti itu. Update terus ya Sri Cakra perubahan cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Saya langsung cek informasi ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, dari Mas Raffi tadi, perjalanan dari arah Kertosono menuju ke Mojokerto. Ini lewat arteri sampai di seputaran Jombang Kota. Disampaikan masih lancar. Tadi lewat Perak juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi di pagi hari ini. Kemudian untuk informasi traffic juga disampaikan dari wilayah Kunjang Kediri. Tadi disampaikan oleh Mbak Vivi pas melintas dari arah Pare menuju ke Jombang lewat Kunjang juga disampaikan masih cukup lancar. Banyak truk muatan material tanah dan juga truk muatan tebu. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Ini sudah mulai ramai kondisinya. Kemudian kita juga terima informasi bahwa kemarin di wilayah Lumajang, Kak, ini ada begal sepeda motor yang meninggal dunia. Jadi kemarin terjadi kecelakaan, ini wilayahnya di Jalan Raya Ranu Yoso di wilayah Lumajang. Ini di mana saat itu ada seorang perempuan yang berkendara sepeda motor pada siang hari, kemudian saat istirahat di tengah jalan menunggu suaminya, ini motornya dibawa kabur oleh komplotan begal. Ada dua orang membawa senjata tajam begitu. Kemudian saat motornya dibawa kabur oleh begal, suaminya pas tidak lama kemudian datang. Kemudian saat diberitahu bahwa motornya dibawa kok begal kabur, suaminya ini mengejar menggunakan mobil dan saat ditemukan ini langsung menabrak kedua begal tersebut. Jadi begalnya datang bawa satu motor, kemudian pas pergi membawa dua motor sama motor curian satu tadi. Dan saat ditabrak suaminya ini kedua begal terjatuh dan salah satunya meninggal dunia. Untuk identitasnya masih belum kita ketahui. Yang jelas satu meninggal dunia dan satu mengalami luka parah karena saat membawa motor korban ini ditabrak oleh sang suami menggunakan mobil. Untuk kasus tersebut saat ini masih dalam penanganan dari Satlantas Polres Lumajang. Kejadian kita terima informasinya kemarin hari Selasa tanggal 22 September siang di wilayah Jalan Raya Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketiper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra sudah ada Bu Yulia. Selamat pagi Bu Yulia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi Mbak Erika.
0: Ini posisi di mana sekarang Bu Yulia?
1: Sudah di rumah ini Mbak Erika.
0: Oh sudah di rumah, tadi sempat perjalanan tadi. Bu Yulia.
1: Ya, tadi pagi mengantarkan anak ke sekolah.
0: Mengantarkan anak berangkat ke sekolah. Bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini?
1: Lancar sih Mbak, berangkatnya beda sih Mbak ya, jalur yang dilalui, tapi tiba-tiba pas sampai mana itu tadi, Jalan Pangsut ya, itu terjadi laka Mbak. Saya lewat itu sudah ada ambulan, tapi ambulan yang bukan dari puskesmas atau RSUD gitu ya Mbak, ambulannya tuh yang sering live di TikTok itu loh, namanya apa lupa saya. Nah itu sudah berangkat, nah ada polisi dan kendaraan yang diamankan.
0: Ini yang terlihat kendaraan apa Ibu Yulia yang terlibat?
1: Yang saya lihat tadi, sebut merek nggak apa nih Mbak ya?
0: Iya nggak apa-apa.
1: Honda PCX warna merah sama Honda Beat atau Vario ya, warnanya agak hijau keputihan.
0: Ada dua kendaraan itu posisi, sepeda motor berarti.
1: Ada dua kendaraan, ya betul ada dua Mbak. Itu posisi pada kendaraannya sedang dinaikkan sama Pak Polisi.
0: Terlihat korban masih di lokasi juga Bu Yulia?
1: Kalau tadi pas saya lewat itu korbannya sudah dibawa di ambulan itu Mbak. Jadi saya tidak sempat melihat apa berapa orang atau apa kondisinya bagaimana enggak tahu. Semoga baik-baik saja Mbak Rika.
0: Iya. Jadi untuk kejadiannya pagi tadi ya Bu Yulia, sekitar jam 7:30 atau berapa?
1: 7:30 Mbak. Sekitar 7:30 lah. Jadi pas rame-ramenya itu ya. Dan kalau di Jalan Pangsut itu kan udah 7:30, jam 7 sampai 7:30 itu kan arusnya kenceng, padat dan apa ya Mbak, saya pun kalau mau belok itu menuju pulang ke rumah tuh harus hati-hati gitu ya, sampai mambil menunggu Pak Polisi yang menyeberangkan. Itu kan kebetulan kalau pagi ada Pak Polisi, ada itu Mbak yang menyeberangkan. Betul.
0: Iya. Ini tepatnya di Simpang 3 Perumahan Puri Mangundikaran nggih infonya tadi.
1: Betul. Betul Mbak, pas di lampu kelap-kelip itu loh Mbak, tapi arahnya itu dari sisi timur.
0: Oh dari
1: timur
0: arah
1: menuju ke barat,
0: ya, timur ke
1: jadi
0: barat di
1: selatan
0: jalur itu.
1: Jalan, betul.
0: Selatan jalan, oke dari jalur timur ke barat.
1: Barat
0: tadi
1: betul.
0: Ketika ada insiden juga langsung tersendat ya arus lalu lintasnya atau bagaimana?
1: Sepertinya depan saya habis tersendat Mbak, tapi setelah ambulans itu bergerak. Sudah mulai lancar lagi.
0: Karena sudah mulai terevakuasi gitu ya, Yulia.
1: Betul.
0: Oke, baik. Cuaca untuk saat ini wilayah Njenengan bagaimana? Cerah
1: panas
0: ya?
1: Panas banget ini Mbak. Sudah mulai cerah banget. Mataharinya juga enak ini untuk berjemur ya. Banyak vitamin D-nya. Tapi alhamdulillah masih ada angin sih Mbak. Jadi ya agak sepoi-sepoi sedikit.
0: Lumayan lah ya Bu Yulia.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau berjemur jangan lama-lama, nanti gosong.
1: Iya siap.
0: Karena panas sekali ya. Terima kasih Bu Yulia informasi.
1: 10 menit aja.
0: Lah iya betul, siap. Cukup 10 menit saja, jangan 1 jam Bu Yulia. Oke, terima kasih Bu Yulia. Selamat lanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Iya, di menit ke-23 lepas dari jam 8 pagi, cek informasi ke Imang.
1: Tadi sempat on air ya Rika terkait dengan adanya laka di Jalan Panglima Sudirman di pertigaan Perumahan Puri Mangudikaran tadi bersama dengan Ibu Yulia ya. Dan saat ini pun kami juga sudah menghubungi dari teman-teman Gakum Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan peristiwa tersebut. Namun belum ada informasi lebih lengkapnya. Nanti kalau sudah ada informasi lengkap akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Herlin selaku penggiat stok darah PMI Nganjuk, bahwasanya untuk stok darah di hari ini Rabu 23 September 2026 untuk golongan darah A ada 21 kantong, golongan darah B ada 122 kantong, golongan darah AB ada 7 kantong, golongan darah O ada 38 kantong. Lalu untuk jadwal unit donor darah, ini ada di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan pada hari ini. Beralih ke informasi berikutnya, disampaikan oleh pihak Satgas MBG Tulungagung, yang dimana menyebut ada 198 penerima MBG dari SPPG Tanjung Sari ini mengalami gejala keracunan. Dan seluruhnya merupakan siswa dan guru SMKN 1 Boyolangu. Anggota Satgas MBG Tulungagung, Ari Setiawan mengatakan bahwasanya dari hasil survei epidemiologi atau SE terhadap penerima MBG dari dapur SPPG Tanjung Sari, total ada 198 penerima yang mengalami gejala keracunan seperti mual dan juga diare. Angka itu naik signifikan dari laporan awal ada 98 penerima yang mengalami gejala sakit. Dan menurut Aris, ratusan penerima yang mengalami sakit itu seluruhnya merupakan siswa dan guru SMKN 1 Boyolangu. Sementara dari penerima B3 tidak ada laporan gejala yang dialami. Lalu, hasil pemantauan selama 3 hari pasca laporan muncul, kondisi seluruh korban sudah mulai membaik dan tidak ada laporan tambahan yang mengalami gejala sakit. Pihaknya pun juga saat ini menunggu hasil uji laboratorium terkait dengan dugaan penyebab keracunan tersebut. Dan diperkirakan hasil uji laboratorium akan keluar 2 pekan pasca kejadian. Selain itu, nantinya hasil uji laboratorium akan dipadukan dengan hasil survei tersebut untuk memastikan penyebab keracunan di wilayah Tulungagung pada hari ini. Beralih ke informasi berikut ya, ini tadi ada Ibu Eni yang sempat mengabarkan untuk di wilayah Pertigaan Warujayeng lumayan ramai lancar. Ini tadi beliau dari arah Prambon ya. Untuk cuaca hari ini pun juga masih terpantau cerah saja di wilayah Warujayeng, arus lalu lintasnya pun juga lancar. Ibu Sinta pun juga ikut menginformasikan untuk arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot lumayan ramai sekali, banyak pejalan kaki yang menyeberang jalan menuju ke pasar atau keluar dari pasar begitu ya. Untuk cuaca hari ini pun juga masih terpantau cerah ya, cenderung berawan kalau di wilayah Ngeronggot pada hari ini. Pak Basuki pun juga ikut menginformasikan dari wilayah Kertosono, arus lalu lintasnya pun juga terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca pun juga masih terpantau cerah cenderung keterik untuk di wilayah Kertosono pada hari ini. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Jadi untuk pagi hari ini, selain insiden di wilayah Sara dan Madiun, kami juga terima informasi ternyata ada insiden di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya Simpang 3 Mangundikaran ya. Simpang 3 Mangundikaran ada 2 kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut, tepatnya di Simpang 3 Perumahan Puri Mangundikaran Nganjuk. Anda tadi juga sempat mengetahui adanya insiden tersebut, bisa Anda tambahkan ya informasinya dengan kami sambil kami juga terus komunikasi dengan petugas kepolisian setempat yang juga menangani insiden tersebut. Belum diketahui pasti Seru Cakra untuk kondisi korban seperti apa. Jadi untuk Anda yang mungkin mengetahui informasi tersebut juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 085291061.
2: keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Ke gatekeeper Ima.
1: Informasi masuk dari Pak Joko, ini tadi beliau baru melintas di wilayah Lengkong Nganjuk Kertoso Rejoso. Sangat kondusif untuk arus lalu lintasnya, dari video yang dibagikan juga lumayan lengang ya. Di perjalanannya Pak Joko hari ini belum ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Dan beliau ini ternyata mau OTW ke Tulungagung gitu. Bukan kerja tapi ternyata acara keluarga begitu Erika.
0: Beda ya kali ini.
1: Acara tingkepan calon putu gitu katanya, dan minta doa semoga lancar. Cuacanya pun juga sangat panas, Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, Pak Joko. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, baik-baik. Pagi kembali.
0: Pak Joko, sekarang posisi di mana ini sekarang?
4: Ini sudah baru melintas dari perempatan yang akan ke selatan ini, Pak.
0: Dari Lengkong menuju ke Rejoso ya tadi infonya. Acaranya pagi, Pak. Kok pagi-pagi sudah OTW ke sana? Tingkepannya pagi.
4: Enggak, maksudnya kita kan berangkat lebih awal. Acaranya kan nanti sore gitu, Mbak Ima, karena kan jadi keluarga-keluarga nanti bisa berkumpul bersama di Tulungagung itu.
0: Ke Tulungagung, Mbak?
4: Iya, ke Tulungagung, ke ini loh Mbak, ke Rejo Tangan, Mbak Ima.
0: Oke. Ini berarti rombongan dengan keluarga ya?
4: Betul sekali Mbak Ima. Ada yang dari Sidokare meluncur ke sana pun juga ada, dari Gudang pun meluncur ke sana pun juga ada, dari Malang meluncur ke sana.
0: Iya, jadi apa, kumpul semuanya ya, mumpung ada kesempatan ya Pak Joko.
4: Betul sekali, karena ini kan masih aktivitasnya masih minta izin untuk acara ini, Mbak.
0: Oke, sepanjang perjalanan lancar ya Pak Joko?
4: Kalau dari wilayah ke timur ke barat tadi cukup lancar, kondusif. Bagaimana nanti kalau perkembangan nanti ke Nganjuk, ke Diri, sampai ke Tulungagung bisa saya kembali nanti, Mbak.
0: Oke, cuacanya bersahabat Pak Joko atau seperti apa?
4: Kalau cuacanya ini Nganjuk, anginnya agak semerbit biasa, dan cuaca cukup cerah banget dan panas sekali ini Mbak Ima, padahal jam 9 belum ada ini.
0: Padahal belum ada jam 9 tapi cuacanya cerah sekali ya, panas.
4: Oke,
0: baik, terima kasih Pak Joko, ditunggu update-nya ya.
4: Oh iya, pasti Mbak Ima, dan kita untuk minta doanya untuk kru semuanya dari Radio Cakra.
0: Semoga lancar ya hari ini.
4: Amin.
0: Terima kasih Pak Joko, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya seru Cakra. Jadi untuk kondisi arus lalu lintas ini tadi, jalur Lengkong arah ke Rejoso dikabarkan juga masih sangat kondusif ya. Sementara cuaca meskipun belum ada jam 9 pagi sudah cerah sekali. Anda sedang perjalanan juga di hari ini, bisa disampaikan kepada kami kondisinya seperti apa.
5: Aduh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Cakra, BMKG memperkirakan cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada hari Rabu 23 September 2026. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga lebat tetap berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Seperti halnya kemarin ya, kemarin malam Seru Cakra kami terima kabar adanya hujan deras itu di wilayah Ngawi ya. Sekitar jam 8:30 malam sepertinya ya. Itu hujannya juga lumayan deras. Jadi memang ada beberapa wilayah yang saat ini berpotensi turun hujan. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Terdapat sirkulasi siklonik atau pusaran angin di Samudra Pasifik Utara Papua dan pesisir selatan Vietnam. Kondisi itu memicu pertemuan dan perlambatan angin di sejumlah wilayah, mulai dari Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Filipina, hingga perairan Maluku Utara dan Barat. Kondisi itu berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. Di Indonesia bagian barat, hujan petir berpotensi terjadi di Pontianak dan Tanjung Selor. Sementara hujan dengan intensitas sedang diperkirakan turun di wilayah Medan. Adapun hujan ringan ini berpotensi terjadi di Padang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Serang, dan Bandung. Indonesia bagian timur ini hujan di Nabire. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya. BMKG juga mengingatkan hujan lebat masih dapat terjadi secara lokal meskipun kondisi kering secara umum mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Selain hujan, kondisi udara kabur juga berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Wilayah yang berpeluang mengalami kondisi tersebut, yakni di sebagian besar Sumatera bagian tengah, yakni hingga selatan, kemudian juga ada di Kalimantan bagian selatan, tengah, dan timur. Kondisi udara kabur juga berpotensi terjadi di wilayah Sorong dan juga Manokwari. Bagi masyarakat yang menggunakan transportasi udara, BMKG mengingatkan adanya potensi awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera, Laut Natuna Utara, Kalimantan, Sulawesi, Selat Makassar bagian utara, Papua, hingga Samudra Pasifik Utara Papua. Masyarakat pengguna transportasi udara diimbau mengikuti informasi cuaca terbaru yang disampaikan bandara dan maskapai penerbangan. Anda juga bisa selalu dengarkan siaran kami ya untuk terus update kondisi di beberapa wilayah seperti apa, termasuk ada yang turun hujan atau tidak, ada yang mendung atau tidak, agar persiapan sebelum Anda aktivitas di luar rumah lebih matang. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman yang juga sedang dalam perjalanan pagi hari ini. Berangkat dari wilayah Jombang Kota menuju ke arah Madiun. Ini lewat arteri sampai di Simpang 4 Kertosono. Untuk informasi di pagi ini masih lancar. Keempat arah dengan dominasi kendaraan pribadi saja. Kemudian info lain, Mbak Siska juga menambahkan untuk jalur arteri wilayah Nganjuk Kota yang menuju ke arah Kediri. Ini lewat di seputaran Pace juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Basuki menambahkan untuk traffic lalu lintas di Warujaya Nganjuk menuju ke arah Merican Kediri. Ini lewat jalur Prambon masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai mendominasi. Beberapa titik persimpangan cukup padat, lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman. Kemudian Mbak Vandani, Bandar Kedung Mulyo Jombang diinformasikan juga cukup ramai. Bus antar kota dari pagi arah ke Surabaya dan juga yang arah ke Madiun ini sama-sama padatnya. Jadi lebih hati-hati yang lewat di Bandar Kedung Mulyo Jombang bagi ini. Tidak ada kepadatan, hanya sesekali penumpukan saat ada kereta melintas. Mas Erwin menanyakan alternatif Kandangan yang menuju ke arah Pujon. Ini rencana nanti lewat Pujon menuju ke arah Kota Batu kah? Untuk pagi ini bagaimana kondisi lalu lintas di sana?
0: Lanjut ke Ima.
2: Informasi masuk kami dapatkan dari Pak Kabianto selaku Humas UDD PMI Kota Blitar untuk stok darah di wilayah Kota Blitar pada hari ini, Rabu 23 September 2026. Untuk golongan darah A ada 31 kantong, Golongan darah B ada 28 kantong. Golongan darah O ada 49 kantong. Golongan darah AB ada 18 kantong. Untuk jumlah ada 126 kantong. Untuk layanan permintaan darah ini buka setiap hari dan layanannya 24 jam ya. Untuk layanan donor darahnya itu buka setiap hari pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk hari Minggu dan tanggal merah tetap buka. Untuk unit donor darahnya ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Kota Blitar. Beralih ke informasi berikutnya. Satu informasi kami terima dari wilayah Pati. Mulai tanggal 28 September 2026 mendatang, Jalan Jenderal Sudirman Pati menjadi satu arah. Jadi para pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pati atau yang akan melintas di wilayah Pati perlu segera mencatat ya penyesuaian arus lalu lintas terbaru, yang dimana mulai 28 September pemerintah atau dinas terkait akan memperlakukan sistem satu arah di seluruh ruas jalan PB Sudirman Kabupaten Pati dengan ketentuan berlaku 24 jam penuh. Kebijakan penataan arus ini diambil guna mendongkrak tingkat kelancaran, ketertiban, serta keamanan berlalu lintas di jantung kota Pati, guna meminimalisir potensi kemacetan maupun pelanggaran pengendara, diimbau untuk memperhatikan poin krusial selama lintasan ini berlaku, yakni mematuhi seluruh rambu lalu lintas serta marka jalan yang terpasang di lapangan, mengikuti arah laju kendaraan sesuai dengan ketentuan SSA yang ditetapkan, tidak nekat melawan arus lalu lintas, mengenai kecepatan kendaraan dan tetap waspada pastinya, dan mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Masyarakat dan para pengendara roda 2 maupun roda 4 diharapkan dapat menyesuaikan rute perjalanan harian mulai tanggal 28 September 2026 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya. Dari Pasar Pon Kota Blitar, ini tadi diinformasikan oleh Ibu Lala. Untuk harga kebutuhan bahan pokok, ini tadi beliau menginformasikan harga beras masih di angka 15.500 untuk kualitas yang bagus, yang biasa 13.000, jadi masih stabil di wilayah Blitar. Minyak goreng pun juga sama, masih stabil saja 18 hingga 18.500. Untuk harga gula pasir 17.500, harga telur ayam ini sudah mulai naik 25 hingga 28.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga cabai merah besar 28.000, cabai keriting juga mulai naik ya, ini 40.000 per kilogramnya. Cabai rawit merah ini masih berada di angka 62.000 per kilogramnya. Masih cukup tinggi untuk harga cabai rawit di hari ini ya. Bawang merah 28, bawang putih pun juga sama 28. Daging ayam masih lumayan tinggi juga, ini di angka 40.000 per kilogramnya. Daging sapi 135.000, untuk gas LPG 3 kg masih aman, tidak ada kelangkaan, dengan harga pun juga masih stabil di 21 hingga 22.000. Erika.
0: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sejauh ini untuk jalur utama Surabaya-Madiun masih cukup aman terkendali, Seru Cakra, tidak ditemukan adanya kewaspadaan yang berarti apabila Anda saat ini melintas di jalur tersebut kemudian menjumpai kewaspadaan, juga bisa Anda kabarkan kepada kami di 0852 9001061. Saya Rika, bergeser dulu ke gatekeeper.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai di jam 11 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya untuk menit ke 8 lepas dari jam 9 pagi ya Seluruh Cakra, beberapa informasi yang masuk untuk jalur arteri ataupun juga di ruas tol wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, ini masih cukup lancar, tidak ada informasi untuk kepadatan ataupun juga pengalihan lalu lintas ya. Mayoritas masih aman lancar dengan dominasi kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan. Tadi kami juga sempat termasuk info tentang insiden kecelakaan di wilayah Sidorejo Saradan Madiun, sepeda motor dan juga truk box, tadi informasi yang kita terima. Sampai jam 8 tadi untuk proses olah TKP masih berlangsung. Jadi untuk yang melintas di jalur Saradan Madiun, jalur utama, ini bisa lebih hati-hati. Dan dapat tambahkan apakah masih padat di lokasi atau mungkin sudah kembali normal, Anda bisa kirimkan informasinya lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ya, ke Ima.
1: Informasi masuk kami terima dari Bapak Aris. Ini tadi melakukan perjalanan menuju ke Kediri dari arah Kandangan ya, Kediri Kota dari arah Kandangan. Untuk arus lalu lintasnya lumayan padat namun tetap lancar saja, belum ada kewaspadaan ataupun antrean kendaraan yang berarti. Untuk cuaca hari ini pun juga masih terpantau cerah, dari video yang dibagikan juga terpantau cenderung ke trik ya untuk di pagi hari ini. Lalu ada Ibu Bunga melakukan perjalanan saat ini posisi di wilayah Plemahan dari arah Papar. Untuk arus lalu lintasnya pun juga dikabarkan masih sama, ramai namun tetap lancar, belum ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti. Cuaca hari ini pun juga dikabarkan masih cerah saja. Bapak Cokro ini tadi melintas di depan Polsek Ngantru Tulungagung ya. Di wilayah jembatan Ngantru untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai sekali, banyak kendaraan truk bermuatan berat yang melintas di wilayah tersebut. Untuk pengguna jalan harap berhati-hati, apalagi untuk pengendara roda 2 ya, diharap untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu menggunakan masker saat melakukan perjalanan di jalur provinsi ya, karena bahwasanya kalau di jalur provinsi kan banyak sekali truk bermuatan berat yang melintas. Jadi harap menggunakan masker agar tidak sakit ya nantinya, karena kan cuaca seperti ini pun juga banyak debu yang bertebaran juga ya, Alvan ya. Cuaca hari ini di wilayah Ngantru pun juga masih terpantau cerah saja, cenderung ke terik. Ibu Dian ini tadi posisi di depan pabrik Lestari Kertosono, arusnya masih lengang saja, belum ada peningkatan volume kendaraan karena di jam 9 lewat 11 menit ini juga untuk para pekerja sudah masuk ke pabrik ya, belum ada peningkatan karena belum ada pulang kerja begitu ataupun berangkat kerja, jadi masih aman saja. Cuaca pun juga masih terpantau cerah. Ibu Erlina ini tadi pun juga posisi di pertigaan Pasar Baron, ikut menginformasikan di wilayah Baron arus lalu lintasnya pun terpantau ramai lancar di kedua arahnya, cuaca juga cerah bersahabat. Satu lagi dari Ibu Gita ini tadi menginformasikan di depan Pasar Banjaran Kota Kediri arus lalu lintasnya lumayan ramai sekali, banyak kendaraan roda 4 yang melintas, cuaca juga terpantau cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seduru Cakra, belakangan ini BMKG juga memperkirakan untuk kondisi cuaca di mayoritas wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur masih akan cukup kering yang akan mendominasi di berbagai wilayah. Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan hujan dengan intensitas ringan ini tetap berpotensi terjadi di sejumlah daerah dengan skala hujan lokal. Di Indonesia bagian barat, hujan petir berpotensi terjadi di wilayah Pontianak, sementara hujan dengan intensitas sedang diperkirakan turun di wilayah Medan. Tapi untuk di Jawa Timur, beberapa pekan ke depan untuk perkiraan cuaca masih akan cukup terik dengan potensi hujan lokal di beberapa titik. Ya, Erika.
1: Ini tadi kita terima pesan masuk ya, disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di wilayah Ngrengket Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas disampaikan cukup lancar. Kemudian untuk cuaca juga cerah ya, tidak ada mendungnya sama sekali. Ya padahal baru jam 9 pagi tapi sudah panas sekali. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sulistio melintas di depan Pasar Baru Kertosono juga ramai keluar masuk kendaraan dekat terminal juga di sana cuaca cerah. Mas Rizky ini tadi juga menanyakan ya Alvan, ini kalau ingin merubah desil apakah harus memiliki IKD? Kan memang apabila akan mengubah desil itu harus memiliki IKD terlebih dahulu ya Alvan ya, ternyata.
0: Identitas kependudukan digital.
1: Betul, identitas kependudukan digital. Untuk cara memiliki IKD juga cukup mudah sekali, tinggal download aplikasi IKD saja. Kemudian nanti diisi sesuai dengan petunjuk gitu ya Alvan ya. Registrasi dengan nomor NIK, email, nomor HP. Dan memang ada scan barcode juga. Scan barcode-nya untuk verifikasi itu harus ke Disduk Capil setempat. Seperti itu. Jadi memang tidak seluruhnya ini dilakukan secara online. Maksudnya kita harus tetap datang ke Disduk Capil ya, yeah. Alvan. Untuk scan barcode tersebut. Jadi kalau memang Seru Cakra belum memiliki IKD, bisa langsung download aplikasi IKD, kemudian daftar sesuai dengan petunjuk yang ada di aplikasi tersebut. Dan untuk scan barcode-nya, Anda bisa datang langsung ke Disduk Capil setempat, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami sampaikan terkait dengan adanya perbaikan Jalan Raya Sukawati Sragen mulai dikerjakan sejak Jumat 18 September kemarin sampai dengan 30 Desember 2026 mendatang. Selama pekerjaan berlangsung, arus kendaraan dari arah barat atau dari arah Solo ini menuju ke timur ke arah Ngawi dialihkan mulai dari depan Tol Serba Luas Sragen melalui Jalan Jawa. Proyek preservasi jalan provinsi tersebut mencakup ruas sepanjang 3,79 km dan penanganannya berupa perkerasan beton dan overlay aspal sepanjang 2 km. Dishub Sragen bersama dengan Satlantas Polres Sragen juga menerapkan rekayasa arus lalu lintas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dari Solo. Kendaraan diarahkan melalui Jalan Jawa, kemudian dari Simpang Klinik Permata Hati menuju timur hingga Simpang Rumah Makan Padang Salero sebelum kembali ke Jalan Raya Sukowati. Sementara kendaraan dari arah Ngawi menuju Solo dialihkan sementara melalui jalur sisi utara hingga depan kantor meteorologi Sragen, kemudian masuk ke jalur selatan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Jumawan. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya, Mas siapa? Mas
0: dengan Alvan, Pak.
4: Alvan, ya, saya Pak Jumawan dari Kota Jumawan. Kediri ini tadi, Mas. Ya.
0: Oh, ya, dari Kediri mau ke mana ini, Pak?
4: Mau ke Rejo maksudnya, ya. Rejo. Nah, ini masih dalam perjalanan yang merumput di aspal yang halus ini, tapi keadaannya merayap, betul-betul merayap. Sampai di sini saya di Pace, tadi betul-betul lama, dari mulai Polsek Tarokan. Hambatannya itu loh, Mas, truk tanah meong banyak ini, sampai saya di belakangnya bis Rosalia Indah ini.
0: Karena iring-iringan biasanya kalau muatan itu, Pak.
4: Oh, betul, Mas Alwan, betul. Riringan, repotnya ya itu lamanya. Kalau enggak riringan itu cepat nyalip. Yeah. Ini sampai 6 truk ya, Masya Allah. Ini uji kesabaran.
0: Apalagi
4: maunya,
0: kalau
4: maunya agak kesusu sedikit.
0: Apalagi kalau truknya tuh enggak jaga jarak gitu loh, Pak. Kalau jaga jarak kan kita bisa nyalip satu, nyalip satu
4: gitu. Bisa nyalip satu-satu gitu.
0: Kalau mepet mah ya susah nyalipnya.
4: Ini ya alhamdulillah ya, ini mau nyalip piyu gitu. Akal Mas Ali ini, Pak, supir saya. Truk besar-besar, ya Allah, truk hijau-hijau ini apa.
0: Tapi masih itu, Pak, ya, masih aman, Pak, ya.
4: Aman, alhamdulillah aman, lancar. Cuma ya itu tersendat saja, Mas Alvan, ya. Posisi begitulah saya. Perjalanan ini saya lakukan, suasana cerah, panas mulai ya. Alhamdulillah ini mulai lepas di depan pabrik gudang garam Pati itu saya. Tepat sudah lancar pol. Alhamdulillah sudah melewati truk-truk tanah tadi. Mulai Polsek Tarokan.
0: Nanti
4: Tuhan gitu aja, Mas Alvan.
0: Tujuan akhir Rejo mana, Pak?
4: Nah, di Rejo Melurah ya.
0: Oh, di Melurah saya. Oke, baik. Siap, hati-hati, nah, Pak Jumawan.
4: Ya, terima kasih, Mas Alvan. Selamat bertugas. Semoga lancar.
0: Matur nuwun, amin. Hati-hati di jalan, Bapak Jumawan tadi dari Kediri ke Rejoso. Kawasan Tarokan sampai ke arah Pace, banyak truk muatan pasir ya tadi informasinya. Jadi yang mau lewat bisa lebih hati-hati dan jaga jarak aman tentunya.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

musim kemarau yang disertai angin ya, Dru Cakra, seperti sekarang ini bisa lebih diwaspadai. Kalau keluar ini pastikan pakai masker ya, karena polusi dari asap kendaraan, kemudian debu yang berterbangan juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Seperti yang disampaikan oleh Emil Elestiano Dardak, Wakil Gubernur Jatim, yang juga telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk bersiaga menyusul tren peningkatan kasus influenza A dan juga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Emil mengatakan peringatan itu dikeluarkan sebagai upaya mitigasi agar fasilitas kesehatan tidak kewalahan dalam menangani penularan penyakit tersebut. Berdasarkan pantauan dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, sebaran kasus di setiap wilayah tidak merata. Contohnya di puskesmas beberapa titik di Kota Malang justru mencatat penurunan kasus. Tapi di sisi lain, sejumlah daerah juga mengalami lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan yang cukup signifikan. Atas dasar itu, Pemprov Jatim menuntut agar setiap pasien yang datang ke Faskes mendapatkan penanganan medis yang sesuai dengan kondisi mereka, baik prosedur rawat jalan ataupun juga rujukan. Sejauh ini, pemerintah Provinsi Jatim memastikan belum menerima laporan adanya rumah sakit yang kewalahan atau sampai menolak pasien akibat lonjakan kasus infeksi gangguan pernapasan. Meskipun demikian, kasus meningkat, Pemprov Jatim juga meminta Faskes agar benar-benar menyiapkan diri untuk langkah mitigasi dan juga antisipasi kalau sewaktu-waktu peningkatan kasus influenza A dan juga ISPA ini kembali naik di beberapa wilayah berdasarkan tren yang terjadi beberapa waktu terakhir.

0: Ya belakangan ini yang menjadi sorotan adalah tentang regulasi permainan online ya, Sdru Cakra. Di mana game online Roblox ini telah diminta memperkuat sistem perlindungan anak di platformnya yang menerapkan aturan Indonesia secara konkret. Karena dalam game Roblox tersebut itu permainan online begitu. Jadi salah satu poin yang disoroti pemerintah ini adalah tentang keamanan anak-anak, di mana akses komunikasi untuk Roblox ini tidak dibatasi begitu. Jadi dalam permainan tersebut anak-anak bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, dan itu melanggar dari aturan dari pemerintah Indonesia lewat Diskominfo. Jadi dalam aturan tersebut juga menegaskan kalau verifikasi usia, di mana pengguna yang di bawah 16 tahun ini diperketat untuk interaksi dengan pengguna lain di dalam game online, pembatasan fitur komunikasi namanya. Menurut pemerintah, Roblox diminta untuk memperkuat mekanisme verifikasi usia, terutama untuk memastikan perlindungan pengguna yang berusia di bawah 16 tahun. Ini sebagai aspek keamanan untuk mencegah atau mengantisipasi kelalaian yang akan terjadi ke depannya. Dalam konteks itu, game Roblox diminta memperketat pembatasan interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal, serta mencegah komunikasi berpindah dari fitur komunikasi yang tersedia di dalam platform ke aplikasi yang lain. Untuk kedepannya, aturan ini akan dilakukan oleh Roblox, dan harapannya nanti untuk perlindungan bagi pemain anak-anak bisa segera dilaksanakan, sehingga untuk aturan yang sudah ditetapkan pemerintah ini tidak dilanggar begitu. Aturan tersebut juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Ya, ke gatekeeper Ima.
1: Satu informasi masuk dari Bapak Bambang menginformasikan untuk perjalanannya di wilayah Kota Kediri, tepatnya di alun-alun Kota Kediri. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di keempat arahnya, dan untuk cuaca pun juga masih cukup bersahabat di wilayah Kota Kediri pada hari ini. Lalu informasi kami terima dari Ibu Ismi tadi menginformasikan arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar di wilayah Lengkong Nganjuk. Untuk cuaca pun juga masih cukup bersahabat ya di wilayah Lengkong pada hari ini. Lalu ada Bapak Mamat menginformasikan di wilayah Madiun ada beberapa SPBU ini yang mengalami kemacetan yang panjang, Alvan.
0: Antrian
1: yang panjang karena memang ada beberapa SPBU, dan banyak juga ini diinformasikan oleh Bapak Mamat SPBU yang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Salah satunya di wilayah Kota Madiun ini, tapi tidak ada kejelasan untuk wilayahnya di mana. Beliau cuma bilang di salah satu kota di Madiun gitu aja. Okay. Dan untuk kelangkaan BBM-nya ini tidak hanya solar saja, karena kan akhir-akhir ini yang langka itu solar ya, Alvan ya. Yeah. Namun ini juga sampai Pertalite pun juga sama ini, Alvan. Untuk kelangkaannya pun juga ada di beberapa titik SPBU. Akhirnya yang ada Pertalite-nya itu mengalami kepadatan yang berarti di wilayah Madiun sampai ke bahu jalan ini, Alvan, untuk antrian yang panjang gitu, untuk informasi yang kami dapatkan dari Pak Mamat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon bergabung Pak Khoirul. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat siang. Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Pak Khoirul? Sehat, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah baik. Ini di mana posisi pagi ini,
2: posisi
0: Pak?
2: Posisi perjalanan dari Mojokerto ini nyampe sudah nyampe Sragen. Mau ke Semarang.
0: Oh, mau ke Semarang.
2: Alhamdulillah jalan lancar. Itu dak tadi pagi Pak, saya kan beriringan kayak jam trek gitu loh. Di Sukomoro itu kan ada kecelakaan itu ya.
0: Oh, jam berapa Pak jenengan tadi?
2: Belum jam 4. Saya lewat jam 4. Persis mobil di depan saya gitu loh. Nyelonong ke kiri gitu loh Mas. Jadi ya agak gelap-gelap dikit. Itu nabrak rumah orang atau masuk ke ladang gitu loh.
0: Kecelakaan apa? Tunggal di, berarti ya?
2: Tunggal, ya tunggal. Kayaknya supirnya ngantuk gitu loh Mas. Supirnya ngantuk, jadi nyelonong ke kiri itu sampai masuknya ada 10 meter gak salah itu.
0: Mobil apa Pak?
2: Kayak jam trek gitu loh, muatannya jet anu pendek cuma berat kayaknya. Trau atau gretak-gretak gitu. Di timurnya lampu merah Sukomoro tadi tadi pagi Mas.
0: Timurnya pagi, lampu merah. Persawahan situ berarti ya.
2: Saya sempat berhenti, saya enggak enak. Masih sepi orang, enggak berhenti saya.
0: Oh. Di persawahan Pak tadi Pak.
2: Cepat ada yang nolong gitu loh. Gimana?
0: Di persawahan berarti.
2: Lampu merah Sukomoro itu kan ada ke timurnya itu sekitar 400 meter atau 300 meter gitu loh Mas. Gak sampai masjid kita sudah.
0: Oke, berarti keluar ke sisi selatan Pak ya?
2: Dari barat.
0: Dari barat dia.
2: Mobilnya dari timur sama saya.
0: Terus belok ke kiri gitu.
2: Dari timur mau ke barat. Belok ke kiri tuh. Khawatir saya nubruk rumah orang itu. Ada 10 meter maksudnya ke kiri itu kira-kira itu.
0: Oke, kita belum terima info, nanti coba kita tanyakan ya, Pak. Jam 4 kan tadi Pak ya?
2: Gak bisa dengerin radio. Jam 4. Belum masuk ke radio, belum masuk ke infonya.
0: Sepertinya belum ada kalau yang Sukomoro tadi Pak.
2: Belum ada.
0: Kita di Nganjukota ya. Tadi yang adanya.
2: Nganjukota, timurnya Sukomoro itu kan.
0: Oke, nanti coba kita cari. Kiri
2: loh, Mas, ngantuk kayaknya.
0: Ya tapi gak ada itu Pak ya, gak ada yang ditabrak ya. Mungkin rumah atau apa gitu.
2: Lah itu Mas, agak gelap. Saya kurang paham itu. Saya juga gak berhenti. Masih suwepi Mas, jam 4 itu belum ada yang bangun ya.
0: Oke, nanti coba kita carikan info dulu
2: coba
0: Pak.
2: Coba diinfo Mas, aku ya ketir-ketir tadi dari tadi mikir-mikir. Masa no nabrak rumah orang gitu loh.
0: Enggak.
2: Orang tidur gitu loh ya.
0: Nanti ya, kita tanyakan Pak. Untuk jalur Sragen aman Pak ya?
2: Aman. Ini sepi kok saya.
0: Oke, nyantai. Siap. Terima kasih Pak Guarul, okay, nanti kita update kembali Pak.
2: Okay, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak Guarul. Tadi di wilayah Sragen berangkat dari Kabupaten Nganjuk masih aman sejauh ini.
4: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya di zaman yang serba digital seperti sekarang, Suro Cakra, permasalahan yang dihadapi pemerintah ini yang masih juga menjadi PR sampai sekarang, ini adalah tentang aturan game online, di mana aturan tersebut mencangkup beberapa hal sebenarnya, mulai dari perlindungan anak, pembatasan akses, transaksi dalam game, perjudian online, hingga tanggung jawab penyelenggara platform digital tersebut. Di mana kita juga wajib mengetahui antara game online yang legal dan juga game online yang mengandung unsur perjudian, karena keduanya ini memiliki payung hukum yang berbeda. Spesifik tentang perlindungan anak dalam game online, pemerintah sudah menerapkan PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Di mana aturan teknisnya ini mengatur tentang batas usia minimum pengguna layanan digital. Jadi game online yang sekarang tersedia di ponsel pada dasarnya memang tidak dapat digunakan di semua usia. Beberapa game online ada yang usianya wajib 16 tahun ke atas dan lain sebagainya, karena ada beberapa risiko dan juga perlindungan data pribadi anak, termasuk juga fitur kontrol orang tua. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah sampai sekarang. Anak di bawah 16 tahun tidak serta-merta dilarang bermain game online, tapi memang ada beberapa game yang sebelum Anda install itu ada ketentuannya. Ini ditujukan oleh anak usia berapa. Game itu dibedakan dari karakteristik dan juga risiko layanan, bukan semata-mata karena suatu layanan merupakan game kemudian boleh dimainkan oleh segala usia, tapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi dan juga diketahui oleh para orang tua.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Tadi pagi saya tuh sempat terima kiriman video disampaikan oleh pendengar Radio Jakarta Krishna terkait dengan kendaraan truk trouble yang ada di timur SPBU Barong Nganjuk. Ini lokasinya itu memang di jalur utama Surabaya Madiun. Informasi tadi pagi saya terima itu sekitar jam berapa ya, Alvan? Jam 6:30 pagi sepertinya ya. Jam 6:30 pagian itu kami terima informasi ada kendaraan truk trouble. Oh iya, jam 6:45 tadi ya. Truk trouble dari arah timur atau setelah SPBU Barong Nganjuk. Hingga saat ini hampir masuk di jam 10 pagi, ternyata kendaraan tersebut masih ada di lokasi. Disampaikan oleh Bapak Slamet, ini tadi perjalanan arah ke Surabaya. Kalau arah ke Surabaya berarti posisi dari kendaraan truk tersebut ini berada di sebelum SPBU ya. Di sebelum SPBU dan di baratnya SPBU Barong Nganjuk.
0: Lajur yang mengarah ke Madiun ya berarti.
1: Sepertinya di arah kiri ya, Van.
0: Oke.
1: Kalau yang dari Nganjuk ke Surabaya kanan, kalau yang dari Surabaya ke Nganjuk kiri.
0: Okay, iya, selatan jalan berarti.
1: Selatan jalan, betul. Ini kendaraan truknya berada di tengah jalan. Jadi untuk seru cakra atau pengguna jalan yang melintas di sana itu hanya bisa menggunakan sisi kiri saja, harus melintasi sisi kiri kendaraan trouble tersebut. Karena kalau sisi kanannya kan sudah di jalur berlawanan, yeah. Jadi harus melintas di sisi kiri kendaraan. Harap hati-hati seru cakra apabila Anda mungkin melintas di Barong Nganjuk atau baratnya SPBU Barong Nganjuk, karena infonya hingga saat ini masih ada kendaraan truk trouble yang belum berhasil diperbaiki di lokasi, jadi masih berada di tengah-tengah jalan. Truknya berwarna hijau. Kalau tadi kan ada muatannya ya, Alvan. Kalau divideokan oleh Pak Slamet, ini tadi sepertinya untuk muatan sudah dipindah kendaraan. Sebentar. Oh iya, sudah dipindah kendaraan. Yeah. Jadi untuk muatannya sudah pindah kendaraan. Tadi pagi saya lihat videonya itu masih ada muatannya. Nah, untuk saat ini saya dapat video lagi dari Pak Slamet, muatannya sudah tidak ada.
0: Sepertinya pusat bagian sudah apa, di infonya,
1: apa namanya? Pindah muat. Untuk kerusakannya bagian mana sepertinya dari ban belakang kayaknya, Alvan. Oh, ya. Okay. Sepertinya ya. Nanti coba saya tanyakan ke Pak Slamet kembali atau mungkin ke rekan-rekan polsek setempat untuk dicek ke lokasi, siapa tahu butuh bantuan agar bisa segera jalan kembali dan tidak menghambat pengguna jalan yang melintas di jalur Barong Nganjuk. Lalu saya juga terima informasi disampaikan juga oleh Pak Muhammad melintas di simpang 3 ya atau di lampu merah bebas Nganjuk arah ke Getol Begadu Nganjuk, ada kendaraan yang terparkir di dekat lampu merah. Ini 3 kendaraan truk besar dan 1 pickup. Itu di dekat lampu merah berjejer-jejer. Nah, ini kan pasti membahayakan ya. Dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo pun beberapa waktu lalu juga sempat on air ya, menghimbau untuk kendaraan besar terutama ya, dan juga dari pihak kepolisian selama ini sebenarnya juga sudah menyoroti kondisi di kawasan Ring Road karena banyak yang parkir itu kurang aman seperti ya, itu.
0: Ditinggal
1: ya.
0: Makan biasanya.
1: Ditinggal makan. Jadi diimbau untuk pengemudi truk agar tidak memarkir kendaraan terlalu ke tengah badan jalan dan bisa menggunakan lokasi parkir yang sesuai demi menghindari potensi kecelakaan. Jadi parkir kendaraan yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan tempat, ini juga menjadi persoalan yang mendapatkan perhatian ya, yang perlu mendapatkan perhatian oleh petugas kepolisian. Ini tadi juga sudah kami teruskan ke Ibtu Dwi Purnomo kembali terkait dengan keluhan adanya kendaraan yang masih saja parkir di dekat traffic light ya, yang ada di bypass arah ke tol Begadung Nganjuk. Harap hati-hati saja Seru Cakra, karena kadang ada kendaraan itu yang parkirnya masih sembarangan dekat traffic light. Cuaca di jalur bypass ya Nganjuk Kota ini tadi juga cerah sekali, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Informasi kami terima dari Pak Joko. Ini tadi kan kita sempat mengobrol ya, Alvan, terkait dengan adanya kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah Madiun. Nah, ini Pak Joko pun juga ikut nimbrung ini ya, ikut memberikan informasi bahwasanya mengenai BBM jenis solar dan Pertalite, biasanya maghrib itu sudah sulit. Nah, hanya di SPBU tertentu, jika ada itu nanti antreannya bakal lumayan panjang sekali gitu.
0: Dan langsung habis
2: katanya
0: ya,
2: Pak Joko. Iya, langsung habis, langsung langka lagi gitu. Biasanya seperti itu untuk informasi yang kami dapatkan dari Pak Joko. Dan kalau Pak Joko sendiri memang sudah biasa kalau untuk di wilayah barat seperti di wilayah Madiun itu sulit mendapatkan bahan bakar minyak. Namun kalau di arah timur itu biasanya tidak sesulit di arah barat gitu, untuk informasi dari Pak Joko. Dan kalau di arah barat itu biasanya yang selalu ada itu di rest area 726 yang pasti tersedia untuk solar ataupun Pertalite. Meskipun beberapa kali sempat kosong, tapi tidak selangka di arah barat gitu, untuk informasi dari Pak Joko. Jadi buat para pengendara yang mungkin akan melintas di wilayah barat, di wilayah Madiun dan sekitarnya, itu memang harus diantisipasi terlebih dahulu, karena bahwasanya untuk BBM di wilayah barat akan ada kelangkaan, dan jika ada pun pasti antreannya cukup panjang sampai menular di bahu jalan.
0: Berarti bisa isi BBM sebelum masuk Madiun ya?
2: Betul, isi BBM dulu, kalau enggak bawa aja BBM dari rumah biar gak ikut antri nantinya. Takutnya kalau sudah sampai sana tak ketahuannya antriannya lumayan panjang, kalau ada pun ternyata gak kebagian gitu takutnya ya. Lalu dari Ibu Desi ini tadi juga menginformasikan yang informasi dari Pak Slamet di baratnya SPBU Barong itu tadi, Alvan. Ya, yang ada truk trouble ya, itu tadi,
0: Barong tadi.
2: Beliau juga barusan lewat sana, ada dua truk yang berhenti, truk muatan ayam potong gitu katanya. Kasihan ayamnya, ini tadi ada temannya datang,
0: kasihan ayamnya,
2: pindahin muatan ayamnya gitu, akhirnya ayamnya ya kasihan.
0: Ya, ayam itu kalau nggak cepet keburu mati nanti mah.
2: Nah, apalagi
0: makanya
2: ayamnya
0: kan banyak kan... truk ayam yang ngebut kan.
2: Oh gitu.
0: Ya nanti kalau di mobil lama-lama dia stres.
2: Oh,
0: takutnya apalagi mati kan nggak bisa dipotong nanti.
2: Apalagi ini ayamnya ayam potong, ini mana ayam potong kan memang disuntik buat cepet gede
0: iya,
2: gitu
0: nanti
2: kan.
0: Kalau
2: biasanya
0: di mobil lama-lama dia stres bisa mati.
2: Rugi nanti ya.
0: Makanya pada ngebut tuh truk-truk muat ayam itu.
2: Iya, makanya yang melintas itu pada kasihan sama ayamnya. Ayo yang cepet gitu. Untuk informasi yang kami dapatkan dari Ibu Desi itu bannya sepertinya pecah gitu. Jadi untuk per jam 9:58 ini pun juga masih dilakukan evakuasi terhadap truk yang trouble di wilayah Barong, Alvan.
0: Oke, terima kasih Imalana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk wilayah lain Seru Cakra kami tunggu ya untuk bergabung 0852 9001061.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke-5 lepas dari jam 10 pagi Sudru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Elvan Amar sampai di jam 11 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Sedulur Cakra Herbal Nari adalah obat herbal yang dibuat dari 100%

0: percikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk yang berada di wilayah Pare, Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter. Dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, update untuk pencarian korban kapal motor Virgo Transport yang mengalami insiden terbalik di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Untuk update per hari Rabu ini, total 127 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 19 orang meninggal dunia. Sementara masih ada 116 orang yang sampai sekarang masih dalam pencarian. Ya, ke Erika.
1: Terkait dengan kendaraan truk dan juga kendaraan pickup yang terparkir di dekat lampu merah bebas Nganjuk ya, saya sudah terima informasi disampaikan oleh Bapak Ibtu Dwi Purnomo, Kandit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk. Nanti akan dilakukan patroli ya. Langsung ke patroli ke lokasi.
0: Biar digeser parkirnya.
1: Biar digeser parkirnya agar tidak parkir di situ. Takutnya nanti membahayakan pengguna jalan yang melintas karena bypass ini termasuk jalur yang ramai ya di jam-jam tertentu. Jadi nanti akan diarahkan rekan-rekan kepolisian untuk patroli ke lokasi agar aman ya untuk pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Ya. Kemudian ini tadi terkait insiden yang ada di Sukomoro, ternyata betul ada kendaraan truk menabrak rumah. Rumahnya ini saat kejadian tidak berpenghuni, Alvan. Sopirnya mengantuk seperti itu, akhirnya menabrak rumah tersebut. Laporan dari AKP Mujianto SH Kapolsek Sukomoro Polres Nganjuk, tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan ini tadi juga langsung ditangani oleh unit laka Polres Nganjuk. Okay. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Arief, ini terkait kondisi arus lalu lintas di wilayah Kecubung Pace arah ke Sukomoro. Untuk saat ini kembali ditutup total karena ada proyek lanjutan terkait pengecoran di lokasi. Jadi untuk seluruh cakra yang melintas di jalur tersebut harap hati-hati, apalagi membawa kendaraan roda 4 sepertinya tidak bisa melintas di sana karena ditutup total ya. Ada pengecoran lanjutan. Beberapa waktu lalu kan sudah selesai, ternyata ada lanjutannya lagi Alvan untuk pengecoran tersebut. Yang dari utara ditutupnya di perbatasan Ngelaban. Jadi di perbatasan Ngelaban itu sudah tidak bisa dilalui karena sudah ditutup total untuk semua kendaraan. Muter lagi nih ya. Kemarin kan sudah tidak muter, sekarang muter lagi.
0: Agak harus lama kalau muter biasanya.
1: Iya, agak lama kalau pengecoran, mungkin bisa sampai berminggu-minggu gitu ya.
0: Tapi enggak apa, mumpung masih kemarau kan.
1: Mumpung masih kemarau, jadi mungkin untuk pengerjaan juga lebih maksimal, keringnya maksimal gitu ya Alvan ya. Harapannya agar lebih awet lah ya. Untuk cor-corannya lebih awet dan lebih tahan lama juga, tidak gampang rusak. Alvan.
0: Iya, ke Ima.
2: Terkait dengan adanya kelangkaan SPBU ini di wilayah Sumatera Selatan, itu tidak hanya membuat pengemudi harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Bagi supir truk antar kota, kondisi itu ikut memperpanjang waktu perjalanan hingga berhari-hari. Ternyata tidak hanya berjam-jam, Alvan, untuk mengantri SPBU ini sampai berhari-hari.
0: Sampai hari ya.
2: Dulu 2 hari, sekarang 4 hari Alvan untuk mengantri BBM, ini informasi yang kami dapatkan.
0: Ditinggal situ berarti motornya, mobilnya.
2: Sepertinya seperti itu ya, berarti tidur BBM ini ya kayaknya ya sampean di wilayah Sumatera Selatan ini ya, untuk
0: tidur
2: informasi yang kami sampaikan.
0: Tidur di Hotel Merah Putih.
2: Kok Hotel Merah Putih?
0: Aduh. SPBU kan itu kita nyebutnya Hotel Merah Putih.
2: Oh gitu. Oke. Oh sekarang gitu ya.
0: Iya, kalau kita perjalanan jauh daripada nginap di hotel kan di SPBU kan juga bisa itu.
2: Sekalian ngantri BBM juga ya.
0: Sampai 4 hari tapi lama loh, Ma.
2: Lumayan, sebelumnya 2 hari sekarang 4 hari untuk mengantri BBM-nya. Sementara itu Region Manager Retail Sales PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel Ayub Rito mengatakan antrian ini juga dipengaruhi oleh adanya meningkatnya permintaan solar pada bulan Agustus dan September 2026. Okay. Yang dimana dari pihak PT Pertamina Patraniaga pun masih menyesuaikan juga ya Alvan untuk kebutuhan masyarakat, karena di bulan Agustus sampai September itu mulai ada keningkatan volume kendaraan yang mengakibatkan juga permintaan solar pun jadi semakin naik. Dari 2 hari sampai 4 hari, 4 hari itu di SPBU ngapain aja itu apa dia?
0: Udah mengantri nanti.
2: Nah iya itu, waduh ini lumayan lama sekali ya, 4 hari cuman untuk mengantri BBM aja. Iya,
0: kita di sini ngantri 10 menit aja udah
2: ngamuk-ngamuk. Ini 4 hari loh, berapa jam itu, berjam-jam itu pastinya ya. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan hilangnya 5 jurnalis. Ini diinformasikan bahwasannya Dewan Pers menggelar acara doa bersama di wilayah Jakarta pada Senin kemarin untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak saat menjalankan tugas liputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyebut kelima jurnalis yang hilang ini dibilang sebagai pahlawan pers karena keberanian dan dedikasi dalam menyajikan informasi dan foto terbaik bagi publik dari lokasi yang berbahaya. Dan peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya koordinasi antara media, pemerintah, dan petugas setempat saat melakukan liputan di daerah berbahaya, serta perlunya perhatian khusus dari perusahaan media kepada keluarga korban. Ketua Perwarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menyampaikan juga rasa duka mendalam dan menyatakan PFI bersama masyarakat masih terus melakukan pencarian mandiri. Keluarga dari salah satu jurnalis yang hilang menyampaikan pesan haru dan menyatakan telah ikhlas menghadapi musibah tersebut. Dewan Pers menyatakan 5 jurnalis hilang pahlawan pers. Jadi per hari ini pun juga masih dikabarkan hilang ya untuk 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang sempat menuju ke Gunung Anak Krakatau. Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, 3 jurnalis yang hilang saat melakukan peliputan di Anak Krakatau. Ini sedikit tambahan, kejadian itu terjadi pada tanggal 7 September 2026 lalu ya, Seru Cakra. 7 September dilaporkan hilang kontak. Kemudian tim SAR gabungan langsung melakukan operasi pencarian selama 10 hari atau sampai tanggal 17 September lalu. Unsur laut, udara, dan darat ini juga dikerahkan untuk memperluas wilayah pencarian. Namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal ataupun juga 8 orang yang ada dalam rombongan tersebut. Pada tanggal 17 September, setelah 10 hari dilakukan pencarian, operasi SAR resmi dihentikan. Namun kalau ada informasi atau petunjuk baru mengenai 5 jurnalis yang hilang itu, ini akan kembali dilakukan oleh operasi dari tim SAR gabungan. Tapi untuk sementara ini, operasi tersebut dihentikan karena pencarian yang dilakukan selama 10 hari, periode tanggal 7 sampai 17 September kemarin, ini tidak membuahkan hasil. Sehingga ke 8 korban, 5 jurnalis, dan 3 awak kapal sampai sekarang masih belum ditemukan.

Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. 32 derajat Radio Cakra di Nganjuk sudah cukup panas ya, di menit ke-20 lepas dari jam 10 pagi ini Radio Cakra. Untuk Anda yang masih di perjalanan, ketinggalan informasi, bisa cek ulang. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website, ada di cakrakrishna.com. Ya, untuk kita ke berita olahraga dulu Seru Cakra. Ini Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk gelaran FIFA ASEAN Cup 2026. Ini akan berlangsung sebentar lagi kalau nggak salah. Ini akan berlangsung Oktober bulan depan ya. Oh, akhir bulan ini, September tanggal 25 sampai Oktober tanggal 5. Ini akan berlangsung gelaran FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Timnas Indonesia sudah menyiapkan untuk materi pemain yang akan dibawa John Hartman, pelatih Timnas Indonesia. Karena FIFA ASEAN Cup 2026 ini adalah agenda FIFA, jadi pemain yang bermain di luar negeri juga bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas dalam ajang tersebut. Ini juga diikuti beberapa negara ya, termasuk Indonesia, kemudian ada Bangladesh, ada Vietnam, Malaysia. Total ada 8 tim nanti yang akan ikut di FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Untuk komposisi pemain juga cukup lengkap ya. John Hartman, pelatih Timnas Indonesia, ini membawa untuk penjaga gawang ada Emil Audero, Martin Paz, dan juga Nadeo Argawinata. Untuk pemain belakang atau back, ini juga lengkap komposisinya. Kevin Dix, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Rizky Rido, sampai Elkan Bagot juga dibawa. Kemudian untuk posisi gelandang tengah, Tom Haye, Ivan Jenner, Joey Pelupesi, Egy Maulana Fikri, hingga Jordi Amat ini juga dipanggil. Untuk pemain depan juga lengkap, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, kemudian juga Rizky Eka Pratama juga diikut sertakan dalam FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Jadi para pemain yang selama ini berkarir di luar negeri ini dipanggil untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung tanggal 25 September sampai tanggal 5 Oktober 2026 nanti.

0: Trisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data, nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: Ya sudah setengah 11 siang, Dro Cakra yang masih di jalan sudah mulai lelah atau ngantuk bisa menepi untuk istirahat dulu ya. Jangan memaksakan berkendara karena sudah lelah, ini bisa menepi istirahat atau makan siang dulu mungkin. Dan kami tunggu untuk kabar, informasi dan juga kewaspadaannya 0852 9001 ke gatekeeper Ima.
1: Informasi kami dapatkan dari Mas Kopeng ini tadi, beliau menginformasikan kirim Jombang Ngoro sudah sampai di wilayah Pondok Tebu Ireng Cukir. Untuk cuaca terpantau cerah dengan suhu 32 derajat Celcius, cenderung keterik ya ini untuk arus lalu lintas di kedua arahnya ramai lancar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ke penelpon bergabung ada Mas Kopeng. Selamat pagi Mas Kopeng, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, rute kemana Mas Kopeng hari ini?
4: Rute kali ini Ngoro Mas, Ngoro Jombang Mas.
0: Ke Ngoro Jombang, ini sudah sampai?
4: Sudah sampai Blimbing.
0: Sudah sampai Blimbing. Gimana sepanjang jalur tadi? Aman, Mas?
4: Kalau lancar, lenggang ini. Cuaca 32.
0: Cuacanya lumayan panas ini, masih setengah 11.
4: Iya, Mas. Lumayan panas ini.
0: Ya, silakan, Mas. Untuk sepanjang jalur tadi mungkin ada kewaspadaan atau ada informasi yang mau disampaikan, Mas? Silakan.
4: Lancar sekali tadi. Dari Jombang sampai Ngoro ini lancar, Mas.
0: Oke, termasuk untuk BBM juga aman, Mas ya? SPBU itu.
4: SPBU aman, Mas. Ya.
0: Oke, baik. Nanti tujuan akhir tepatnya di mana, Mas?
4: Tujuan akhir itu Pasar Ngoro, Mas. Pasar Ngoro. Ya. Ini 2 unit ini.
0: Wah, itu beriringan berarti?
4: Beriringan sama temanku Mas Azir yang sekarang standby di gang.
0: Oh, Mas Azir nggak jalan?
4: Nggak jalan, Mas. 2 hari saya nggak jalan,
0: ya. Oh, gitu.
4: Iya, tadi, Mas.
0: Tetap itu, tetap masuk tapi?
4: Nggak, Mas. Ya, ngapain di ngon-ngon dek rumah, Mas.
0: Wah, oh, kalau pas ada rute baru dipanggil gitu.
4: Iya, Mas, soalnya buat corona saya.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Mas Kopeng. Lancar selalu kerjaannya, Mas.
4: Oke, Mas, ya, Mas. Salam untuk semua, Mas. Selamat beraktivitas.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng tadi bergabung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, beberapa informasi yang masuk Seru Cakra tadi bisa Anda cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, yang ke arah Aceh menuju ke Sukomoro ataupun juga sebaliknya, yang lewat di seputaran Kecubung Aceh. Ini hati-hati, ada pengecoran jalan. Jadi untuk jalur dari Aceh ke arah Sukomoro ini ditutup total di perbatasan Desa Ngelaban. Ini ditutup karena ada proyek pengecoran jalan. Sudah disediakan jalur alternatif, hanya perlu hati-hati dan juga ikuti arahan dari petugas proyek ataupun juga rambu-rambu yang telah disiapkan.

0: Ya, menit ke 41 lepas dari jam 10 pagi, Sudro Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper, Ima silakan.
1: Dari WhatsApp ini tadi kita dapat informasi dari Pak Tri Isbianto, bahasanya beliau menginformasikan ada truk muat batu terguling di Poh Jejer Gondang Mojokerto. Per jam 10:37 tadi pada saat diinformasikan bahwasannya polisi sudah datang ke TKP, namun untuk proses evakuasinya masih terus berlangsung hingga saat ini. Jadi untuk arus kendaraannya pun juga terlihat sedikit padat ya, karena bahwasannya untuk truknya ini memakan bahu jalan begitu Alvan. Jadi yang melintas di wilayah tersebut harap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan. Jika memang terburu-buru bisa cari jalur alternatif yang lain saja. Beralih ke informasi berikutnya. Ini tadi dari Bapak Aldi, melintas di wilayah Bogor Nganjuk. Arus lalu lintasnya tidak ada hambatan yang berarti ataupun kewaspadaan. Untuk cuaca hari ini pun juga masih terpantau cerah. Bapak Fani, ini tadi melintas di wilayah Keras dari arah Tulungagung, arus lalu lintasnya pun tidak ada hambatan yang berarti dan cuaca pun juga masih terpantau cerah cenderung ke terik. Selanjutnya, ini tadi kami dapat informasi terkait dengan informasi resmi untuk pendakian Arjuna Wulirang ini sudah dibuka kembali mulai 26 September 2026 mendatang, yang dimana jalur pendakian Gunung Arjuna Wulirang ini resmi dibuka dan pemesanan tiket sudah dibuka per tanggal 23 September hari ini. Jadi buat para pendaki juga wajib mempersiapkan diri dengan membaca dan mengikuti ketentuan SOP pendakian Gunung Arjuna Wulirang. Jadi bisa diakses juga untuk website pendakian Arjuna Wulirang mulai hari ini ya. Untuk informasi detail tiket dan juga reschedule bisa langsung hubungi admin Gunung Arjuna Wulirang. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan laka di wilayah Lumajang, yang dimana terduga pelaku curanmor ini meninggal dunia ditabrak korban di wilayah Lumajang. Jadi seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor ini meninggal dunia usai ditabrak oleh suami korban sendiri di kawasan Pewawungan, Lumajang, Jawa Timur. Insiden tersebut bermula saat korban hendak berangkat menuju ke tempat kerjanya di daerah Probolinggo. Lantaran merasa kurang enak badan, korban lantas menghubungi suaminya untuk minta diantar. Sementara sepeda motor miliknya itu ditinggalkan dan dititipkan di sebuah warung di pinggir jalan. Namun tak berselang lama, dua orang terduga pelaku datang dan berupaya membawa lari sepeda motor yang dititipkan tersebut. Lalu korban bersama dengan suaminya yang memergoki aksi pencurian itu pun langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya menabrak kendaraan terduga pelaku yang mengakibatkan pelaku curanmor ini meninggal dunia di tempat seusai ditabrak oleh suami korban curanmor. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat Banten sampai ujung timur Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
2: Sejarah perjuangan bangsa. dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya untuk informasi yang masuk tadi Sudru Cakra, beberapa titik wilayah di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup aman ya, masih cukup lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Tapi tetap hati-hati untuk yang melintas di jalur arteri, ini cukup banyak kendaraan dengan dimensi besar yang melintas. Jadi tetap fokus, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui.

0: Ya, cek informasi ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi, tadi kabarnya ada insiden lalu lintas di sebelum palang pintu rel kereta api wilayah Jatipelem di Wak Jombang. Untuk insiden di sana, ya tadi insiden lalu lintas tunggal atau kecelakaan tunggal dialami oleh kendaraan truk. Kendaraan truknya bagian depan juga mengalami kerusakan ya. Tepatnya di bagian depan posisi sopir. Untuk lengkapnya saya masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul M. Imam. Nanti apabila sudah ada informasi lengkap terkait dengan kejadian tersebut akan saya sampaikan kembali. Pak Tri juga bergabung melalui WhatsApp mengabarkan truk muatan batu terguling di wilayah Poh Jejer Gondang Mojokerto. Terguling ke arah kiri ya. Jadi untuk arus lalu lintas ini tetap aman dan lancar saja. Harap hati-hati, mungkin nanti ketika proses evakuasi kendaraan truk yang akan menghambat arus lalu lintas di sana. Dari foto yang disampaikan oleh Pak Tri, sudah ada petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Batu yang dibawa juga besar-besar sekali nih, Alvan. Untung saja tidak mengenai warga yang mungkin berada di sekitar lokasi ya. Yeah. Karena kebetulan nih tadi tergulingnya ke kiri, kemudian ke kirinya ini juga masih jauh dari bangunan rumah maupun pertokoan warga, jadi tidak mengenai bangunan maupun juga atau rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Untuk saat ini cuaca di sekitar lokasi juga cerah sekali, belum terlihat adanya proses evakuasi terhadap kendaraan truk tersebut. Dari AKP Mujanto tadi juga sudah sempat kirim foto Alvan insiden yang ada di wilayah Sukomoro ya, yang tadi pagi sekitar jam 4 kecelakaan tunggal diduga sopir mengantuk hingga akhirnya menabrak rumah yang ada sekitar lokasi. Rumahnya ini sebenarnya jauh dari jalan raya Alvan, mungkin kalau saya lihat ini ada jarak sekitar 4 meteran kali ya, 4 meteran dari jalan raya sehingga kendaraan truknya ini terjun ke bawah gitu loh ya, ke semak-semak juga. Ini tadi kalau saya lihat untungnya tidak berpenghuni untuk rumah tersebut sehingga ini tadi tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Sukamto, ini tadi melintas di Jalan Gatot Subroto Nganjuk Kota, cuacanya di sana cerah, harus lalu lintas juga ramai lancar di kedua arah.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, masih kami tunggu update informasi kabar ataupun juga kewaspadaan lain, Sidro Cakra. Kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga informasi penting lainnya dapat Anda sampaikan 0852 9001061. Sudah menjelang jam 11, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Seru Cakra, selamat siang semuanya. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang hari ini ditemani oleh saya, Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Alvan Amer dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika di siang hari ini Anda sedang melakukan perjalanan dan menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yatae Herbal Naria terdekat. Untuk Sudut Cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang ke Radio Krisna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho.

0: Ya, Sri Cakra, tadi kami sempat dapat informasi ya terkait adanya insiden lalu lintas di wilayah Jalan Raya Sukomoro Nganjuk pada hari ini ya, sekitar jamnya belum ada ini, pokoknya pagi hari tadi ya, 23 September 2026. Dan Kapolsek Sukomoro Polres Nganjuk AKP Mujanto juga mengatakan bahwasanya kendaraan truk ini menabrak sebuah rumah warga yang berada di sekitar lokasi, dan rumah warga tersebut saat kejadian juga tidak berpenghuni. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan penyebab kecelakaan ini diduga adalah pengemudi kendaraan truk ini mengantuk. Jadi Suri Cakra, kecelakaan lalu lintas di Jalan Sukomoro Nganjuk ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwasanya pentingnya untuk menjaga kondisi tubuh sebelum melakukan berkendara. Rasa kantuk yang ada saat mengemudi dapat mengurangi konsentrasi dan pastinya dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apalagi jika perjalanan ini dilakukan dalam kondisi yang sangat lelah, pengemudi sebaiknya tidak memaksakan diri, segera menepi terlebih dahulu di tempat yang aman untuk beristirahat ya, sehingga perjalanan dapat dilanjutkan dalam kondisi yang lebih siap dan juga aman. Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Saya terima informasi adanya insiden lalu lintas yang ada di wilayah Jombang ya tadi. Sudah konfirmasi ke Ibda M. Nurul Iman, Kadidakum Satlantas Polres Jombang, ternyata betul ada kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jati Belem di Jombang. Dialami kendaraan truk Mitsubishi bernomor polisi N818139.
0: Oke.
1: N8139RJ. Kejadian hari ini sekitar jam 3 pagi. Untuk kendaraan truk tersebut dikemudikan oleh laki-laki berinisial YS, usia 41 tahun, warga Jakarta. Dilaporkan tidak mengalami luka ya, sehat, dalam kondisi sehat dan sadar. Dari data lengkap yang saya terima, ini tadi kronologi dari keterangan saksi, semula kendaraan truk tersebut melaju dari arah selatan ke arah utara. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga kurang konsentrasi saat berkendara, kemudian menabrak tiang pembatas hingga terjadi insiden lalu lintas. Ini tadi kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan, tepatnya depan sopir ya, ini mengalami kerusakan pada kendaraan. Untuk arus lalu lintas saat ini juga sudah kembali lancar di lokasi karena kendaraan tersebut juga telah terevakuasi. Sementara itu terkait dengan kendaraan truk yang parkir di bypass Nganjuk ya, yang arah ke Getol Begadu Nganjuk, sudah dilakukan patroli oleh rekan-rekan kepolisian dari Polres Nganjuk. Wah, ini langsung didatangi ya. Langsung didatangi tadi sekitar mungkin 15 menit yang lalu, fotonya disampaikan oleh Ibtu Warji, Kanit Patroli Satlantas Polres Nganjuk. Akhirnya dilakukan penertiban parkir di dekat eksit tol Begandung Nganjuk. Saat ini sudah kembali aman ya di sekitar lokasi. Ini tadi saya lihat kok sampai kendaraan pickupnya itu didorong.
0: Oh gitu.
1: Didorong-dorong benar untuk dipindahkan seperti itu mungkin ya. Jadi ini tadi langsung dilakukan penertiban oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suri Jakra, sementara itu kepolisian di wilayah Kabupaten Kediri ini tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga ikut membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan air bersih dikirimkan kepada warga di wilayah Manggis, Kabupaten Kediri, yang terdampak kondisi kekeringan. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang mengalami keterbatasan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Distribusi air bersih diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama selama kondisi sumber air masih terbatas. Kegiatan penyaluran air bersih juga menunjukkan bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pengaturan dan pergerakan lalu lintas, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial masyarakat. Kehadiran bantuan di tengah kondisi kekeringan diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga yang membutuhkan. Dan Suri Jakra, persoalan air bersih ini masih menjadi perhatian penting ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, diperlukan untuk membantu warga yang menghadapi kondisi tersebut. Bantuan air bersih untuk warga Manggis ini diharapkan dapat terus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijak, terutama ketika persediaan air masih terbatas. Ya, Sido Cakra, bantuan air bersih untuk warga Desa Manggis, Kabupaten Kediri ini menjadi bentuk kepedulian di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dukungan seperti ini tentu diharapkan ya bisa membantu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan. Kondisi kekeringan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih, tidak berlebihan dan saling membantu ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Semoga bantuan dan perhatian terhadap kebutuhan warga dapat terus dilakukan ya sesuai dengan kondisi di lapangan.

0: Maestro Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang hari ini, bagaimana Seluruh Cakra untuk update cuaca di wilayah Anda? Apakah ada yang mungkin cuacanya itu cerah berawan begitu ya, Seluruh Cakra? Untuk informasi yang kami dapatkan sejauh ini, untuk cuaca di beberapa daerah seperti Nganjuk, Jombang, Kediri, dan sekitarnya itu cuacanya masih cerah saja, cenderung terik, Seluruh Cakra. Belum ada yang mengabarkan bahwa cuacanya itu cerah berawan, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Dan mungkin buat Seluruh Cakra yang di malam hari kemarin itu daerahnya sempat turun hujan, hujan lokal begitu ya, bisa diinformasikan kepada kami di wilayah mana saja yang beberapa hari terakhir ini sudah sempat dapat hujan lokal begitu. 0852 9001061. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, Mbak, tadi Mbak Ike menginformasikan untuk trafik perjalanan di jalur Jombang yang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran bypass Mojokerto masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian kami dapatkan informasi terkait dengan kecelakaan truk, kecelakaan tunggal yang tadi terjadi di wilayah Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dini hari tadi jam 3 informasi awal yang kita terima. Kemudian kita dapatkan data lengkap dari Ibda M. Nurul Iman, beliau Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, yang telah membenarkan insiden kecelakaan tunggal sebuah truk dengan nomor polisi N8139RJ, lokasinya di Jalan Raya Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, pagi tadi sekitar jam 3. Ini untuk kronologi dari keterangan saksi tadi, untuk kendaraan melaju dari arah selatan ke utara dan sampai di lokasi kejadian diduga kurang konsentrasi atau mengantuk begitu, sehingga kendaraan tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan sehingga terjadi kecelakaan. Ini kecelakaan juga dekat dengan perlintasan kereta api, jadi sangat membahayakan. Kan kadang sebelum masuk atau sebelum naik di perlintasan itu ada semacam pembatas untuk lebar dimensi kendaraan mah. Jadi kan ditancapi semacam tiang begitu. Nah, itu menabrak tiang tersebut. Sebenarnya truknya masih memenuhi ukuran untuk melintas di perlintasan tersebut, tapi karena supirnya kurang konsentrasi sehingga menabrak batas dimensi di perlintasan kereta api wilayah Jati Pelem di Wek Jombang pagi tadi.
0: Okay.
1: Untungnya tidak ada korban jiwa, satu pengemudi dan satu kernet dalam kondisi selamat. Keduanya merupakan warga desa Jati Pelem sendiri, warga setempat yang terjadi kecelakaan di jam 3 pagi tadi, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Suri Cakra, di jam 11:28 ini kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Siska Anggraini, terkait dengan perakiraan cuaca di Nganjuk dan sekitarnya. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, ini lagi di kantor atau di mana ini, di rumah?
1: Oh, di kantor, sedang on duty.
0: Oh, sedang on duty, oke, okay, yeah. Siap. Terima kasih Jim, Mbak, sudah mau on air bersama dengan kami.
1: Iya, yeah, sama-sama Kak.
0: Oke, okay. Mbak, untuk perakiraan cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya pada hari ini untuk beberapa hari ke depan, bagaimana Jim, monggo?
1: Baik, untuk 24 jam ke depan hingga 3 hari ke depan, untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dengan suhu rata-rata berkisar antara 19 derajat hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 30% hingga 90% dan angin rata-rata di 13 hingga 20 km per jam. Kemudian mengingat cuaca yang masih sangat kering, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk terutama untuk menghindari pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga bisa menyebabkan kebakaran lahan maupun hutan, seperti itu.
0: Baik, kemarin kan kami sempat dapat informasi Mbak terkait dengan ada beberapa daerah yang mengalami hujan. Nah, kemungkinan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya apakah juga akan mengalami hujan?
1: Mengingat untuk topografi wilayahnya untuk Nganjuk belum ya Kak ya, karena okay, yang rata-rata hujan itu wilayah dataran tinggi, okay, seperti itu, karena konvergensi lokal, pembentukan awan konvektif, dan memang kelembapan udara di lapisan rendah itu cukup lembab,
0: baik,
1: sekitar 80%, dan memang hujannya sifatnya masih ringan begitu, dan sporadis, jadi tidak meluas, seperti itu.
0: Tapi kalau kemungkinan di wilayah sawahan, yang di wilayah Nganjuk bagian ketinggian yang lumayan tinggi gitu ya Mbak ya, apakah juga
1: iya,
0: ada kemungkinan untuk terjadi hujan?
1: Kecil kemungkinan Kak ya,
0: okay,
1: untuk
0: baik,
1: 2 hingga 3 hari ke depan.
0: Baik, untuk cuaca panas ini apakah beberapa hari ke depan ini akan lebih panas daripada beberapa hari sebelumnya atau masih sama saja Mbak?
1: Masih sama ya Kak, seperti itu. Karena ini juga ada fenomena gelombang Rossby, kemungkinan okay, akan lebih berawan, akan tetapi untuk hujannya mungkin akan ada ringan, tapi masih belum ini juga ya, kita masih melihat perkembangannya
0: okay,
1: untuk wilayah Nganjuk, seperti itu.
0: Untuk kondisi angin, apakah lebih kencang daripada sebelumnya?
1: Masih rata-rata,
0: okay, baik,
1: rata-rata di 15 hingga 20 km per jam untuk anginnya.
0: Baik, terakhir Mbak, imbauan dari BMKG kepada masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah, monggo.
1: Ya, yang pertama kami menghimbau untuk melindungi diri ketika beraktivitas di rumah dari sengatan sinar matahari, mengingat langit yang cerah dan sinar matahari yang intensitasnya cukup tinggi dan dengan durasi yang penuh selama musim kemarau ini, sehingga juga masyarakat dapat melindungi diri dari paparan matahari yang berlebihan. Kemudian juga untuk tadi tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan yang tidak bisa dikontrol sehingga dapat menyebabkan kebakaran lahan maupun hutan.
0: Baik, terima kasih Mbak Siska untuk waktunya dan informasinya.
1: Sama-sama.
0: Baik.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Suri Cakra, itu tadi informasi dan penjelasan langsung ya dari prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Siska Anggraini, terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Untuk informasi perakiraan cuaca ini penting ya untuk menjadi perhatian atau atensi bagi masyarakat, mengingat kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, mulai dari cerah pada pagi hari atau siang hari hingga potensi hujan di beberapa titik daerah yang dapat terjadi pada sore maupun malam hari. Namun tadi diinformasikan untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ini belum ada potensi hujan lokal karena topografinya juga tidak mendukung untuk terjadinya hujan lokal, begitu ya Sudut Cakra. Dan bagi Sudut Cakra yang akan memiliki aktivitas di luar rumah, baik bekerja, berkendara maupun melakukan kegiatan lainnya, diimbau untuk selalu memperhatikan perkembangan cuaca ya sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Terlebih bagi pengguna jalan, tetap utamakan keselamatan dan selalu memakai pelindung diri ketika beraktivitas di luar rumah. Tidak hanya pelindung diri yang berbahan kain saja, Sudut Cakra juga perlu untuk memakai sunblock, sunscreen ketika beraktivitas di luar rumah. Dan untuk beberapa hari terakhir ini pun juga ada beberapa titik yang mengalami hujan lokal. Jadi bagi Sudut Cakra mungkin yang berpergiannya menggunakan kendaraan roda 2 diimbau untuk selalu menyiapkan mantel di motornya agar ketika terjadi hujan pada saat melakukan perjalanan itu bisa langsung digunakan, Sudut Cakra.

0: Wahyu Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Menit ke-41 lepas dari jam 11 siang, update informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Bu Ida tadi mengirimkan video ini di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk. Dikirimkan ada informasi truk mogok mah di perlintasan kereta api Bagor. Ini belum disampaikan di lajur yang sebelah atau yang mengarah kemana. Yang jelas ada truk mogok di pinggir jalan. Dari kedua arah masih bisa melintas, tapi memang harus benar-benar pelan-pelan dan juga agak minggir karena truk mogoknya sudah di pinggir tapi masih memakan badan jalan di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk. Ini kondisi di lokasi juga cukup ramai, kendaraan pribadi, truk muatan tebu, muatan material, dan juga muatan lainnya. Ini banyak yang melintas di perlintasan kereta api Bagor. Jadi lebih hati-hati untuk yang melintas di perlintasan kereta api Bagor. Ini sepertinya juga ada masalah pada roda bagian belakang truknya. Truk warna kuning dan baknya warna hijau. Ini yang mogok di seputaran atau di dekatnya perlintasan kereta api Bagor Nganjuk. Lebih hati-hati saja yang melintas di seputaran perlintasan Bagor di siang hari ini. Lalu informasi trafik juga disampaikan tadi oleh Mbak Tata. Ini di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Kunjang masih lancar, tidak ada hambatan dengan dominasi kendaraan pribadi. Mbak Ratih turut menambahkan Kandangan Kediri menuju ke arah Kota Batu. Ini mau masuk wilayah Pujon juga masih lancar, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amer, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Suri Cakra, sementara itu potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengintai kawasan lereng Gunung Klut, Kabupaten Kediri. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Polres Kediri bersama sejumlah instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan dan pengawasan di kawasan yang dinilai rawan kebakaran. Kesiapsiagaan dilakukan melalui apel tanggap bencana yang digelar di kawasan lereng Gunung Klut pada hari Sabtu kemarin, 19 September 2026. Ratusan personil gabungan dikerahkan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Perhutani, BPBD, serta kelompok relawan. Mereka disiapkan untuk memperketat pengawasan dan melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Kediri AKBP Dr. Muhammad Wahyudin Latif mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan meskipun status vulkanik Gunung Klut saat ini berada pada level 1 atau normal. Sebab kondisi vegetasi yang mengering di kawasan lereng Gunung Klut dinilai rentan terbakar apabila terkena percikan api. Sebagai langkah pencegahan, petugas gabungan juga melakukan patroli bermotor dengan menyusuri kawasan hutan yang sulit dijangkau. Selain patroli, petugas memasang spanduk imbauan dan memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan lereng Gunung Klut. Koordinasi juga dilakukan dengan pos pengamatan Gunung Api Klut dan PVMBG. Sementara itu, kesiapsiagaan juga dilakukan oleh relawan Desa Tanggap Bencana atau Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar. Sebanyak 20 relawan disiapkan untuk membantu penanganan apabila terjadi karhutla di wilayah tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran adalah sulitnya akses sumber air di kawasan dengan medan berbukit. Dan masyarakat dan para pengunjung pun juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Percikan api yang kecil sekalipun berpotensi memicu kebakaran ketika kondisi vegetasi sedang kering. Karena itu, kewaspadaan dan pencegahan menjadi langkah penting untuk menjaga kawasan hutan sekaligus keselamatan masyarakat.

Hiasri Cakra, potensi kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Kelud ini perlu menjadi perhatian bersama ya, terutama di tengah kondisi vegetasi yang mulai mengering pada musim kemarau ini. Dan kesiapsiagaan juga dilakukan dengan melibatkan ratusan personel gabungan, termasuk dari TNI, Polri, Perhutani, BPBD dan para relawan. Masyarakat maupun pengunjung juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar lahan atau membuang benda yang dapat memicu api. Penjagaan sejak dini sangatlah penting, karena kondisi medan yang berbukit ini juga dapat menjadi kendala ketika terjadi kebakaran.

Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconte. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa, pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztec telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di hari ini ya, Sri Cakra, Rabu 23 September 2026. Bagaimana untuk di wilayah Anda untuk harga kebutuhan bahan pokok? Apakah ada yang mengalami kenaikan ataupun penurunan ataukah masih stabil saja begitu ya untuk harga kebutuhan bahan pokok, terutama untuk harga cabai rawit merah? Ini harganya kan sebelumnya itu masih terpantau sangat mahal di harga 60-an ke atas ya, 60-an ribu ke atas. Apakah di wilayah Anda pun juga sama, harganya masih terpantau di angka 60 up atau sudah mulai turun di harga 50-an ini, Sri Cakra? Dan buat telur ayam, sebelumnya itu harganya kan sempat di angka 20-an ribu ya. Bahkan sempat beberapa hari yang lalu tuh dikabarkan di angka 18 ribu per kilogramnya. Apakah per hari ini pun juga mengalami peningkatan harga di harga 24-25 begitu ya? Bisa kabarkan kepada kami 0852-9001061. Baik, Sri Cakra, harga sejumlah bahan pangan di wilayah Jawa Timur ini kembali mengalami pergerakan. Dalam pembaruan harga pangan hari ini, harga cabai rawit merah tercatat mencapai sekitar Rp89.500 per kilogramnya. Sementara harga telur ayam berada di kisaran Rp30.200 per kilogramnya. Pergerakan harga pangan ini menjadi perhatian ataupun atensi bagi masyarakat, terutama karena komoditas seperti cabai dan juga telur ini merupakan bahan yang cukup banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Harga di masing-masing pasar pastinya juga bisa berbeda-beda ya, Sri Cakra, karena data yang disampaikan ini merupakan harga rata-rata dan kondisi di lapangan dapat dipengaruhi oleh wilayah serta pedagang. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapo Jawa Timur, harga rata-rata telur ayam ras tercatat Rp24.949 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah berada di kisaran angka Rp63.692 per kilogram. Selain telur dan cabai, harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga tercatat dalam pemantauan Siska Perbapo. Untuk beras premium berada di kisaran Rp15.115 per kilogram. Beras medium di kisaran angka Rp13.023. Gula pasir sekitar Rp17.297. Dan minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp20.473 per kilogram. Dan Sri Cakra, perlu dicatat lagi ya bahwasanya harga tersebut merupakan rata-rata tingkat Jawa Timur. Harga yang dibayarkan masyarakat bisa berbeda antara satu pasar dengan pasar lainnya tergantung daerahnya ya. Karena itu bagi masyarakat yang akan berbelanja kebutuhan sehari-hari, tetap bijak untuk mengatur belanja dan membandingkan harga di beberapa tempat sebelum melakukan pembelanjaan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakra, pergerakan harga bahan pangan ini menjadi perhatian karena sejumlah komoditas seperti cabai rawit dan juga telur ayam ini merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, harga di setiap daerah maupun pasar itu pastinya bisa berbeda-beda ya, tergantung pedagang, kondisi cuaca, topografi, dan juga permintaan warga sekitar. Sehingga masyarakat diimbau tetap bijak berbelanja dan menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan masing-masing. Dan buat Saudara Cakra, mungkin di wilayah Anda hari ini harga kebutuhan bahan pokoknya dirasa mulai naik nih ya, atau mulai mengalami penurunan, bisa diinformasikan saja kepada kami. Karena untuk harga rata-rata tadi diinformasikan harga telur itu di angka 25 ribuan ya, kalau harga cabai rawit itu di angka 62 ribuan. Nah, buat Saudara Cakra, mungkin yang harganya berbeda dari harga rata-rata ini bisa dikabarkan kepada kami 0852 9001061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, Nutrisi Sehat.

0: Selamat siang, Sudu Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Di siang hari ini terpantau di beberapa titik daerah ini masih cerah ya untuk cuacanya. Cerah cenderung ke terik. Tadi di wilayah Jombang sekitar 1 jam yang lalu ya, masih belum jam 12 siang, itu suhunya sudah berada di angka 32 derajat Celcius untuk informasi yang kami dapatkan dari salah satu pendengar. Dan untuk Sudu Cakra, apakah di wilayah Anda pun juga sama? Untuk suhunya ini sudah berada di angka 30 derajat lebih ini ya. Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja nggak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Untuk Sudut Cakra yang berlokasi di wilayah Blora dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Randu Belatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Belatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Belatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, untuk lokasi berada di utara jalan.

0: Baik, Suri Cakra, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon, ada Bu Ida di wilayah Nganjuk. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Assalamualaikum, Mbak.
0: Oke, Bu Ida, gimana kabarnya hari ini?
1: Iya, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas sekali.
0: Iya, di luar masih pemanas ya, Bu Ida ya?
1: Panas sekali ini, sangat terik di jalan, aduh.
0: Sangat terik ya ini. Nah, ini Bu Ida lagi perjalanan kemana, mau kemana ini?
1: Tadi dari arah Wilangan ke Jombang ini, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Sudah sampai Sukomoro.
0: Baik. Gimana Bu Ida, selama perjalanan ada kewaspadaan?
1: Iya, tadi sempat lewat di rel Bogor itu ada truk ya yang lagi trouble sebelah kanan. Saya kan arah dari Wilangan ke Jombang, jadi truknya itu sebelah kanan saya. Itu sudah ada penanganan sih, sudah ada apa dibenerin ya. Terus sudah okay. Ada petugas juga. Cuma lalu lintas padat saat itu, saat saya melewat padat memang. Jadi harus bergantian yang sebelah mana ya? Yang sebelah arah Jombang ke Wilangan itu. Okay. Jadi arah baratnya itu bergantian.
0: Baik. Gitu. Dan memang jalurnya ini tadi saya lihat pun juga tidak terlalu yang besar banget ya, Bu Ida ya.
1: Iya, sempit kan itu sebelum arah rel kan memang lumayan sempit. Nah itu, kalau sudah arah baratnya kan agak lebar. Nah itu harus gantian tadi. Gak tahu kalau sekarang. Tapi kalau arah barat ke timur, Alhamdulillah lancar.
0: Aman ya, lancar ya.
1: Aman.
0: Berarti
1: aman,
0: yang ya. Jalan pas truknya trouble itu tadi yang harus bergantian ya?
1: Iya,
0: Bu Ida,
1: betul.
0: Ya?
1: Iya, belakangnya truk itu harus gantian.
0: Oke, baik. Namun ada pihak kepolisian nggak, Bu Ida, tadi yang sempat ke sana?
1: Sepertinya, KAI ya, pegawai KAI ya, yang tadi yang bantu.
0: Oh.
1: Kalau untuk petugas, ya, petugas polisi saya kira belum ada. Jadi kayak Polsuska apa-apa ya, tadi yang bantu untuk ini,
0: mengamankan
1: jalannya.
0: Baik. Terima kasih, ya, Bu
1: karena
0: Ida.
1: Karena mepet sekali dengan rel.
0: Oh, takutnya ya. Nanti ada kejadian yang nggak diinginkan gitu ya, Bu Ida ya?
1: Iya, betul.
0: Keserempet atau ya. Bagaimana? Oke, Bu ya. Ida. Terima kasih. Ini Bu Ida sudah sampai mana ini?
1: Sukomoro, Kak.
0: Oh, sudah sampai Sukomoro. Oke.
1: Iya.
0: Ada lagi Bu Ida yang mau disampaikan, monggo?
1: Cukup, itu aja. Terima kasih banyak, Kak.
0: Oke, Saya pun juga terima kasih banyak kepada Bu Ida yang sudah menginformasikan kepada kami, Je.
1: Ya, oke.
0: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat terhubung dengan Bu Ida, ini tadi melakukan perjalanan dari arah Wilangan menuju ke Jombang tadi ya. Nah, untuk di perlintasan kereta api Bogor Nganjuk, beliau tadi melihat ada kewaspadaan, ada sebuah truk begitu yang trouble di pinggir rel kereta api. Jadi untuk jalurnya itu diatur bergantian, agak sedikit padat dan mengalami kemacetan yang lumayan panjang juga, karena di wilayah tersebut kan juga jalur provinsi ya itu, jadi banyak kendaraan truk bermuatan berat yang melintas di area tersebut, akhirnya mengakibatkan kemacetan yang lumayan panjang tadi di video yang dibagikan oleh Ibu Ida. Jadi bagi Suri Cakra mungkin yang akan melintasi di perlintasan kereta api Bogor, harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan. Jika memang lagi terburu-buru, bisa menggunakan jalur alternatif yang lain saja. Cuaca hari ini di wilayah Bogor pun juga masih terpantau sangat terik dari video yang dibagikan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Maestro Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna, menit ke-22, lepas dari jam 12 siang. Update informasi ke Erika, silakan.
1: Terkait dengan insiden yang ada di wilayah Madiun, kami sudah terima laporan data lengkap yang disampaikan oleh Ibda Andika Cahyono, Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun. Untuk kejadian ternyata tadi jam 6 pagi di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya Desa Sidorjo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, di jalur utama atau jalur nasional ya. Untuk kendaraan yang tadi yang terlibat adalah kendaraan sepeda motor Honda dengan nomor polisi AE3345HT, dikendarai oleh seorang laki-laki. Kemudian untuk kendaraan truk Mitsubishi bernomor polisi B9848U dikemudikan oleh seorang laki-laki juga. Untuk pengemudi kendaraan truk tersebut merupakan warga Tasikmalaya berumur 42 tahun. Sementara pengendara sepeda motor ini merupakan warga Sugiwaras, Saradan Madiun, usia 66 tahun. Okay. Laki-laki juga. Dari informasi yang kami terima dari pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka cukup serius. Ini tadi juga Ibda Andika berkenan on air ya untuk menyampaikan langsung bagaimana hasil dari penyidikan terkait dengan kronologis kejadiannya. Namun mohon waktu. Kita beralih ke informasi lain. Ini tadi disampaikan oleh Pak Ari Bowo. Okay. Tidak di Nganjuk saja yang terkenal kota angin.
0: Gimana?
1: Di Sidoarjo ya anginnya
0: kencang.
1: Kencang. Oh, panas gitu. Nampol juga ya.
0: Nampol ini sebenarnya.
1: Aman-aman saja di wilayah Lemujut, Kerembung, Sidoarjo.
0: Okay.
1: Jadi dikirimkan videonya juga oleh Pak Ari, anginnya kencang sekali.
0: Gitu.
1: Pak Ari ini kebetulan berada sekitar area persawahan gitu loh. Harusnya kan agak sejuk dong ini Pak ya. Kalau nggak panas, kalau di bawah pohon kan sejuk ya.
0: Berarti ini siang-siang memang anginnya lagi kencang ini ya.
1: Anginnya lagi kencang di wilayah Sidoarjo. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng, Jombang Kota suhunya masih 32 derajat Celcius. Ini arah balik untuk muat lagi kirim ke Lumajang, berangkatnya besok subuh.
0: Okay.
1: Ini jadi nanti muat habis itu selesai kayaknya ya. Kirimnya kan besok. Jombang Kota masih 32 derajat Celcius, arus lalu lintas juga lancar di kedua arahnya, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Seru Cakra, kita beralih ke informasi lain. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap PT Gema Suara Talbiya dengan melakukan pemblokiran penuh akun sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus atau Sisko Patuh. Pemblokiran tersebut mulai diberlakukan pada Senin kemarin pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan aturan, sekaligus upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak jemaah umroh. Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj Ati Novianti mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh oleh PT Gema Suara Talbiya. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 103 jemaah yang terdampak hingga mengalami gagal berangkat. Selain itu, ditemukan persoalan pelayanan yang menyebabkan jemaah terlantar selama berada di Arab Saudi, serta masih adanya kewajiban pengembalian dana atau refund kepada jemaah yang belum diselesaikan. Ati menegaskan, perlindungan jemaah menjadi prioritas pemerintah. Setiap penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, serta memenuhi hak-hak jemaah. Apabila ditemukan pelanggaran dan kewajiban tersebut tidak diselesaikan, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Kemenhaj, pemblokiran akses Sisko Patuh menjadi salah satu instrumen pengawasan agar penyelenggara segera menyelesaikan tanggung jawabnya kepada jemaah. Dengan pemblokiran ini, penyelenggara tidak dapat melanjutkan aktivitas pendaftaran maupun transaksi jemaah baru melalui sistem tersebut. Kemenhaj juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih biro perjalanan umroh. Calon jemaah disarankan memeriksa legalitas, status izin, serta informasi buat penyelenggara melalui kanal resmi pemerintah sebelum melakukan pendaftaran maupun pembayaran. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh agar layanan yang diberikan kepada jemaah berlangsung aman, tertib, dan memberikan kepastian terhadap hak-hak jemaah.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Baik, Sudah Cakras, yang hari ini kita sudah terhubung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, terkait dengan kecelakaan di wilayah Saradan Madiun pada pagi hari tadi. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang Kakak Ima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan terima kasih banyak untuk waktunya, Baik, dan terkait dengan kecelakaan di wilayah Saradan Madiun pada pagi hari tadi, untuk kronologi awal kejadian bagaimana, Dan?
1: Terima kasih banyak, selamat siang para pendengar Radio Cakra FM Nganjuk. Izin menyampaikan, memang benar terjadinya kecelakaan pagi tadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
0: Baik.
1: Tepatnya hari Rabu, tanggal 23 September tahun 2026, sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Dapat kami sampaikan kronologi kecelakaan tersebut yang melibatkan truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Saudara Ruson dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudara Haryono. Kronologis antara lain, truk yang dikendari oleh Saudara Ruson berjalan dari arah timur ke barat. Sesampai di TKP Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, truk yang dikemudikan oleh Saudara Ruson bergerak ke kanan mendolik kendaraan yang berada di depan pada posisi marka panjang. Karena jarak terlalu dekat sehingga mengakibatkan tabrakan dengan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudara Haryono. Dalam insiden tersebut, Saudara Haryono atau pengemudi sepeda motor mengalami meninggal dunia di tempat. Dan tindakan yang telah kami lakukan antara lain mendatangi TKP, melakukan pengaturan arus lalu lintas, melaksanakan olah TKP, mendokumentasi TKP, mencari keterangan saksi yang melihat maupun menyaksikan, evakuasi kendaraan serta pengamanan barang bukti atas kejadian tersebut. Dan boleh kami sampaikan untuk saat ini pengemudi truk atau Saudara Ruson telah kami mintai keterangan di Polres Madiun guna menerangkan kejadian tersebut. Demikian Kakak.
0: Baik, untuk yang pengemudi truknya tadi apakah luka-luka atau keadaannya sehat saja, Bapak?
1: Mohon izin, dapat kami sampaikan untuk pengemudi truk Saudara Yusron dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
0: Baik. Untuk kecelakaan tersebut, apakah sempat menyebabkan kemacetan atau gangguan arus lalu lintas, Bapak, di wilayah jalur Saradan?
1: Terima kasih. Untuk pagi tadi, sempat kita melakukan upaya buka tutup arus lalu lintas karena mengingat kendaraan baik truk maupun korban yang saat kejadian tersebut masih berada di lajur lawan dari kendaraan truk tersebut.
0: Baik.
1: Akhirnya setelah kita evakuasi, arus lalu lintas bisa kita kembalikan seperti normal kemudian.
0: Baik. Untuk faktor yang diduga penyebab kecelakaan dari pihak truknya itu tadi, apakah sudah ada, Bapak?
1: Terima kasih. Dalam kejadian ini, analisa kejadian diduga karena kelalaiannya oleh pengemudi truk Saudara Ruson sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut, Ibu.
0: Baik, terima kasih. Terakhir, Bapak, imbauan dari Satlantas Polres Madiun kepada pengguna jalan yang melintas di wilayah tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, monggo.
1: Terima kasih banyak. Mohon izin kami sampaikan, kami dari Satlantas Polres Madiun menghimbau bagi pengendara kendaraan atau pengguna jalur raya untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada guna keselamatan bersama.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada pendengar,
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Baik, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Selamat siang Kakak Emma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Saudara Cakra, itu tadi informasi resmi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pagi hari tadi, sekitar pukul jam 6 pagi ya, di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya di wilayah Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Untuk kecelakaan sendiri, ini terjadi sekitar pukul jam 6 pagi, melibatkan sebuah truk Mitsubishi dengan nopol B9848, dengan sepeda motor Honda. Saat kejadian, kondisi arus lalu lintas disebut ramai lancar, sementara cuaca pun juga terpantau cerah. Saat ini pun juga sudah tidak ada hambatan lagi ya di wilayah tersebut, karena sudah berhasil dievakuasi untuk kendaraan yang terlibat laka tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kecelakaan tadi bermula ketika truk yang melaju dari arah timur menuju ke barat bergerak ke kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun manuver tersebut dilakukan di lokasi dengan marka jalan panjang, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat, truk kemudian bertabrakan dengan sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Dan akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia ya di lokasi kejadian, dan sementara pengemudi truk dilaporkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian bodi, dengan petugas kemudian juga sudah melakukan olah TKP dan juga mengatur arus lalu lintas.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra sejauh ini di wilayah Nganjuk dan sekitarnya untuk arus lalu lintas masih terpantau lancar, tapi tadi ada beberapa kewaspadaan ya, seperti di perlintasan kereta api Mbagor Nganjuk. Ini tadi ada truk trouble ya di bahu jalan dekat dengan perlintasan kereta api. Dan Seluruh Cakra tadi pun juga ada di wilayah SPBU Barong ya. Kendaraan truk mengalami trouble di barat SPBU Barong Nganjuk ya. Tadi juga sudah diinformasikan ada beberapa kewaspadaan di beberapa wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Dan buat Seluruh Cakra mungkin yang juga hari ini melakukan perjalanan, melihat ada kewaspadaan selama perjalanan Anda, bisa kabarkan kepada kami 0852 9001061. Seluruh Cakra, kita beralih dulu ke informasi Asian Games 2026, yang dimana tim bulu tangkis putri Indonesia harus bekerja lebih keras setelah tertinggal 0-2 dari China dalam semifinal bergu putri Asian Games 2026 di Ichinomiya, Jepang pada hari Rabu ini ya, 23 September 2026. Dua pertandingan pertama berhasil dimenangkan oleh wakil China. Pada pertandingan pertama, Putri Kusuma Wardani yang turun di nomor tunggal putri menghadapi Wang Ziyi. Putri harus mengakui keunggulan lawannya dalam dua game langsung dengan skor 15-21 dan 22. Padahal pada game kedua, Putri sempat unggul 18-14. Namun Wang Ziyi mampu mempercepat permainan dan membalikkan keadaan. Indonesia kemudian menurunkan pasangan Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum pada pertandingan kedua. Mereka menghadapi Liu Shengshu dan Tan Ning, pasangan Cina yang merupakan nomor satu dunia. Rachel dan Feby kalah dalam dua game langsung dengan skor 15-21 dan 18-21. Dengan hasil tersebut, Cina sementara unggul 2-0 atas Indonesia. Indonesia masih memiliki kesempatan melalui pertandingan ketiga yang mempertemukan tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari melawan Chen Yuwei. Hasil pertandingan tersebut akan menentukan apakah Indonesia mampu memperpanjang perjuangan di semifinal bergu putri Asian Games 2026. Dan secara perjuangan tim bulu tangkis putri Indonesia di semifinal bergu Asian Games 2026 ini masih berlanjut hingga saat ini. Meski sementara tertinggal 0-2 dari China, pertandingan berikutnya masih menjadi bagian dari perjuangan Indonesia di ajang olahraga tersebut. Dukungan dan semangat tentu tetap dibutuhkan ya bagi para atlet yang sedang bertanding membawa nama Indonesia. Semoga para pemain dapat tampil maksimal, menjaga fokus, dan memberikan penampilan terbaik hingga pertandingan ini berakhir. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yusuf. Ini tadi melintas di Jalan Raya Barong Nganjuk ya, masih melihat ada yang kendaraan truk yang trouble. Tadi sempat mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, kabarnya ada kendaraan truk trouble di wilayah Barong. Dan sekarang ini tadi melintas masih ada di lokasi ternyata untuk kendaraan truk trouble tersebut. Okay. Tapi memang untuk angkutannya kan sudah tidak ada ya, karena sudah dipindah muat. Karena muat ayam harus bisa segera di pindahkan gitu ya, karena nanti mati kalau lama-lama ya.
0: Stres
1: Stres, makanya kendaraan yang muat ayam biasanya kencang-kencang gitu ya Ima ya. Selain kita kan bikinnya karena bau kali ya, jadinya kencang-kencang ya. Tapi itu
0: ada
1: karena
0: alasan yang lain.
1: Ada alasan yang lain, karena ayam kan nggak bisa gitu ya kalau terlalu lama seperti itu. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Gatot, ini tadi melintas di Simpang 4 Cangkringan Nganjuk ya, Nganjuk Kota, dari arah Bogor menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan. Tadi sempat melintas juga di simpang 4 Guyangan Nganjuk, kemudian ke arah simpang 4 Gandu, lalu simpang 4 Cangkringan. Ini untuk traffic light-nya juga normal semuanya, tidak ada hambatan, antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang. Cuaca panas siang hari ini. Ibu Ayu ini tadi melintas di sekitar pasar Ngerengket Komoro Nganjuk. Kondisi di sana juga ramai lancar seperti itu, tidak ada hambatan, cuacanya pun juga cerah bahkan cenderung panas. Dari Bapak Surya ini tadi mengabarkan untuk di sekitar wilayah Papar Kediri, kondisi arus lalu lintas sejauh ini di wilayah Papar juga cukup lancar, tidak ditemui adanya kewaspadaan seperti mungkin insiden maupun juga kendaraan truk trouble. Masih aman saja, cuacanya pun juga panas. Ada dari Bapak Suyuti ini tadi mengabarkan untuk di sekitar wilayah Jombang. Ini alun-alun Jombang ya dari fotonya. Di sana juga terlihat tidak terlalu ramai siang hari ini, mungkin karena cuacanya yang sedang panas, Ima.
0: Terima kasih Rika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang hari ini, Suri Cakra, bagaimana untuk cuaca di wilayah Anda? Apakah terpantau cerah cenderung keterik atau ada beberapa daerah yang terpantau berawan begitu ya, Suri Cakra? Bisa diinformasikan saja kepada kami 0852-9001061. Suri Cakra, masyarakat di wilayah Jawa Timur diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini berkaitan dengan musim kemarau yang masih berlangsung, ditambah pengaruh fenomena El Nino yang membuat kondisi atmosfer cenderung lebih kering. Berdasarkan pemantauan BMKG pada 21 September lalu, sebanyak 188 titik panas terdeteksi di wilayah Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 159 titik masuk kategori tingkat sedang, 20 titik kategori rendah, dan 9 titik masuk kategori tinggi. Sejumlah wilayah tercatat memiliki titik panas cukup banyak, yakni Ngawi, menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yang ini berada di angka 23 titik panas. Kemudian Lumajang 17 titik, Malang 14 titik, serta Jember dan Jombang masing-masing 11 titik panas. BMKG juga menempatkan sejumlah wilayah di Jawa Timur sebagai prioritas kewaspadaan karhutla dengan mempertimbangkan kondisi bahan bakar permukaan yang mudah terbakar serta sebaran titik panas. September masih menjadi salah satu periode yang perlu diwaspadai karena kondisi kering dan pengaruh El Nino dapat meningkatkan risiko kebakaran. Suri Cakra, titik panas yang terdeteksi melalui satelit tidak otomatis berarti telah terjadi kebakaran ya. Titik panas menunjukkan adanya anomali suhu di permukaan, sehingga tetap diperlukan pengecekan di lapangan untuk memastikan penyebabnya. Namun, dalam kondisi lahan yang kering, sumber api sekecil apapun itu dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sembarangan, termasuk tidak membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar. Warga juga diminta terus mengikuti informasi dan peringatan resmi dari BMKG maupun pemerintah daerah, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung. Ya, Suri Cakra, munculnya ratusan titik panas di wilayah Jawa Timur. Ini menjadi pengingat bahwasanya potensi kebakaran hutan dan lahan masih tetap perlu diwaspadai, terutama ketika kondisi lingkungan masih sangat kering. Meski titik panas tidak terlalu berarti kebakaran, tetap diperlukan kewaspadaan dan pengecekan di lapangan. Dan masyarakat pun juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api, seperti membakar lahan atau membuang puntung rokok sembarangan. Jika menemukan titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin. Dan Suri Cakra, waktu pun juga sudah merapat di jam 1 siang. Waktunya saya Imalana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang Seru Cakra. Siang hari ini Anda sudah makan siang atau belum kira-kira? Lepas dari jam 1. Biasanya makan siang tuh jam 12 gitu ya, jam setengah 12. Tapi kadang juga ada kok yang jam 1 baru makan siang, menyesuaikan jadwal ya. Di jam 1 ini mungkin baru makan siang Seru Cakra. Kira-kira menu yang Anda santap untuk makan siang kali ini apa saja, bisa Anda kabarkan juga dengan kami. Kirim foto videonya di 085 29 1061. Kali ini bersama dengan saya Erika dan juga rekan-rekan yang ada di Gatekeeper. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro RT 1 RW 1 Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan. Itu terasa nyeri, buang air kecil, tersendat-sendat, dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali, sampai tidak bisa tidur. Namun, setelah konsumsi Nariah Gaster maupun Nariah CA ini, alhamdulillah, pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya, setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Naria, obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Ya, seru Cakra, tadi pagi kami terima informasi ada insiden lalu lintas di wilayah Sara dan Madiun. Informasi yang kami terima dari Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, kejadian itu sekitar jam 6 pagi di Jalan Raya Surabaya Madiun, masuk Desa Sidorejo, Kecamatan Sara dan Kabupaten Madiun. Untuk kronologi kejadian, berawal dari kendaraan truk yang dikemudikan oleh seorang laki-laki melaju dari arah timur ke barat. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, kendaraan truk tersebut melaju terlalu ke kanan, mendahului kendaraan yang berada di depannya pada posisi marka panjang karena jarak terlalu dekat sehingga bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor yang melaju dari arah barat ke timur. Saat kejadian, situasi arus lalu lintas ramai dan lancar saja. Akibat dari kecelakaan tersebut, kendaraan sepeda motor ini mengalami kerusakan cukup parah dan dari pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Saya ke penelpon dulu, sudah ada Pak Nyoman. Selamat siang, Pak Nyoman.
1: Selamat siang, Mbak Erika cantik. Ya, iya. Ini aku di video Mas Atin nih, Mbak Erika.
0: Loh, Mas Atin di sana?
1: Iya, baru datang langsung video aku.
0: Mas Atin, aku lama nggak on air sama Mas Atin, gaya. Nggak mau on air sama Erika loh sekarang. Kasih tahu.
1: Jangan jalan ya. Sampai waktu.
0: Waduh, keselak.
1: Iya.
0: Oke. Pantauan Pak Nyoman arus lalu lintas di PK Bangsa bagaimana?
1: Oke, terima kasih Mbak Erika. Saya nyapa pendengar Cakra Krina dulu. Selamat siang, sehat selalu semuanya dimanapun berada. Hari ini Kota Pare dan kemarin, aduh, panasnya bukan main. Sore tempat redup, tak kira hujan, tapi nyatanya tidak.
0: Ternyata
1: panasnya mari. Erika, anginnya cuma semilir gitu. Tapi ya kita syukurilah. Semua kita syukuri. Jalan PK Bangsa hari ini karena harinya Rabopon itu mestinya sepi. Dagang sepi, apapun sepi. Karena jumlahnya 77.
2: Laris kalau
0: gitu ya. Larisnya ramainya pas hari apa, Pak Nyoman?

0: Tepatnya itu hari dan anunya sama bedu itu sepi. Situasinya agak sepian dikit. Mungkin nanti jam 4 baru rame lagi. Biasanya nggak ada hari sepi di Pegabang Sari ini kok.
1: Agak
0: lalang-lalang aja. Tamsatnya juga.

0: Es krim satu dulu biar enggak batuk, Pak
1: Oh,
0: Nyoman.
1: aduh ya. Oh iya, enggak dinginan gitu. Ya. Main kan mari toh satu nih ya. Es krimnya.
0: Terima kasih Pak Nyoman informasinya.
1: Salam buat Kak Tony. Selamat siang, Bu. Panasnya di sini Kak Tony di sana panas apa enggak? Kak Tony punya AC ya, enggak panas sih, dingin. Tadi awalnya sih panas. Kopi, ayo kopi, ngopi.
0: Terima kasih.
1: Ini.
0: Yes.
1: Selamat
0: aktivitas kembali.
1: Sudah bersama Mbak Erika dengan
0: saya.
1: Iya.
0: Oke.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Pemerintah memperkirakan insentif perpajakan pada tahun anggaran 2026 mencapai 576,4 triliun atau setara dengan 2,24% dari produk domestik bruto atau PDB. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa insentif tersebut merupakan penerimaan pajak yang tidak dipungut pemerintah, tetapi tetap beredar di masyarakat melalui konsumsi dan investasi. Jadi tahun 2026 diestimasi ada 576 triliun yang tidak dimasukkan oleh otoritas pajak, namun terus beredar di tengah-tengah masyarakat dan memperkuat konsumsi maupun juga investasi. Insentif perpajakan menjadi salah satu instrumen fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian. Pemerintah memberikan insentif dalam berbagai bentuk, mulai dari pembebasan pajak, pengurangan pajak, hingga penerapan tarif khusus ya bagi kelompok dan sektor tertentu. Penerima insentif mencakup usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta sejumlah sektor usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Besarnya insentif ini turut mempengaruhi perhitungan rasio pajak di Indonesia dengan tax ratio yang berada di kisaran 10,1%. Secara ilustrasi, angkanya dapat mencapai sekitar 12,3% jika memperhitungkan insentif perpajakan sebesar 2,24% terhadap PDB. Berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Baik Erika, selama 2 hari terakhir ini ternyata wilayah Ngawi bagian barat, khususnya kawasan Mantingan dan sekitarnya yang berbatasan dengan Sragen dan Blora, ini menjadi salah satu area pertemuan atau konvergensi angin. Pada skala lokal, aliran udara dari arah timur bertemu dengan aliran angin dari arah utara dan selatan. Pertemuan massa udara ini dapat mendorong gerakan udara ke atas dan meningkatkan pertumbuhan awan konvektif. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Ngawi sebagai barat seperti kantong basah lokal, sehingga peluang terbentuknya awan hujan di kawasan tersebut dapat lebih tinggi dibandingkan wilayah Ngawi lainnya. Namun potensi hujan ini bersifat lokal dan tidak merata, sehingga tidak berarti seluruh wilayah Ngawi akan mengalami hujan. Ini informasi terkait dengan kemarin kita dikabarkan ya Erika, bahwasanya di wilayah Ngawi itu ada hujan lokal yang sempat dikabarkan oleh salah satu pendengar Radio Cakra Krisna. Jadi meskipun secara umum wilayah Ngawi itu akan diperkirakan relatif aman dari hujan dalam skala besar, masyarakat di Mantingan dan wilayah sekitarnya tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat, terutama ketika mulai terlihat awan mendung tebal atau gelap pada siang hingga sore hari. Hujan yang terbentuk dapat berlangsung singkat dengan intensitas yang cukup tinggi di lokasi tertentu. Sementara itu di wilayah Ngawi bagian tengah dan timur, kondisi cuaca masih cenderung panas dan terik pada siang hari. Masyarakat tetap diimbau mengantisipasi paparan panas, mencakupi kebutuhan cairan, dan tetap memantau perkembangan cuaca karena kondisi atmosfer lokal dapat berubah dengan cepat. Jadi di wilayah Ngawi bagian barat, ini khususnya kawasan Mantingan, sekali lagi wilayah tersebut memang disebut sebagai kantong basah lokal. Jadi diperkirakan sore hingga malam dini hari itu akan terjadi hujan lokal di wilayah Ngawi. Beralih ke informasi berikutnya, ini tadi disampaikan oleh Mas Atim Erika, beliau memvideokan Pak Nyoman ya. Tadi
0: Pak Nyoman pas telepon tadi ya.
1: Iya, Pak Nyoman kan sempat on air bersama dengan kami. Iya. Nah, ini kayaknya ini Mas Atim mampir ke Pak Nyoman ya ini.
0: Mampir ke sana tadi.
1: Terus ini beliau memvideokan Pak Nyoman lagi teleponan gitu sama Mbak Erika ya.
0: Iya.
1: Oke, beralih ke informasi berikutnya di wilayah ULP Pace pada tanggal 25 September 2026 hari Jumat besok jam 1 siang sampai dengan jam 1 lewat 15 menit itu akan ada pemadaman listrik sementara di Kecamatan Jatirejo, Desa Gebang Sari, Desa Lebak Jabung, dan juga Desa Tawang Rejo. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV dan rabis dan potong pohon di wilayah terpadam. Lalu di tanggal yang sama, Jumat 25 September 2026, itu jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore akan ada pemadaman listrik sementara juga di Kecamatan Jatirejo, tepatnya di Desa Jatirejo, Desa Baureno, Desa Bleberan, Desa Sumberjati, dan juga Desa Sumber Agung. Jadi dimohon untuk para sudut cakra mungkin yang akan terdampak pemadaman listrik sementara dipersiapkan terlebih dahulu sebelum jam 1 siang. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

Seru Jakra dalam satu minggu ada dua korban meninggal dunia karena tersengat jebakan tikus yang beraliran listrik di wilayah Madiun. Ini untuk korban sendiri merupakan seorang petani, salah satunya bernama Joyo Sardi, usia 79 tahun, warga Tiron Madiun. Ditemukan meninggal dunia di pematang sawah pada hari Selasa kemarin. Korban meninggal akibat tersengat aliran listrik dari kawat jebakan tikus. Saat ditemukan oleh warga, posisi korban dalam kondisi tengkurap dan menindih kawat yang masih dialiri arus listrik dengan daya sekitar 900 watt. Dari hasil pemeriksaan medis, ditemukan luka bekas sengatan listrik di bagian bawah pusar korban dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa kabel, kawat, lampu indikator, dan juga kotak MCB dari tempat kejadian perkara. Serta juga telah memeriksa pemilik sawah berinisial AP. Peristiwa itu merupakan kejadian kedua yang terjadi di Kabupaten Madiun dalam kurun waktu satu minggu. Sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 15 September, juga ada seorang petani tanpa identitas ditemukan meninggal dunia. Penyebabnya sama, tersengat aliran listrik di jebakan tikus. Untuk peristiwa tersebut terjadi di Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Dan maraknya penggunaan jebakan tikus beraliran listrik ini kembali menjadi sorotan karena dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa.

0: Ya, seru Jagra, jangan pasang jebakan tikus yang beraliran listrik ya, karena bahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain yang ada di sekitar lokasi atau beraktivitas di sekitar lokasi, karena bisa menyebabkan hilang nyawanya seseorang. Ini kan juga berakibat fatal ya, seru Jagra. Jadi jangan-jangan sekali lagi jangan sampai memasang jebakan tikus yang beraliran listrik, cukup berbahaya. Anda juga pernah menjumpai kasus serupa di wilayah Anda, Seru Jakra, juga bisa dibagikan pengalaman Anda kepada kami ya. Silahkan di 0852 9001061.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, untuk siang hari ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Kemarin itu juga ramai self service di SPBU ya, kira-kira Anda pernah berkunjung atau tidak di SPBU yang sudah menerapkan self service tersebut, bisa dibagikan pengalamannya.

0: Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax Kris 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu. Kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menggunakan cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU-nya. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah okay. hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 terus sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, seru cakra dimanapun Anda berada. Nah, kalau tadi terkait dengan self-service di SPBU, mungkin Anda belum pernah sebelumnya, ini bisa mungkin minta bantuan dari petugas yang ada di lokasi, karena meskipun self-service tetap ditunggu oleh petugas kok di lokasi, jadi tidak usah khawatir untuk Anda yang baru pertama kali, karena memang ya susah-susah gampang sih seru cakra ya, namanya experience baru, jadi dicobain aja ya. Tapi kalau di wilayah Nganjuk saya hanya menjumpai di beberapa SPBU saja gitu, kebanyakan masih diambilkan petugas, hanya 1-2 SPBU saja. Kayaknya di Bagor ya, kalau nggak di Wilangan itu sudah self service. Kalau untuk di Nganjuk kota sini aja, ini masih belum ya, masih belum. Atau Erika yang lama nggak beli bensin ini ya. Seru Jakarta juga bisa bagikan pengalamannya kepada kami ya di 0852 9001061. Saya Erika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini di hari Rabu ya, bertepatan di tanggal 23 September 2026 jam 2 siang bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya Anda bisa kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan

0: apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Kira-kira titik lokasinya di mana Selu Cakra, Anda bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061. Siang kali ini tentunya saya bertugas tidak sendirian ya, ditemani ada Danti dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Siang hari ini siang yang cukup panas ya, tentunya untuk di jam 2 lebih 11 menit beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca salah satunya untuk di wilayah Kediri, kemudian Nganjuk, Jombang dan sekitarnya juga cukup terik dan panas. Kira-kira jam 2 siang aktivitas apa yang Anda lakukan? Ini Anda bisa kabarkan ya untuk informasinya ke kami melalui 0852 9000 1061. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita dikirimkan informasi oleh Ibu Heni. Panas sekali minum es teh, Mbak Intan.
0: Waduh, lah ini minumnya minum es teh ya.
1: Es teh, informasinya.
0: Di mana itu?
1: Ada di Papar Kediri, rumah beliau ya. Ini kebetulan rumahnya pinggir jalan raya.
0: Waduh, wah ini pasti sering nyapu terus Danti.
1: Iya, debunya itu loh.
0: Debunya luar biasa
1: debunya
0: sekali.
1: Luar biasa. Kemudian panasnya juga luar biasa. Kalau rumah di pinggir jalan raya itu kan biasanya kesababan uap dari aspal.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu panas luar biasa kata
0: panas,
1: beliau.
0: Ya.
1: Ada Bapak Hendra, ini menyampaikan informasi sudah sampai wilayah Kunjang sama di sana juga panas ya. Lalu lintasnya dominasi kendaraan pribadi saja. Mirisnya masih banyak yang enggak pakai helm.
0: Nah, ini lagi-lagi ya.
1: Lagi-lagi.
0: Kenapa kok tidak memakai perlengkapan untuk berkendara?
1: Betul, Linda.
0: Nanti kalau disemprit Pak Polisi bingung ya.
1: Iya, ini padahal di sana itu jalurnya kendaraan-kendaraan truk bermuatan. Kemudian juga panasnya minta ampun, ini kok enggak kepanasan orang-orang enggak pakai helm ya. Info lainnya ini juga disampaikan oleh Ibu Haryati ada di daerah Mengkreng. Ini juga dari arah Jombang, infonya cukup lancar, cuaca disampaikan cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya geser dulu ke Angga, silakan.
2: Ada informasi masuk Intan disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Ada kejadian kebakaran pada hari Rabu ini jam 12 lewat 32 menit tadi dan sudah dipadamkan sekitar jam 12 lebih 42 menit. Dengan lokasi kejadian di Jalan Raya Baron Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Untuk objek yang terbakar kali ini adalah lahan kosong yang ditumbuhi oleh alang-alang kering dan sampah liar. Untuk kronologi kejadian berawal dari warga yang melihat percikan api kecil dari tumpukan sampah yang sengaja dibakar sembarangan di tepi lahan kosong. Lalu karena angin kencang membuat api dengan cepat merembet dan membakar alang-alang kering. Lalu untuk tim pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan tindakan lokalisir agar api tidak merembet ke pemukiman warga di sekitar lahan. Dan api berhasil dipadamkan sepenuhnya lalu dilanjutkan oleh proses pendinginan atau mopping up sampai kondisi dinyatakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran sudah aman. Untuk dugaan penyebab kebakaran sendiri yaitu pembakaran sampah sembarangan yang ditinggalkan tanpa pengawasan di tengah kondisi cuaca panas dan kering, Intan. Malah ada informasi ini disampaikan oleh Bapak Ari Bowo. Ini walaupun musim kemarau di Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, untuk sungai di kawasan tersebut masih ada airnya loh Intan.
0: Oke, masih ada airnya. Padahal ini kan puncak musim kemarau enggak ya? Biasanya kan sungai-sungai sudah mulai kering ya kan?
2: Betul. Kalau dilihat dari lokasinya ini kan di Krembung ya, Desa Lemujut. Di sekitar kawasan tersebut ada waduk Intan.
0: Oh, ada waduknya.
2: Ada. Jadi waduknya itu untuk penampungan air. Jadi untuk musim kemarau.
0: Itu masuknya mana sih itu, Angga?
2: Ini masuknya Sidoarjo.
0: Oh, Sidoarjo. Oke. Saya pikir Mojokerto. Soalnya kan Pak Aribowo orang Mojokerto
2: nah,
0: ya.
2: Ini berada di Sidoarjo, berada di Krembung, tepatnya di Desa Lemujut. Ini Pak Aribowo pasti sering main ke waduk dekat situ sih.
0: Nah, betul. Ngadem kan, ya. Biasanya kan kalau deket waduk itu dingin ya, enggak ya?
2: Betul, ini biasanya di
0: anginnya sepoi-sepoi biasanya.
2: Untuk angin di kawasan tersebut terpantau dari fotonya terlihat sepoi-sepoi Intan. Ini untuk pertaniannya sepertinya ditanamin jagung kalau enggak tebu di kawasan ini.
0: Gitu, oke.
2: Betul, ini biasanya juga padi Intan karena di kawasan tersebut untuk airnya tidak jarang mengering Intan. Dan untuk sungai irigasinya tetap mengalir meskipun musim kemarau. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Satim. Beliau sedang bersama Bapak. Bapak siapa ini, Intan?
0: Bapak siapa ini? Ayo, Bapak sama siapa? Ini? Yuk, coba tak lihat dulu sama siapa sih. Oh, Pak Nyoman.
2: Nah, betul, sama Pak Nyoman.
0: Oke. Okay. Wah, ini lagi berkunjung ya.
2: Betul, lagi berkunjung ke tempat
0: temu kangen Pak ini sama Nyoman. Pak Nyoman ya.
2: Temu kangen sesama sedulur cakra.
0: Iya dong, betul.
2: Lalu ada informasi disampaikan oleh Bapak Eri, ini mengucapkan untuk nuansa siang ini di Kota Kediri cuacanya panas, arus lalu lintasnya ramai didominasi oleh roda 2 dan roda 4 kendaraan pribadi dan lancar juga untuk arus lalu lintasnya. Beliau sedang berada di kawasan Kota Kediri, tepatnya di Mojoroto ini kalau dilihat dari share lokasinya, ada di Warung Grader. Ini di Mojoroto tepatnya.
0: Oh, Mojoroto ya. Oke. Okay.
2: Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Aris, perjalanan dari Mojowarno Jombang. Ini mau ke Kandangan Kabupaten Kediri melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini masih ramai lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan ya Intan. Okay. Karena belum masuk jam-jam pulang kerja dan jam pulang sekolah. Ada Mbak Bunga dari Diwek Jombang mau ke Papar. Saat ini sudah sampai di kawasan Pelemahan, dilaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada lagi satu pesan masuk disampaikan oleh Mas Bima, ini dari Kediri Kota, mau ke Tulungagung. Saat ini sudah sampai di kawasan Gor Kediri, ini lewat barat sungai ya Intan ya. Dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: A0852-9001-1061 tentunya untuk di siang kali ini sedulur cakra jam 2 lebih 18 menit ya. Beberapa informasi yang masuk di ruang Gatekeeper. Update cuaca cukup terik panas ya beberapa daerah, dan tentunya untuk di musim puncak kemarau kali ini juga harap Anda ketahui ya, waspada mungkin ketika Anda ini dalam perjalanan debunya ini sedulur cakra ya cukup berterbangan tadi di beberapa informasi yang kita terima. Anda bisa kabarkan terus melalui 0852 9001 061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Intan, saat ini kita juga sedang menghubungi BPBD Kabupaten Nganjuk, ini khususnya kepada Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk, okay. Mas Purwo Hadi Setio Wicaksono atau akrab yang disapa Mas Wicak ya, okay. Ini terkait dengan update terkini Intan, hotspot atau titik panas di Pegunungan Wilis Nganjuk ya, okay. Karena update terakhir kabarnya kan sebelumnya sudah berhasil dipadamkan beberapa titik. Nah kalau dengan sampai hari ini, khususnya di hari Rabu 23 September 2026, ini bagaimana di sana? Apakah masih ada titik panasnya? Kemudian untuk penanganan atau mungkin monitoring ya dari rekan-rekan BPBD Kabupaten Nganjuk seperti apa? Nanti mohon waktu akan kami sambungkan setelah ini. Kemudian tadi juga ada tambahan info Bapak Yitno, asik sekali lagunya.
0: Aduh, Negoro Angin ini tadi yang saya putarkan.
1: Negoro Angin diputar di Kota Angin.
0: Betul, soalnya anginnya mabit-mabit nanti.
1: Iya, anginnya kenceng banget ya Intan ya, sampai dengan hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Mbak Septi. Oke. Ini sepakat kalau cuacanya panas dan berangin, ada di wilayah Sukomoro Nganjuk. Ada juga Mas Nugraha, ini ikut menambahkan info terkait dengan kondisi cuaca Prambon Nganjuk sama Mbak. Ini sampai males nyapu kata beliau.
0: Waduh, sampai males nyapu soalnya saking seringnya Danti.
1: Saking seringnya, ya kan? Kata beliau ya, pagi gimana? Itu nyapu ya, ditinggal masuk keluar lagi itu sudah banyak debunya dan juga pohon-pohon. Waduh, itu juga menggugurkan daun-daunnya.
0: Nah itu yang capek buat nyapu halaman ya kan.
1: Betul sekali.
0: Pagi padahal sudah disapu, nanti siang jam 9 aja sudah
1: kotor lagi.
0: Kotor lagi.
1: Seakan-akan kayak nggak pernah disapu ya.
0: Nah betul.
1: Iya. Ini juga tambahan Bapak Yitno, kalau Jombang Kota itu sebaliknya Intan, nyaris tidak ada angin sampai dengan siang hari ini. Betul. Ini sepertinya sudah tersambung dengan BPBD Kabupaten Nganjuk Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Purwo Hadi Setio Wicaksono. Halo, selamat siang Pak Wicak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak.
0: Oke, gimana Pak kabarnya siang hari ini, jenengan sehat nggih?
4: Alhamdulillah cukup sehat daripada kemarin.
0: Oh gitu.
4: Karena ya memang kita dirikan posko di bawahan, jadi kita standby di sana untuk beberapa hari. Jadi agak meriang dikit sih.
0: Oh gitu. Badan. Karena padat-padatnya kegiatan ya Pak ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Oke. Pak Wicak, ini mungkin bisa disampaikan bagaimana perkembangan terkini untuk kondisi hotspot di kawasan Gunung Wilis wilayah Nganjuk untuk update-nya hari ini. Monggo bisa disampaikan.
4: Iya. Terima kasih Mbak, kami sampaikan. Sebenarnya kami sudah membuat rilis sebelumnya pada hari Minggu kemarin.
0: Okay.
4: Bahwasanya pertanggal 20 September kemarin posisi hotspot kita pantau melalui sistem KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sudah nihil hotspot sebenarnya. Karena kita pantau pertanggal 20 malam, okay, itu sudah tidak ada titik api sama sekali di wilayah Pegunungan Wilis. Dan juga mungkin teman-teman sekalian sudah juga ngecek langsung di aplikasi Ipongi ya, milik KLHK, itu sudah 0 titik sejak hari Minggu kemarin. Tapi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan kita mohon izin kepada pimpinan baik Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati untuk melaksanakan pemantauan melalui posko hidup kita yang ada di kata BPBD. Jadi lepas dari pembubaran posko yang ada di Desa Lipan, kita tetap melakukan pemantauan di posko induk kami yang ada di mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan.
0: Oke, baik. Jadi memang saat ini masih dilakukan pemantauan di posko ya Pak. Untuk poskonya sendiri ada berapa titik Pak yang didirikan dari teman-teman BBBD sendiri?
4: Untuk kemarin posisi posko di Karibla jadi dianggap itu posko lapangan.
0: Okay.
4: Dan posko induknya tetap ada di kantor BBBD. Untuk poslapnya ada di Sangliman dan ada posko pantau juga di Watu Lawang. Untuk pemantauan kemarin per hari Minggu tanggal 20 kami sudah menutup semua terkait posko lapangan bagi posko Ngliman maupun posko pantau yang ada di wilayah Watu Lawang di Kecamatan Sawahan di Desa Ngliman. Begitu Mbak mungkin.
0: Baik. Nah, ini bagaimana Pak kira-kira kondisi di lapangan setelah titik-titik api sebelumnya kan sudah berhasil dipadamkan? Apakah mungkin masih ada bara atau asap yang perlu diwaspadai juga? Karena kan mengingat anginnya masih kencang ini Pak di Nganjuk.
4: Betul. Karena memang untuk angin masih kencang dan juga terik. Panas memang sangat menyengat ya beberapa hari terakhir ini. Jadi terakhir kita pantau melalui drone juga di sore hari sebelum menjelang petang untuk memastikan lagi apakah masih ada bara ataupun asap mengepul di wilayah sekitar wilayah. Kami pastikan bahwasanya sudah nihil dan tidak ada lagi asap yang ada di sana. Oleh karena itu kita berani untuk menentukan bahwasanya status tanggap darurat baru telah kemarin yang sempat ramai kemarin bisa kami akhiri. Seperti itu Mbak.
0: Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit ini Pak Wicak terkait dengan pemadamannya, apakah ada kendala pada saat itu dari teman-teman BBBD sendiri?
4: Ya, untuk pemadaman karena kita memang posisi waktu itu posisi api itu masih cukup jauh ya dari jangkauan warga dan juga untuk mengakses ke posisi ke lokasi titik apinya memang sangat sulit ya karena memang kontur dari pegunungan Wilis sendiri berbeda dengan beberapa gunung lainnya sehingga untuk lebih apa ya lebih memprioritaskan tim yang ada di lapangan dan juga tidak meresikokan mereka yang ada di lapangan akhirnya kita putuskan untuk pembuatan sekat bakar. Itu untuk membuat pekat agar jika api itu nanti mendekat permukaan warga otomatis akan mati sendiri atau hilang ketika mengenai sekat bakar. Dan untuk peralatan yang kami gunakan, kami cuma menggunakan peralatan manual seperti cangkul, ada gebiak juga, nah seperti itu. Jadi masih menggunakan manual. Tapi di sisi lain, kami juga berusaha mencoba hal-hal lain. Karena memang kalau dibantu dari medsos, mungkin ada yang menawarkan atau mempunyai pemikiran menggunakan drone, dimatikan menggunakan drone. Nah, kebetulan pertanian Kabupaten Nganjuk kan juga memiliki drone. Tapi untuk menguji efektivitas dalam penanganannya, kita lakukan uji coba terlebih dahulu. Kemarin sempat kita posting juga, kita mengakomodir saran-saran masukan dari berbagai pihak, kita uji cobakan drone yang dapat mengangkat air ya untuk pemadaman, tapi memang tidak optimal Mbak. Tidak optimalnya karena beberapa faktor, antara lain kapasitas baterai terkait drone tersebut hanya maksimal bisa sampai 10 menit dan untuk menjangkau sampai ke titik api pun masih sangat jauh. Jadi kita tidak bisa. Dan juga untuk menyemprot sprayer dari airnya sendiri pun kurang efektif untuk memadamkan api. Seperti itu. Jadi memang spesialisasi dari drone tersebut memang bukan untuk pemadaman api. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita uji coba tidak berhasil, akhirnya kita tetap melaksanakan pemantau penanganan secara manual. Seperti itu Mbak.
0: Baik, nah ini tentunya penanganan secara manual kan membutuhkan personil yang cukup banyak ya Pak ya. Ada berapa personil Pak yang dikerahkan pada saat pemadaman itu?
4: Ketika melaksanakan pemadaman pada hari Jumat kemarin itu kami mengerahkan langsung sekitar 400 personil dari berbagai instansi dan berbagai pihak. ada dari Pramuka, dari TNI Polri, dari TNI, dan juga masyarakat desa sendiri. Kongsi terkumpul sekitar 400 personil pada waktu itu, dan kita kerahkan ke 4 titik. Alhamdulillah, pelaksanaan pembuatan sekat itu berhasil ya, cukup efektif ya kita nilai. Yeah. Sekarang pada hari Minggu sudah tampak penurunan. Sabtu, hari Sabtu sudah tampak penurunan, dan hari Minggu tampak nol hotspot yang ada di wilayah Pegunungan Wilis. Gitu Mbak.
0: Oke, baik. Dari hasil pemantauan Pak, imbas dari karhutla tersebut ada berapa hektar Pak yang terbakar itu? Mungkin bisa disampaikan?
4: Untuk informasi terakhir yang kami terima ya, okay, itu di wilayah RPH Gedangkulutuk tercatat terdampak sekitar kurang lebih sekitar 7 hektar di petak 24, lalu ada lagi di petak 23C itu sekitar 5 hektar, dan petak 18C itu sekitar 5 hektar. Mungkin kalau total kurang lebih sekitar 17 sampai 20 hektar.
0: Oke, baik. Cukup banyak ya Pak ya. 7 hektar, 5 hektar, 5 hektar di 3 titik gitu Pak ya. Oke, baik. Tapi tentunya dari hasil ini kan sudah tidak dinyatakan 0 titik ya Pak ya, yang diketahui. Nah, apakah dari teman BPBD sendiri hingga saat ini masih terus melakukan monitoring atau pemantauan Pak Wijak?
4: Tetap, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya setelah pengukuran posko lapangan yang ada di Desa Lima, kami laksanakan pemantauan di posko Indo, dan juga pemantauan dari tim kami di Pusat Pengendalian dan Operasi atau Pusdalop, rutin harus mengirimkan laporan perkembangan di Pegunungan Wilis jika suatu nanti memang terjadi atau mungkin timbul lagi titik api yang ada di Pegunungan Wilis sehingga kita bisa bergerak lebih cepat. Mungkin itu Pak.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir ini Pak Wijak, mungkin ada tambahan atau himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya, mungkin bisa disampaikan, monggo.
4: Ya, untuk himbauan kami kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan surat edaran Pak Bupati Nganjuk sebelumnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan, itu diimbau bahwasanya setiap warga Kabupaten Nganjuk dilarang keras untuk membuka lahan atau sejenisnya dengan cara membakar. Oke. Itu surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Bupati, harus kita pedomani bersama agar keberlanjutan ekosistem yang ada di wilayah hutan tetap seimbang, dan kita harus bisa menjaga alam kita tetap asri, karena jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik Pak Wijak, sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya di siang kali ini.
4: Sama-sama, terima kasih Mbak.
0: Oke, selamat siang Pak Wijak, assalamualaikum, tetap semangat.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Kabupaten Nganjuk, Bapak Purwo Hadi Setyo Wicaksono, terkait dengan perkembangan terkini kondisi hotspot di Gunung Wilis, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Intan, kemarin itu kita sempat terima informasi terkait dengan penemuan jenazah perempuan di bendungan Gerak Waru Turi Kediri. Jadi infonya dari hasil pemeriksaan sementara, jenazah tersebut ditemukan dengan perkiraan sudah meninggal selama 3 sampai dengan 4 hari lamanya. Karena dari kondisi fisik itu juga sudah susah untuk dikenali dan tidak terdapat identitas apapun. Iya, sehingga kemarin itu belum teridentifikasi dan sampai dengan hari ini kita masih coba gali infonya kepada rekan-rekan BPBD Kabupaten Kediri dan juga rekan-rekan Polsek Gampeng Rejo Polres Kediri, karena diketahui bahwa Bendung Gerak Waru Turi itu kan masuknya Gampeng, Gampeng Rejo Kediri ya. Ini info dari pihak kepolisian, kabarnya sudah berhasil teridentifikasi Intan. Inisialnya KK dengan kelahiran tahun 97. Dan untuk lebih detailnya saat ini sudah tersambung dengan Kapolsek Gampeng Rejo Polres Kediri AKP Rudi Hartono SH, silakan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Gampeng Rejo Polres Kediri AKP Rudi Hartono. Halo, selamat siang Pak Rudi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Intan.
0: Oke, gimana kabarnya panjenengan siang kali ini, sehat semangat ya tentunya?
2: Alhamdulillah, sangestunya.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, ini kita dapat informasi adanya penemuan sosok jenazah ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kira-kira untuk kronologi awalnya itu seperti apa dan untuk identitas korban perkembangannya bagaimana? Monggo bisa disampaikan.
2: Ya, memang kejadiannya kemarin kita ada laporan bahwa di wilayah kami, tepatnya di bawahnya pintu air bendungan Waru Turi Gampeng Rejo, ditemukan sosok mayat yang mengapung di bawah pintu air jembatan Waru Turi dan kondisinya sudah membengkak seperti itu. Setelah dilakukan cek ke TKP, kita datangi TKP, ternyata ada di tengah, akhirnya kita melibatkan BPBD Kabupaten Kediri, kita kerjasama, akhirnya saat itu ternyata mayat tersebut sudah banyak mengelupas, akhirnya kita kirim ke Rumah Sakit Bhayangkara dan untuk identifikasi sudah sulit dikenali.
0: Oke, baik. Jadi hingga saat ini untuk identitas korban bagaimana Pak dari pihak forensik sendiri?
2: Oh ya, kelanjutannya kita juga kerjasama dengan beberapa media di wilayah Kediri, mereka saling memberikan laporan informasi yang dari kami, akhirnya ternyata diketahui memang ada, akhirnya identitas si jenazah ini diketahui bahwa dia seorang perempuan yang warga dari di dusun di wilayah Semen, di desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui identitasnya akhirnya.
0: Oke. Mungkin bisa disampaikan untuk inisial identitas korban, Pak Rudi.
2: Untuk inisialnya KT, perempuan umur 29, bujang. Oke. Dia terakhir diketahui meninggalkan rumah itu hari Sabtu.
0: Oke.
2: Tanggal 19 yang lalu. Keluar rumah, setelah itu sudah tidak pernah kembali dan akhirnya diketahui kemarin itu kita otopsi, hasilnya nanti resmi menyusul.
0: Oke, baik, jadi untuk hasil dari forensik sendiri masih belum keluar ya untuk hari ini Pak?
2: Untuk forensiknya belum. Tapi kalau dari identifikasi sudah tidak bidik bisa dikenali kalau menggunakan sidik jari atau retina mata gak bisa. Akhirnya untuk identifikasi secara manual memang orang tuanya dengan ciri-ciri mayat dan pakaian yang masih menempel di jenazah itu bisa dikenali, diyakini bahwa itu memang keluarganya.
0: Oh, Oke, baik. Kemudian keterangan dari keluarga korban sendiri, Pak, mungkin apakah ada pesan terakhir gitu atau obrolan apa yang disampaikan kepada pihak keluarga sebelum meninggalkan rumah?
2: Oh, tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi memang keluar rumah naik sepeda motor, setelah itu tidak kembali gitu aja.
0: Begitu, jadi keluar rumah korban itu menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk perkembangannya sepeda motor itu berada di mana? Belum diketahui nggak, Pak, juga?
2: Sementara belum. Masih kita lidik untuk pengungkapan mencari barang tersebut.
0: Kemudian tentunya ini saat ini jenazah sudah dipulangkan ke rumah keluarga nggak, Pak? Atau masih di rumah sakit?
2: Kemarin sudah langsung kita serahkan setelah proses otopsinya selesai.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir ini Pak Rudi, mungkin ada tambahan atau himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo bisa disampaikan.
2: Himbauannya kepada masyarakat, komunikasi dengan keluarga kemanapun pamit. Jadi bila ada sesuatu bisa dikenali atau paling tidak untuk petunjuk untuk dicari polisi biar ada titik yang dituju lebih mudah seperti itu. Dan hati-hati dan terbuka dengan keluarga.
0: Oke, baik, siap. Pak Rudi, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan untuk di siang kali ini.
2: Sama-sama, Mbak Intan.
0: Oke,
2: baik. Terima kasih untuk keterbukaan.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Rudi. Tetap semangat, sehat selalu, nggih.
2: Amin, amin.
0: Nggih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kapolsek Gampeng Rejo Polres Kediri AKP Rudi Hartono ini tadi terkait dengan identifikasi jenazah perempuan yang ditemukan di Bendungan Gerak Waru Turi Kediri kemarin.

0: 0852 9000 1061, tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Nah, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana Sedulur Cakra, Anda bisa kirimkan foto ya beserta video atau bergabung via telepon kami, langsung menyampaikan untuk informasinya kira-kira perkembangannya seperti apa di 0852 9000 1061. Tentunya untuk di siang menjelang sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila serta ada Angga Sandi.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di sore kali ini, Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus ya berkabar update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama dan jalur dalam kota ya. Semoga saja untuk di siang menjelang sore kali ini aman dan lancar saja. Kira-kira untuk jam 3 sore, aktivitas apa yang Anda lakukan, ini juga bisa dikabarkan ya perkembangannya seperti apa, dan semoga saja aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar. Kali ini masih bersama dengan saya, Intan Anggraini, Ruang Gatekeeper, ada Danti dan Angga. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjo sedang menjalankan program revitalisasi infrastruktur pendidikan mulai jenjang PAUD dan TK, SD hingga SMP. Sejumlah sekolah yang menjalani pembangunan ruang kelas secara menyeluruh untuk sementara mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke fasilitas lain. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk meminta pihak sekolah berkoordinasi dengan pemerintah desa agar siswa dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di wilayah masing-masing. Hingga saat ini tercatat 2 sekolah yang sementara melaksanakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, masing-masing salah satu SD di Kelurahan Plosong Nganjuk dan salah satu SD di Desa Kecubung, Kecamatan

0: 八戒。
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Festival Jaranan Terbuka ke-30 masuk dalam 125 event terpilih Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
4: Capaian ini menjadi momentum untuk mengangkat seni jaranan ke tingkat nasional hingga internasional. Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar Raden Wisnu Sindu Trisno mengatakan festival yang telah berlangsung selama 30 tahun ini perlu terus diperkuat terutama melalui keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Festival ini juga dinilai memiliki potensi sebagai daya tarik wisata sekaligus mendukung perekonomian masyarakat dan UMKM melalui kunjungan wisatawan. FJTT ke-30 berlangsung pada 20 sampai 26 September 2026 dan diikuti 58 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur dengan sejumlah kategori perlombaan jaranan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Masa pesilat PSHT dan aparat kepolisian terlibat bentrokan di Jalan Merak, Kota Madiun, Selasa 22 September 2026 pagi. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
5: Aksi baku hantam tersebut sempat terekam dan beredar di media sosial. Bentrokan terjadi di persimpangan 3 jalan menuju Padepokan Pusat PSHT sekitar pukul 9 hingga menjelang 10. Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi, membenarkan kejadian tersebut. Massa yang terlibat disebut merupakan anggota PSHT kubu pimpinan Muhammad Taufik. Hingga kini, polisi belum memberikan keterangan mengenai penyebab bentrokan maupun ada tidaknya korban dan kerusakan akibat insiden tersebut. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Seorang petani, Suginanto 44 tahun, ditahan setelah diduga mencuri 2 batang kayu jati milik perhutani. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
6: Kondisi tersebut membuat istrinya, Suniti, terpaksa berhutang kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah 2 anaknya. Suniti mengatakan sejak suaminya ditahan, ia kesulitan mendapatkan penghasilan. Ia juga belum mendapat pekerjaan maupun garapan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kasus tersebut turut berdampak pada kedua anaknya. Anak bungsunya sempat tidak masuk sekolah selama 3 hari karena mengaku mendapat perundungan dari teman-temannya setelah mengetahui ayahnya ditahan. Suginanto ditangkap pada 29 Juli 2026 setelah diduga mengambil 2 batang kayu jati di kawasan hutan KPH Padangan. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan berupaya mencari kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kelurahan Wonoroto, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo dicanangkan sebagai kampung bebas narkoba. Selengkapnya bersama Krishna FM Wonosobo.
7: Kasatres Narkoba Polres Wonosobo, AKP Teguh Sukoso mengatakan pencegahan narkoba membutuhkan peran kepolisian, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, dan seluruh warga. Dalam kegiatan tersebut, Warga mendapat sosialisasi P4GN, dilanjutkan deklarasi anti-narkoba dan pengukuhan tim P4GN Kelurahan Wonoroto. Posko Kampung Bebas Narkoba juga diresmikan sebagai sarana koordinasi masyarakat, pemerintah kelurahan, dan kepolisian. Polres Wonosobo berencana memperluas program tersebut ke desa dan kelurahan lain. Masyarakat juga dihimbau aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Sekitar 160 hingga 170 sekolah di Kabupaten Nganjuk mendapat program revitalisasi infrastruktur pendidikan dari pemerintah pusat. Selengkapnya bersama Siska Krisna FM Nganjuk.
5: Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Puguh Harnoto mengatakan, sekolah diminta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menggunakan fasilitas yang tersedia. Saat ini 2 SD dilaporkan menggunakan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai tempat belajar sementara. Pemindahan tempat belajar diperkirakan berlangsung selama 2-3 bulan hingga pembangunan selesai. Puguh memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat belajar siswa dan kegiatan pendidikan tetap berjalan. Program revitalisasi mencangkup jenjang TK, SD, hingga SMP, dan seluruh anggarannya bersumber dari APBN. Sebagian sekolah telah memulai pembangunan, sementara sekolah lainnya masih mengikuti tahapan bimbingan teknis. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Seorang suami mengejar 2 pelaku pencurian sepeda motor milik istrinya menggunakan mobil hingga terjadi tabrakan di Lumajang pada Selasa 22 September 2026. Selengkapnya bersama Laila Krisna FM Lumajang.
0: Satu pelaku tewas, sementara pelaku lainnya mengalami patah tulang tangan. Kejadian bermula saat Rohima 32 tahun menunggu suaminya di sebuah warung setelah merasa kurang sehat. Saat tiba, suaminya Muhammad Holly mendapati motor istrinya telah dicuri dan kedua pelaku melarikan diri ke arah Probolinggo. Holly kemudian mengejar kedua pelaku menggunakan mobil. Saat menemukan mereka, ia menabrakkan mobil dari arah belakang hingga motor pelaku menabrak tiang listrik. Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengatakan, satu pelaku bernama Zidan meninggal di lokasi, sedangkan Dimas dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang karena patah tulang tangan kanan. Holly tidak mengalami luka. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes menyalurkan 1.500 ton pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir pada 2026. Selengkapnya bersama Kasiko FM Brebes.
8: Alokasi pupuk tersebut tersebar di 5 kecamatan, yakni Wanasari 247 ton, Brebes 59 ton, Losari 133 ton, Tanjung 319 ton, dan Bulakamba 748 ton. Kepala Dinas Perikanan Brebes Eko Suprianto mengatakan, penyaluran pupuk menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sektor perikanan tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan. Komisi 2 DPRD Brebes turut mengawal penyaluran pupuk dan dana hibah agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir serta ketahanan pangan daerah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Seorang pemuda berinisial AR, 25 tahun di Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, diamankan oleh polisi karena diduga melakukan persetubuhan terhadap adik iparnya yang masih di bawah umur. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
9: Seorang pemuda berinisial AR, 25 tahun, di Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, diamankan polisi karena diduga melakukan persetubuhan terhadap adik iparnya yang masih di bawah umur. Kapolsek Loakulu, AKP Hari Supranoto, mengatakan dugaan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali selama November hingga Desember tahun 2025. Kasus terungkap setelah keluarga korban mengetahui kejadian tersebut kemudian mengamankan AR sebelum menyerahkannya kepada polisi. Saat ini, AR telah diamankan di Mapolsek Luakulu bersama barang bukti berupa pakaian milik korban. Penyidik juga melakukan pemeriksaan dan visum terhadap korban untuk melengkapi proses penyidikan. Atas dugaan perbuatannya, AR dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Penyaluran bantuan pangan untuk 54.600 sekian penerima di Kota Samarinda, Kalimantan Timur mulai dilakukan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
10: Namun, distribusi bantuan terkendala keterbatasan armada serta antrian bahan bakar solar yang cukup panjang, sehingga pengiriman ke sejumlah kelurahan berjalan lebih lambat. Pemimpin wilayah Bulog Kanwil Kaltim Kaltara, Musajid Said, menyebutkan, kebutuhan armada cukup tinggi karena bantuan harus didistribusikan hingga tingkat kelurahan. Untuk Samarinda, penyaluran mencakup 54.636 penerima. Sementara di Kelurahan Loabakung terdapat 1.491 penerima yang pembagiannya dilakukan secara bertahap karena tersebar di 83 RT. Bulog masih mengupayakan tambahan armada untuk mempercepat distribusi bantuan. Sementara itu, total penerima bantuan pangan di Kalimantan Timur mencapai 272.550 penerima. Selain bantuan pangan, Bulog juga menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga ketersediaan dan membantu pengendalian harga beras. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
3: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Kabupaten Pacitan rutin melakukan pemantauan di sejumlah pasar untuk memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
11: Monitoring dilakukan terhadap berbagai aktivitas perdagangan, termasuk kondisi barang dan praktik jual-beli di pasar. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan secara berkala di sejumlah pasar di Kabupaten Pacitan. Pemantauan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang sesuai ketentuan, sekaligus mencegah praktik perdagangan yang dapat merugikan konsumen. Monitoring pasar ini terus dilakukan oleh Disdaknaker Pacitan sebagai langkah perlindungan konsumen. Pengawasan juga menjadi sarana untuk mengetahui kondisi perdagangan di lapangan dan memastikan kegiatan jual beli berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Hati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan 12 kasus influenza A subtipe H3N2 hingga Agustus 2026. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
12: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena warga yang mengalami infeksi mengeluhkan sejumlah gejala, termasuk nyeri pada tubuh. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan influenza. Kasus influenza tersebut ditemukan di wilayah Kota Malang dan menjadi bagian dari pemantauan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan mengimbau warga menerapkan langkah pencegahan, termasuk menggunakan masker, terutama ketika berada di tempat ramai atau saat mengalami gejala gangguan pernafasan. Temuan 12 kasus influenza AH3N2 menjadi perhatian kesehatan masyarakat di Kota Malang. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan influenza yang cukup berat atau tidak kunjung membaik. Rizka Abrenina, Krisna FM, Malang.
3: Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengungkap hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Pati. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM, Pati.
13: Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 8 September 2026 setelah ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kecamatan Gembong mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG. Kasus tersebut melibatkan siswa MTS Negeri 3 Pati, SMP Negeri 1 Gembong, dan MTS Manbaul Ulum, serta sejumlah warga yang mengikuti kegiatan posyandu di Desa Gembong. Penanganan dilakukan melalui penyelidikan epidemiologi dengan pemeriksaan di SPPG, sekolah dan fasilitas kesehatan, termasuk pengambilan sampel makanan dan pemeriksaan terhadap kondisi sanitasi, serta penerapan standar operasional pengolahan makanan. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga melakukan asesmen terhadap SPPG untuk mengevaluasi penerapan standar keamanan pangan, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan. Hasil pemeriksaan dan asesmen tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 3 sore lebih 26 menit ya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Ya, Intan, ada informasi masuk dilaporkan oleh Mbak Dian. Perjalanan dari Kertosono menuju ke Papar saat ini sudah sampai di kawasan Purwasri Kediri. Okay. Melaporkan untuk arus lalu lintas pada jam 3:26 kali ini masih mengalir dengan normal, belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan dan belum terlihat ada beberapa pelajar yang pulang sekolah. Ada informasi disampaikan ini oleh Bapak Ari. Ini beliau sedang berada di kawasan Mojo Agung Jombang. Saat ini melaporkan untuk Mojo Agung arus lalu lintasnya cukup lengang dan juga cuacanya cukup terik pada menjelang sore hari ini. Namun untuk angin bertiup dengan sepoi-sepoi, jadi udara tidak terasa terlalu panas. Ada informasi masuk dari Mas Kopeng, beliau sedang berada di kawasan Simpang Mojo Pangit Jombang, sedang mengisi BBM di SPBU. Okay. Melaporkan untuk SPBU Mojo Pangit, saat ini untuk stok BBM masih aman dan juga lengkap. Untuk arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga panas. Terlihat ada beberapa bapak-bapak keamanan yang sedang berjaga di sekitar SPBU tersebut. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Kelik Jatmiko selaku administrator Perhutani KPH Malang. Untuk kebakaran hutan di kawasan Gunung Kawi saat ini sudah padam, hanya saja masih tersisa ada bara bekas pohon yang terbakar dan saat ini juga masih dilakukan pendinginan dengan waterbombing untuk mengantisipasi bara api tersebut menyala lagi akibat tiupan angin. Untuk hari ini waterbombing memasuki hari ke-10 dan pelaksanaan waterbombing dilakukan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Untuk hari ini dilaporkan oleh beliau sampai dengan jam 12 siang tadi sudah dilakukan waterbombing sebanyak 8 kali, Intan. Dan beliau nanti juga berkenan on air untuk menyampaikan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, namun mohon waktu. Ini ada Bapak Aribowo mengabarkan sudah sampai di kawasan Trowulan dan juga melaporkan untuk arus lalu lintas dari Trowulan menuju ke dari Krembung Sidarjo menuju ke Trowulan saat ini juga terpantau masih lancar karena belum masuk ke jam-jam krusial atau jam pulang kerja dan jam pulangnya pelajar sekolah. Ada informasi masuk disampaikan oleh Kak Erlina. Ini perjalanan dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini melintas di kawasan Pasar Lengkong. Di traffic light Pasar Lengkong melaporkan untuk arus lalu lintasnya masih lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Terpantau beberapa pelajar yang sudah pulang sekolah. Ada Mas Fandi, perjalanan dari Jogoroto Jombang menuju ke Nganjuk. Saat ini melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Untuk arus lalu lintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo saat ini masih terpantau lancar dan juga belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan. Mungkin sebentar lagi ya, Intan, ya, untuk peningkatan volume kendaraan karena ini juga menjelang jam 4 sore. Ada lagi satu pesan masuk disampaikan oleh Bapak Hadi. Ini perjalanan dari Mojokerto menuju ke Surabaya. Saat ini melintas di kawasan Krian atau Ring Road Krian, Bypass Krian. Ini arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar dan juga ada beberapa kendaraan roda 2 dan sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Administrator Perhutani KPH Malang, Bapak Klik Jatmiko. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Mbak Intan dan pendengar Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik. Gih, gimana kabarnya Pak? Sehat nggih sore kali ini?
1: Oke, alhamdulillah sehat Mbak Intan.
0: Nggih, baik. Pak Klik, mungkin ini bisa disampaikan terkait dengan update karhutla untuk di Gunung Kawi sendiri. Update-nya per hari ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan untuk kondisi titik api ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Intan. Jadi sejak 2 hari yang lalu itu kawasan dan wilayah KPA Malang yang terjadi kebakaran sudah padam. Hanya tinggal tersisa bara-bara api bekas pohon-pohon yang tumbang terbakar seperti itu. Dan itu berpotensi bisa nyala kembali apabila terkena tiupan angin yang kencang seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian dari teman-teman perhutani sendiri, kira-kira untuk monitoringnya seperti apa, Pak? Mengingatkan untuk titik spot sudah padam semua ya, tapi untuk penanganan lebih lanjutnya itu langkahnya apa?
1: Jadi kadang setiap saat, setiap waktu itu bisa terjadi lagi bara api itu ada, Pak. Seperti kemarin siang hari itu juga muncul lagi di 2 titik. Namun teman-teman di lapangan tetap melakukan pemantauan, tetap melakukan monitoring, sehingga kalau ada lidah api muncul baru itu segera bisa dilakukan pemadaman. Selain itu, sampai saat ini juga sudah hari ke-10 waterbombing dilakukan, dan satu upaya untuk kedinginan, yang kedua juga antisipasi apabila timbul titik api baru seperti itu.
0: Oke, baik. Kira-kira untuk waterbombing sendiri ini dilaksanakan sudah berapa lama, Pak?
1: Ya sudah, ini sudah hari ke-10, Mbak. Sejak Senin minggu yang lalu setiap hari ini dilakukan waterbombing.
0: Oke, baik. Ada berapa personil, Pak, yang dikerahkan untuk di hari ke-10 ini?
1: Kalau personil secara darat mungkin sudah mulai berkurang banyak, Pak, karena sifatnya hanya pemantauan. Sehingga sementara banyak yang satu pemantauan di lapangan, juga banyak yang standby di pos-pos komando untuk melakukan pengawasan maupun apabila ada kepentingan keperluan mendesak seperti itu.
0: Oke, baik, siap. Jadi untuk personil saat ini juga sudah mulai berkurang ya. Dan titik api itu kemarin ada 2 titik ya, Pak, ya, yang muncul kembali itu.
1: Iya, siang sempat muncul tapi terus bisa dipadamkan.
0: Oke, jadi saat ini sudah tidak ada titik spot api ya yang terlihat untuk pemantauannya di hari ke-10.
1: Iya, mudah-mudahan tidak ada, Mbak, karena memang cuaca yang panas ini, angin yang bertiup kencang, ini masih bara-bara api yang tersisa dari pohon yang terbakar itu berpotensi untuk nyala kembali.
0: Oke, baik. Kira-kira untuk luas atau area yang terbakar ada berapa hektar, Pak, itu? Akibat karhutla.
1: Luasnya, luas wilayah KPA Malang itu kurang lebih 1.530-an hektar, Pak. Jadi yang titik api yang sekarang ini muncul itu berada pada lokasi yang kemarin memang sudah terjadi kebakaran seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Untuk pendirian posko, Pak, saat ini apakah masih terus dilakukan di hari ke-10?
1: Masih terus dilakukan, Mbak. Jadi sejak tanggal 1 September itu posko tetap ada, walaupun ada beberapa yang lokasi yang sudah kita pastikan padam, itu poskonya ditutup, tapi pada tempat-tempat yang lain masih ada posko yang aktif seperti itu.
0: Oke, baik. Terkait dengan kendala, Pak, kalau kita berbicara mengenai kendala dari teman-teman perhutani sendiri dari hari 1 sampai dengan di hari 10 ini, kira-kira kendalanya apa dalam proses pemadaman dan pembasahan?
1: Jadi yang jelas proses kendala di pemadaman adalah medan yang sulit, Mbak. Medan yang sulit, kemudian berbukit, sehingga tim yang melakukan operasi lewat darat itu paling tidak harus berjalan 5-6 jam baru bisa sampai ke lokasi. Nah, ini sangat menyita tenaga, sangat menyita energi seperti itu. Selain itu juga tiupan angin yang kencang ini sangat membahayakan bagi operasi darat, sehingga upaya yang kita maksimalkan adalah melalui waterbombing yang dilakukan oleh BPBD Jawa Timur seperti itu.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini Bapak, mungkin ada himbauan atau tambahan yang akan disampaikan kepada masyarakat, khususnya saat ini kan masih memasuki musim puncak kemarau. Monggo.
1: Ya, mungkin walaupun saya sudah berulang kali untuk menyampaikan himbauan dan peringatan, tapi saya tidak akan jemu, tidak akan bosan untuk memberikan peringatan ataupun himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau membuat api yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Karena walaupun himbauan ini sudah sering kita lakukan, baik melewati media apapun, tapi memang beberapa lokasi masih ada saja kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Nah, ini yang jelas himbauan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kami juga mohon kepada semuanya bahwa harus peduli terhadap kebakaran hutan ini menjadi tanggung jawab kita semua seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak untuk waktu yang telah diluangkan di sore kali ini, Bapak Kelik.
1: Oke, terima kasih Mbak Intan.
0: Oke, selamat sore. Sehat selalu ya Bapak.
1: Amin. Ya Allah, amin.
0: Baik, kita barusan saja tersambung dengan Administrator Perhutani KPH Malang, Bapak Kelik Jatmiko. Ini terkait dengan update Karhutla untuk di Gunung Kawi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal nari ya, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Ya Intan, ini ada informasi dari Pak Joko, Bapak Joko Suparno. Beliau saat ini sedang berada di Desa Buntaran. Ini di kawasan Rejotangan Tulungagung. Dan beliau mau nyebrang ke Sungai Berantas menggunakan kapal kecil atau biasa disebut nambang ya Intan ya. Nah ini untuk nambang sendiri ini memotong perjalanan atau alternatif perjalanan agar tidak memutar jauh ke jembatan Ngujang maupun jembatan Jeli ya.
0: Iya betul, jadi biayanya beliau, berapa itu kalau untuk kendaraan besar?
1: Nah untuk kendaraan besar bisa ditambahkan ya Pak Joko. Untuk
0: kalau sepeda biayanya, motor kan antara 1.000 sampai 2.000 kalau tidak salah.
1: Betul, kalau di kawasan Rejotangan ini sekitar 5.000 sepertinya.
0: 5.000 kalau untuk kendaraan besar ya.
1: Betul, untuk kendaraan besar sepertinya 5.000. Tapi kalau sekarang belum tahu sih, bisa ditambahkan Pak Joko untuk harga penyeberangan sekarang di Desa Buntaran mau nyebrang ke Blitar. Ini tempatnya ini di Kecamatan Rejotangan Intan, berbatasan langsung dengan Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Untuk jalur ini agar tidak memutar jauh ke Ngujang 1 maupun Ngujang 2 ataupun Jeli Intan. Oh saat ini untuk mobil 15 hingga 20 ribu Intan.
0: Oh cukup mahal ya, saya cukup pikir juga ya. Itu 5 ribu tadi, ternyata sudah di angka 15 ribu.
1: Ternyata sekarang sudah di angka 15 ribu ya.
0: Atau mungkin tergantung dimensinya juga gak sih?
1: Nah betul, tergantung kapasitas isinya juga gak sih Intan? Betul. Karena jika tambah orang, misal kita diisi 2 orang, 3 orang itu berbeda juga harganya, iya, biasanya
0: betul.
1: Begitu.
0: Tapi kalau untuk kendaraan sepeda motor itu kemungkinan kalau di angka 2.000 gak boleh ya?
1: Kalau sekarang sepertinya sudah gak boleh ya Intan? Untuk 2.000 untuk sepeda motor. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Joko. Ini perjalanan Bapak Joko juga namanya sama.
0: Oh sama kebetulan juga ya.
1: Perjalanan ini dari Madiun menuju ke Nganjuk. Saat ini sedang sampai di kawasan perbatasan Nganjuk-Madiun atau di Gapura Wilangan. Saat ini arus lalu lintas dilaporkan lancar, ada beberapa pengendara yaitu pelajar yang pulang sekolah dan cukup diapresiasi karena berdasarkan pantauan beliau untuk pelajar yang melintas di kawasan Wilangan ini cukup tertib. Semuanya menggunakan helm dan juga tidak ada yang melanggar peraturan arus lalu lintas. Ada informasi ini disampaikan oleh Mbak Kirana, perjalanan dari Kandangan Kediri mau menuju ke Malang. Saat ini sedang melintas di kawasan Ngantang, dilaporkan untuk kawasan Ngantang arus lalu lintasnya masih ramai lancar, tidak ada kepadatan juga di kawasan Ngantang, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi pesan masuk ini disampaikan oleh Bapak Lukman, ini perjalanan dari Jombang mau menuju ke Kediri. Saat ini melintas di kawasan Lemahan, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar. Ada lagi informasi masuk disampaikan oleh Ibu Maya, perjalanan dari Purwasri Kediri mau menuju ke Mojokerto. Saat ini sudah sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Dilaporkan untuk Bandar Kedung Mulyo arus lalu lintasnya masih lancar, belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan dan hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja pada sore hari ini. Untuk cuaca dilaporkan beliau saat ini cerah. Ada satu pesan masuk lagi dari Bapak Nander. Ini mau ke Surabaya, saat ini masih masuk di gerbang tol Mojokerto. Melaporkan untuk gerbang tol Mojokerto, saat ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan yang mengarah ke Surabaya dan juga tidak terlalu banyak kendaraan besar yang melintas Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Gak Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk sedang melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi mendapatkan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang hingga kini belum memiliki akses listrik di rumahnya. Camat Grogot Nganjuk Muhammad Makrub mengatakan pihaknya telah menerima surat terkait program BPBL untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah desa. Selanjutnya masing-masing desa nanti diminta melakukan pendataan terhadap warga yang dinilai itu memenuhi kriteria penerima bantuan. Menurutnya, data dari masing-masing desa nantinya akan dihimpun dan disampaikan kepada pihak kecamatan. Setelah itu, data tersebut diteruskan ke pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk proses selanjutnya. Pihaknya juga menegaskan untuk pendataan awal dilakukan melalui perangkat pemerintah desa, artinya di mana masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tidak langsung mendapatkan bantuan, tetapi terlebih dahulu harus masuk dalam proses pendataan dan verifikasi data. Program BPBL ini tidak hanya diterapkan di Kecamatan Grogot saja, program tersebut menyasar masyarakat di semua kecamatan pada Kabupaten Nganjuk, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk Kecamatan Grogot sendiri, jumlah warga yang nantinya mendapatkan bantuan belum dapat dipastikan. Pihak juga mengatakan proses pendataan masih berlangsung dan belum seluruh data dari desa masuk ke pihak kecamatan. Dengan demikian, jumlah penerima BPBL di Kecamatan Grogot masih menunggu hasil pendataan dari seluruh desa. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang memenuhi persyaratan penerima bantuan. Terkait dengan kriteria penerima, pihaknya juga menjelaskan bahwa bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang berdasarkan pengamatan pemerintah desa memang berada dalam kondisi tidak mampu dan belum dapat memasang sambungan listrik secara mandiri. A0852-9000-1061 tentunya untuk di sore kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, terlebihnya update cuaca ya. Untuk di sore kali ini bagaimana, apakah masih terik panas atau mungkin sudah cerah berawan, Anda bisa sampaikan melalui 0852-9000-1061. Sore kali ini waktu tidak terasa sudah memasuki jam 4 ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore sedulur Jagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106.1 FM Radio Jagra Krishna. Sore hari ini bersama saya Danti Danila sampai dengan 2 jam ke depan. Dan gatekeeper ada Intan Anggraini Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berbagi informasi melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria

0: Ya, DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Sore hari ini ya, cerah untuk cuacanya, cenderung terik sampai dengan jam 4 sore. Saya coba cek dulu info yang masuk di ruang gatekeeper, silakan Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Panji. Beliau sedang berada di kawasan Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk Simpang 5 Gumul pada saat ini atau sore hari ini, untuk arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cukup terik. Belum terlalu ada penurunan suhu ya di kawasan Simpang 5 Gumul ini, karena dilaporkan juga masih cukup terik pada sore hari ini. Ada informasi masuk dari Mbak Hila. Ini beliau sedang berada di Kandangan, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk Kandangan, Kabupaten Kediri, tepatnya di Simpang Kandangan atau Pasar Kandangan. Arus lalu lintas sore hari ini lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 4. Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mas Roni. Ini sedang berada di kawasan Merican, Kabupaten Kediri atau Kota Kediri. Ini untuk di kawasan Merican, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Terjadi peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Dan ada juga beberapa kendaraan besar yang melintas seperti truk yang mengantri di traffic light. Untuk antrian traffic light di kawasan Simpang Merican saat ini terpantau juga cukup panjang karena ada peningkatan volume kendaraan di jam krusial ini. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Siska. Ini beliau juga berada di kawasan Kota Kediri juga. Beliau lagi melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani Kediri atau tepatnya di dekat Taman Tirta Yasa. Melaporkan untuk Jalan Ahmad Yani saat ini arus lalu lintasnya masih ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan atau kepadatan. Untuk lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi saja, baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani atau depan Tirta Yasa Park. Dan juga untuk saat ini dominasi kendaraan itu adalah pelajar yang pulang ke sekolah dan masyarakat yang pulang kerja. Ada lagi informasi masuk, ini dari Mas Tegar. Melaporkan di kawasan Jombang, tepatnya di Tembelang. Saat ini arus lalu lintas di Tembelang masih cenderung ramai lancar. Dominasi kendaraan roda 4 dan juga kendaraan besar atau truk logistik antar kota yang melintas di kawasan Tembelang dan keluar masuk dari exit tol atau gerbang tol Tembelang. Lalu tadi kita juga terima informasi terkait dengan fenomena equinox atau fenomena yang terjadi dalam dua kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret dan September. Yaitu fenomena matahari terbit tepat dari arah timur dan terbenam tepat dari arah barat. Dan durasi siang dan malam juga cenderung mendekati 12 jam. Jadi untuk siangnya ada 12 jam, untuk malamnya juga 12 jam nanti.
0: Adil ya.
1: Untuk fenomena ini. Jadi adil siang dan malamnya pembagian waktunya ini. Dan ini juga bukan pertanda panas ekstrim, hanya saja pembagian jam siang dan jam malam untuk kawasan Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, Bapak Setiaris SP selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, ini juga nanti berkenan on air, namun masih mohon waktu. Lalu ada informasi lagi, ada satu pesan masuk disampaikan oleh Mbak Ulfi. Ini melaporkan untuk kawasan Kertosono atau di perempatan Kertosono. Ini arus lalu lintasnya saat ini masih lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan besar yang melintas nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, jadi hari ini 23 September 2026 terjadi fenomena astronomi yang disebut equinox September, yaitu saat posisi pusat matahari melintasi bidang ekuator bumi. Fenomena ini terjadi dua kali dalam satu tahun, sekitar bulan Maret dan bulan September, ketika penyinaran matahari ke belahan bumi utara dan selatan relatif seimbang. Salah satu ciri equinox adalah matahari terbit hampir tepat dari arah timur dan terbenam hampir tepat juga di arah barat. Durasi siang dan malam juga cenderung mendekati 12 jam, sementara di wilayah sekitar khatulistiwa, posisi matahari dapat sangat tinggi, sehingga bayangan benda menjadi sangat pendek. Bahkan pada lokasi dan waktu tertentu, dapat terjadi hari tanpa bayangan. BMKG menyebut equinox merupakan fenomena astronomi yang normal dan bukan pertanda gelombang panas. Suhu maksimum Indonesia pada periode ini umumnya masih berada di kisaran normal, sekitar 32 sampai 36 derajat Celcius. Kondisi panas dan terik lebih dipengaruhi kondisi atmosfer, tutupan awan, kelembapan, angin, serta musim setempat. Equinox juga bukan penyebab langsung pancaroba, sehingga masyarakat tetap perlu memantau perkembangan cuaca harian dan tetap mewaspadai potensi hujan deras, petir, angin kencang, maupun kondisi panas di masing-masing wilayah.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: 106,1 FM Radio Jagra. Krisna cek informasi Intan.
1: Nah, ini kita dapat pesan masuk disampaikan Pak Sapuan ya. Iya. Jadi beliau sore hari ini aktivitasnya kan ingin berbelanja di salah satu supermarket terdekat mungkin ya. Okay. Untuk di daerahnya.
0: Baik.
1: Ini menyoroti terkait dengan ada kendaraan sepeda motor yang berbelanja di supermarket itu tanpa mencabut kunci motornya.
0: Ini untung kok diketahui Bapak Sapuan.
1: Nah, betul, untung diketahui sama Bapak Sapuan. Akhirnya Danti ya, Pak Sapuan itu menunggu dulu untuk kendaraan yang kuncinya masih tertancap.
0: Jadi dicari mau, ya pemiliknya.
1: Iya, dicari dulu pemiliknya ini kira-kira siapa. Nah, ini ya kelalaian manusia ya Danti ya. Nanti kalau mungkin motornya digondol bingung ya kan.
0: Iya.
1: Ternyata keteledoran pemilik kendaraannya sendiri. Tapi kalau saya amati Danti ini sebenarnya cewek ya untuk pemilik motornya, karena untuk helmnya ada stikernya lucu.
0: Gemas gitu ya.
1: Gemas begitu. Oh, jadi kemungkinan ini perempuan ya untuk pemilik kendaraan sepeda motornya, jadi memang benar-benar masih tertancap untuk kunci sepeda motornya. Namun lokasinya ini di mana masih belum diketahui ya, belum ditambahkan oleh Bapak Sapuan. Kemudian Bu Septi menambahkan simpang 4 Guyangan arah Rejoso, lalu lintas masih aman normal, cuaca terik dan panas Danti.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Halo, selamat sore Bapak Joko.
4: Selamat sore Mbak Nanti.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ini agenda hari ini kirim atau balik kirim dari mana Bapak?
4: Ini lagi acara keluarga.
0: Ke Tulungagung. Liburan.
4: Iya
0: liburan liburan rombongan sekeluarga besar gitu ya Bapak.
4: Betul sekali Mbak Danti, karena ada acara itu seperti orang Jawa katakan tingkepan gitu.
0: Oh, tingkepan 7 bulanan kehamilan ya Bapak.
4: Iya, betul sekali Mbak Danti.
0: Oke, ini sekalian jalan-jalan berarti ya.
4: Ini sama keluarga semua yang berkumpul
0: di Rejo Tulungagung. Ini tadi berangkat dari rumah jam berapa panjenengan?
4: Kurang lebih jam 9 tadi.
0: Sudah sampai mana Bapak?
4: Ini sudah masuk di wilayah
0: Rejo Tulungagung. Untuk lokasinya nanti Tulungagungnya mana, Bapak Joko?
4: Di Rejo Tangan, Mbak.
0: Oh, Rejo Tangan
4: di
0: juga.
4: Di Kampung Kakas.
0: Oh, gitu.
4: Iya.
0: Berarti ini sebentar lagi sampai lokasi.
4: Betul sekali.
0: Oke, baik. Di sana
4: alhamdulillah untuk untuk perjalanan sangat produktif dari wilayah
0: Kediri
4: sampai ke Tulungagung sangat berkhusus sekali.
0: Ini rombongan naik mobil pribadi atau elf Bapak?
4: Ini pakai mobilnya sendiri.
0: Jadi aman ya.
4: Sensornya anak-anak.
0: Bapaknya sat-sat wat-wat ini berarti. Siap. Cuaca juga sama panasnya ya Bapak. Di Nganjuk panas sekali hari ini.
4: Sama-sama
0: baik. Ada tambahan Bapak Joko yang ingin panjenengan sampaikan?
4: Ini untuk Kura di Cakra. Ini kan kita doanya semuanya untuk kelancaran.
0: Siap. Pasti kami doakan Bapak, semoga perjalanannya aman, lancar. Kemudian juga salam untuk tuan rumah ya, dan juga yang punya hajat. Semoga sehat-sehat selalu ibu dan juga anak. Nanti lancar sampai dengan hari H kelahiran Bapak J.
4: Iji, amin. Matur nuwun.
0: Dengan senang hati. Amin. Iji, dengan senang hati. Selamat melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan, Bapak Anje.
4: Iji, siap, Pak Dati.
0: Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Cioko, ini dari Nganjuk tujuan Tulungagung. Sudah sampai di wilayah Rejo Tangan, cuacanya sama, panas, cerah, dan lalu lintasnya aman.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara. Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, sedulur cakra, tadi kan kita juga sempat komunikasi terkait dengan equinox ya di bulan September, tepatnya hari ini, dan detailnya mari kita tanyakan kepada Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Satyaris SP. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Danti.
0: Selamat sore, Bapak. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat di hari yang cerah panas ya.
1: Panas, mayan.
0: Panas sekali. Bapak Satyaris, mohon izin info. Ini kok ada hal yang menarik kita cek di grup BMKG ya tadi. Fenomena equinox. Ini benar atau tidak saya nyebutnya?
1: Betul, betul.
0: Ini seperti apa Bapak fenomenanya? Boleh dijelaskan, monggo.
1: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini bukan peristiwa yang luar biasa. Ini biasa kita rasakan atau kita alami dalam setahun itu dua kali.
0: Okay.
1: Yaitu di bulan Maret sama di bulan September.
0: Baik.
1: Jadi untuk hari ini 23 September ini terjadi peristiwa equinox September. Jadi equinox itu merupakan peristiwa ketika posisi matahari berada tepat di atas khatulistiwa atau ekuator bumi. Sehingga ini banyak masyarakat yang menghubung-hubungkan suhunya ekstrim, panas, dihubung-hubungkan dengan adanya equinox karena tepat ada di atas khatulistiwa. Mungkin kalau posisi wilayah kita berada tepat di khatulistiwa, mungkin kita akan merasakan memang ada peningkatan walaupun tidak se-ekstrim atau se-dahsyat yang dibayangkan seperti gelombang panas atau heat wave. Karena posisi kita ada di selatan khatulistiwa, jadi sebenarnya ini tidak terlalu signifikan banget untuk wilayah kita, begitu Mbak Danti. Jadi pada saat equinox, penyinaran matahari ke bumi itu tegak lurus. Jadi antara utara dan selatan itu mendapat penyinaran yang sama. Jadi
0: sama rata.
1: Ya, jadi di tanggal 23 ini itu terbitnya matahari itu tepat di arah timur. Kemudian nanti saat terbenam matahari itu tepat di arah barat. Jadi kalau kita gambar garis lurus itu dari timur ke barat, matahari posisinya yang ikuti dari situ. Tidak. Nah, untuk informasi saja, sebenarnya tepatnya di atas khatulistiwa itu tadi pagi, yaitu jam 07 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sudah kelewatan dong kita.
1: Iya, betul. Karena tadi saya lewat beranda di Facebook, di IG itu banyak yang membahas apa suhu panas menghubungkan dengan equinox. Akhirnya saya ada ini untuk memberi sedikit literasi edukasi tentang adanya equinox tersebut. Jadi adanya equinox ini nanti durasi siang dan malam itu cenderung hari ini tuh cenderung sama, mendekati sama-sama 12 jam. Meskipun sebenarnya tidak sama persis, Mbak. Jadi walaupun tetap ada bedanya, walaupun beda menit maupun beda detik, tetap ada bedanya. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat atau oleh manusia itu nanti tepat utara selatan itu sama-sama durasinya sama.
0: 12
1: baik siang
0: jam
1: maupun malamnya. Iya.
0: Geng.
1: Sementara itu untuk di wilayah khatulistiwa yang tepat di khatulistiwa itu akan mengalami yang namanya hari tanpa bayangan. Jadi karena posisi matahari tepat di atas kepala, sehingga bayangan itu ya tepat di bawah kita, tidak kemana-mana.
0: Tegak lurus ya?
1: Iya betul, tegak lurus Mbak Danti. Lalu apakah equinox ini membuat Indonesia umumnya ini akan menjadi panas? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak selalu, karena posisi kita itu berbeda-beda. Nah, equinox ini merupakan fenomena astronomi yang normal, bukan merupakan gelombang panas atau heat wave. Jadi suhu maksimum atau suhu panas yang kita rasakan sebenarnya ini masih dalam kisaran normal. Mm-hmm. Nah, di wilayah Indonesia ini suhu maksimumnya itu sekitar 32 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali kalau memang adanya equinox ini terus suhu melonjak jadi 40. Yeah. Nah, ini baru ada anomali dan itu perlu di diteliti lebih lanjut. Okay. Ada apa begitu. Jadi kondisi panas dan terik yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, ini sebenarnya dipengaruhi oleh karena kondisi atmosfer, yaitu tutupan awannya yang relatif sedikit karena saat ini adalah musim kemarau. Kemudian kelembapan yang rendah pada siang hari ini juga akan membuat membuat kondisi itu lebih panas. Kemudian kondisi angin juga ikut berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah musim juga ikut mendukung. Apakah ini terjadi pada musim kemarau saat seperti ini atau saat nanti di bulan Maret. Karena akan berbeda. Jadi kalau Maret masih ada hujan, pasti suhunya tidak terlalu ekstrim seperti di bulan September. Begitu, Mbak. Kemudian ada juga yang mengkaitkan equinox ini dengan
0: pancaroba.
1: Iya, betul. Karena di bulan September ini berdekatan dengan periode pancaroba di sejumlah wilayah Indonesia. Memang betul, untuk dalam kondisi normal itu memang di September-Oktober itu biasanya akan di akhir September dan Oktober itu akan memasuki pancaroba. Begitu. Namun equinox sebenarnya itu bukan penyebab langsung pancaroba tersebut. Perubahan cuaca pada masa peralihan musim atau pancaroba itu lebih berkaitan dengan perubahan pola angin monsun, baik itu monsun Asia ataupun monsun Australia. Kemudian dinamika atmosfer itu sendiri. Begitu, Mbak Danti.
0: Baik, Bapak Setiaris, berarti kalau tadi disampaikan jam 7-an pagi, berarti kalau sampai dengan sore hari ini itu sudah tidak bisa diamati pasti ya kalau kita di luar ruangan atau bagaimana?
1: Ya, jadi sebenarnya ini hanya posisi matahari. Jadi setelah dia tepat di atas khatulistiwa, gerak semu matahari nanti akan bergerak menuju ke wilayah selatan.
0: Itu
1: Mbak Danti. Ya, jadi di Oktober, November, nanti di Desember tepat di paling selatan, kemudian nanti akan bergerak balik lagi.
0: Baik, ini berarti untuk sekitar khatulistiwa bayangannya bisa menjadi sangat pendek ya Bapak kalau begitu?
1: Iya, betul, betul Mbak Danti. Kalau tadi yang pagi tadi itu tepat di bawah atau tegak lurus, kalau untuk saat ini sudah tidak hari tanpa bayangan, tetapi sudah walaupun bayangannya pendek tetapi sudah menyamping.
0: Sudah tidak tegak lurus lagi Bapak.
1: Iya, betul Mbak Danti, karena mataharinya bergerak menuju ke selatan. Jadi inilah selatan. Jadi gerak semu matahari merupakan perpindahan musim. Jadi menandakan perpindahan musim juga. Jadi begini, saat matahari ada di selatan, bumi yang bagian selatan itu nanti akan mendapat penyinaran yang intens. Nah, wilayah yang mendapat penyinaran intens itu tekanan udaranya akan renggang atau rendah. Nah, sementara bumi bagian utara yang ditinggalkan oleh matahari itu dia akan lebih dingin. Tekanan udaranya dia lebih padat. Nah, seperti dalam hukum fisika bahwa tekanan udara itu bergerak dari tekanan tinggi atau padat menuju ke tekanan rendah yang renggang. Karena ini kan hukum keseimbangan. Jadi yang padat ngisi yang renggang. Nah, sehingga nanti saat matahari ada di selatan, itu massa udara akan bergerak dari benua Asia menuju benua Australia, melewati wilayah kita, wilayah Indonesia. Nah, massa udara yang berasal dari benua Asia itu relatif lebih basah dan membawa banyak uap air. Sehingga nanti akan wilayah yang dilewati itu akan mengalami yang namanya musim penghujan. Begitu Mbak Danti.
0: Baik. Terakhir ini Bapak Setiaris, sampai dengan sore hari ini karena sudah terlewati ya tadi masanya yang di jam 7 pagi. Ini boleh disampaikan imbauan atau pesan pada masyarakat, Bapak?
1: Baik, terima kasih Mbak Danti. Jadi untuk masyarakat, perubahan cuaca pada musim pancaroba ini lebih, yang saya katakan tadi, lebih berkaitan dengan adanya perubahan pola angin maupun dinamika atmosfer. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya fenomena equinox ini, namun tetap perlu mengikuti informasi cuaca karena memang kondisi panas, hujan, petir maupun angin kencang itu dapat terjadi sesuai kondisi atmosfer di masing-masing wilayah. Begitu Mbak Nanti. Jadi walaupun ada pengaruhnya, tetapi kenaikan suhu yang panas itu sebenarnya bukan equinox penyebab utamanya. Gitu Mbak Nanti.
0: Siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan juga informasinya, Nje.
1: Sami-sami Mbak Nanti.
0: Siap. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga sehat, sukses selalu, dan semoga aman selalu ya Bapak. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru saja kita tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sedulur Cakra. Untuk sore hari ini masih terpantau cerah, cenderung terik ya untuk sinar mataharinya. Ini kalau wilayah Nganjuk sama dengan wilayah Tulungagung. Kalau wilayah Jombang, Madiun, Kediri dan wilayah sekitarnya bagaimana? Apakah sama? Saya cek dulu infonya, Angga.
1: Iya, Intan. Iya, nanti ada informasi masuk dari Mbak Imam. Beliau berada di Kabupaten Ngawi, mengucapkan selamat sore.
0: Sore.
1: Dan melaporkan untuk kawasan Ngawi di Kecamatan Padas. Untuk sore ini cuaca masih terik dan juga cerah ya.
0: Oke.
1: Untuk cuaca sore hari ini di Nganjuk sendiri juga demikian, masih cukup terik karena hari ini juga ada fenomena equinox ya. Dan dia seperti yang diinformasikan oleh Bapak Seti Aris tadi. Jadi untuk matahari pada hari ini ada 12 jam untuk bersinarnya, atau periode siangnya 12 jam dan periode malamnya nanti juga 12 jam.
0: Okay.
1: Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Mas Fian. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Rican. Melaporkan untuk kawasan Rican, saat ini arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk kendaraan besar juga tidak terlalu banyak tadi selama perjalanan, dikabarkan oleh beliau. Lalu ada Mbak Winda mengabarkan di kawasan Warujayang Tanjung Anom, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan juga didominasi oleh pelajar yang sedang pulang dari sekolah dan juga masyarakat yang pulang kerja.
0: Okay.
1: Ada informasi lagi disampaikan oleh Bapak Yayan. Ini perjalanan dari Nganjuk mau balik ke Jombang, saat ini melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Untuk sore kali ini Simpang Mengkreng arus lalu lintasnya terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan bermotor. Ada sedikit peningkatan volume kendaraan dari kedua arah, didominasi oleh masyarakat yang pulang dari tempat kerja, dan juga ada beberapa bus yang sedang menaik turunkan penumpang di kawasan Braan atau sebelah timurnya Simpang Mengkreng. Ada lagi informasi ini disampaikan oleh Mbak Sefania. Ini perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Jombang, saat ini sudah sampai di kawasan tol kilometer 718. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya di tol kilometer 718 saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan untuk yang arah ke barat saat ini juga terpantau cukup silau, dilaporkan oleh Mbak Sivania tadi. Ini cukup silau, jadi pengendara yang ke arah barat mohon hati-hati. Untuk dominasi kendaraan ini mengarah ke arah Surabaya nanti. Lalu ada pesan masuk lagi disampaikan oleh Bapak Tio. Perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Gondang, saat ini sudah sampai di kawasan Sukomoro. Melaporkan untuk kawasan Sukomoro arus lalu lintasnya juga ramai lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, sedulur Cakra, jumlah titik panas atau hotspot di kawasan Gunung Wilis wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini terpantau 0. Meski demikian, BPBD Kabupaten Nganjuk tetap meminta masyarakat dan seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan Gunung Wilis untuk tetap mewaspadai kemungkinan munculnya kembali bara api. Kondisi tersebut menunjukkan titik panas yang sebelumnya terdeteksi di kawasan Gunung Wilis Nganjuk sudah tidak terpantau dalam pemantauan terbaru. Namun, potensi bara yang tersisa tetap perlu diwaspadai, terutama di kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran, karena dapat kembali memicu munculnya titik api. BPBD Kabupaten Nganjuk juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kawasan Gunung Wilis, termasuk perkembangan titik panas dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan asap maupun bara api di kawasan tersebut.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra. Krisna, cek informasi enggak?
1: Baik, nanti ada informasi dari Mas Aldi. Ini perjalanan di kawasan Bogor mau menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini melintas di kawasan Jembatan Dungdet. Melaporkan arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada Mbak Bella, perjalanan dari Blitar mau menuju ke Kediri. Saat ini melintas di kawasan Srengat. Melaporkan untuk kawasan Srengat, saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada informasi dari Bapak Chandra, ini melaporkan untuk kawasan Candirejo Lojarat arus lalu lintasnya atau lancar, okay, dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi.
0: Baik.
1: Ada Mbak Eka, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang via alternatif Lengkong. Saat ini melintas di kawasan Munung Jatikalen. Arus lalu lintas dilaporkan beliau lancar, juga cuaca masih cukup terik pada sore hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagi ini informasi disampaikan oleh Mbak Vira.
0: Okay.
1: Perjalanan dari kawasan Perak Jombang mau menuju ke Purwasri. Saat ini melintas di perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo. Melaporkan untuk kawasan Bandar Kedung Mulyo, saat ini arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar.
0: Mm-hmm.
1: Sedikit ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi.
0: Okay.
1: Dan untuk arah ke barat, saat ini terpantau sedikit silau karena mataharinya juga masih lumayan tinggi, belum terlalu tenggelam pada sore hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Ada informasi dilaporkan oleh Mas Gilang. Ini dari Tulungagung mau menuju ke Kediri Kota. Saat ini masih istirahat di kawasan Jembatan Ngujang. Ini dilaporkan untuk Jembatan Ngujang, saat ini arus lalu lintasnya lancar dan juga banyak aktivitas masyarakat yang baru pulang kerja nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, tetap waspada, hati-hati. Jangan lupa untuk Anda yang perjalanannya mengarah ke barat ya, ini agak silau karena sampai dengan menjelang petang hari ini masih cukup cerah cuacanya. Mengingat hari ini kan ada fenomena yang dimana pembagian waktu siang dan malam ini adil, sama-sama 12 jamnya. Jadi hati-hati, waspada, kami tunggu informasi tambahan dari Anda 0852 9000 10461.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 5 sore lewat 8 menit. Tetap bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Nanggraini dan Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan bisa telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Haji Abdul Rahman dan alamat di Dusun Kelumpit RT1 RW6 Desa Sumber Suko, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sesak napas dan mudah lelah. Untuk sakitnya sudah sekitar 5 tahun. Pas waktu sakit yang saya rasakan itu sulit untuk bernapas, terutama di waktu siang dan sore hari. Mudah pusing dan lelah beraktivitas. Pernah periksa namun sesak napasnya tuk kambuh lagi. Saya mengkonsumsi herbal Naria

0: janji. Habis satu paket itu sudah ada perubahan. Alhamdulillah saat ini saya napasnya jarang kambuh lagi dan badan terasa enak. Jadi bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Benarnya hokoba pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor yang lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Presiden Bapak Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan. Pada hari Senin besok, pada tanggal 24 Agustus 2026 Senin lalu, berarti ini di bulan lalu sedulur cakra, dan rapat itu telah melibatkan unsur TNI dan Polri serta forum koordinasi pimpinan daerah dari 4 provinsi di Sumatera untuk membahas penguatan penanganan karhutla di lapangan. Sore hari ini mari kita cek dulu info yang masuk di ruang gatekeeper. Saya ke Intan.
3: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan ya Danti ya. Ini menginformasikan lalu lintasnya yang melintas di jalur Papar Kediri. Ini cukup ramai, padat-padatnya ya Danti. Jadi memang perlu diwaspadai terlebihnya kendaraan sepeda motor ya. Jadi memang harus hati-hati begitu. Cuaca juga masih aman saja ya tentunya untuk di sore kali ini. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo disampaikan lalu lintas juga masih aman saja. Dan cuaca untuk di wilayah jalur utama ya saat ini juga masih bersahabat Danti.
2: Oke, terima kasih informasinya Intan Nagraini, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Terkait dengan program sosial pembagian sembako di wilayah Wagir Malang, sudah tersambung dengan relawan penyalur program sosial, Bapak Tawin. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore Mbak Gandhi.
2: Selamat sore Bapak Tawin. Kita bertemu lagi di udara ya. Iya, kabarnya sehat Bapak?
5: Alhamdulillah sehat. Cuacanya
2: Cuacanya gimana di sana kalau di Malang?
5: Panas, sama ya.
2: Sama ya, panas sekali. Baik, Bapak Tawin, ini adalah agenda rutin ya setiap bulan. Ini kisaran tanggal 20-an. Program dari Jagra Krishna, Krishna FM Group, dan pastinya didukung oleh Herbal Naria, pembagian sembako di Wagir Malang. Bagaimana Bapak untuk sistematika proses penyalurannya, boleh disampaikan?
5: Alhamdulillah lancar dan semua sehat.
2: Baik.
5: Untuk Jagra Krishna dan untuk Jagra Krishna, titip salam kepada warga, titip salam kepada Jagra
2: Krishna.
5: Semoga sukses dan jaya selalu.
2: Baik, amin. Bapak, ini tadi ada berapa penerima manfaat?
5: penerimanya 10 mbak, 10 kakak lah.
2: 10 kakak, masing-masing dapat apa saja dan berapa banyak bapak?
5: Masing-masing dapat 5 kilogram.
2: 5 kilogram, satu penerima manfaat ya bapak?
5: Ya.
2: Ini tadi berarti dikumpulkan di satu lokasi dan penerima ya, manfaatnya ya, datang ya, mengambil gitu ya?
5: Ya, di foto lalu di video, di
2: siap bapak. Sejauh ini kalau ada beberapa harapan dari warga yang jadi penerima manfaat, boleh disampaikan salah satu harapan yang paling besar apa bapak?
5: Harapannya ya semoga itu semua sukses.
2: Amin.
5: Dan jaya gitu.
2: Iya, siap bapak. Terima kasih ya sudah selalu update khususnya untuk setiap penyaluran program sosial ini. Halo.
5: Halo, ya.
2: J, terima kasih bapak J, waktu informasinya.
5: Oke, mbak.
2: Sami-sami. Baik, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baru saja kita tersambung dengan Bapak Tawin. Beliau ini merupakan relawan penyalur program sosial Radio Cakra Krishna. Tadi menyampaikan bahwa ada 10 penerima manfaat, masing-masing dapat 5 kg berasnya dari kami Cakra Krishna, Krishna FM Group, dan juga pastinya didukung penuh oleh Herbal Naria.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
6: Joni, mau kemana?
7: Mau beli Herbal Naria nih.
6: Emang siapa yang sakit?
7: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
6: Oh.
7: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
6: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
7: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
6: Nitip sekalian.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna terkait dengan penanganan karhutlah ya. Mohon maaf tadi sebelumnya ada kesalahan teknis terkait dengan penyebutan tanggal. Jadi informasi yang telah kita himpun menyampaikan bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan melalui rapat terbatas di Istana Merdeka di Jakarta pada hari ini Rabu 23 September 2026. Rapat tersebut membahas kondisi terbaru dari karhutlah terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta wilayah Sumatera. Berdasarkan laporan BNPB, hingga Rabu masih terdapat sekitar 209,78 hektar lahan yang dalam proses pemadaman oleh tim di lapangan. Pemerintah juga terus mengintensifkan penanganan karhutlah termasuk melalui operasi modifikasi cuaca yang akan dilanjutkan setidaknya hingga kondisi musim hujan kembali normal. Dalam rapat itu, Presiden Bapak Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya. Sementara, laporan dari BNPB dan BMKG disampaikan melalui konferensi video. Pemantauan kondisi karhutlah dilakukan secara berkala untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan di lapangan terus berjalan. Cek informasi Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Esti. Ini berada di kawasan Baron Nganjuk. Untuk arus lalu lintas di kawasan Baron saat ini terpantau ramai lancar, juga tidak ada kepadatan pada sore hari ini.
0: Baik.
1: Ada Pak Ilham, ini perjalanan dari Perak Jombang menuju ke Bandaran Kertosono. Saat ini sedang melintas dari perempatan Kertosono, mau belok ke kanan, masih di traffic light Kertosono. Dilaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk cuaca saat ini juga sudah tidak terlalu silau dan cenderung mulai redup karena menjelang maghrib ya. Ini ada informasi juga disampaikan oleh Mbak Jihan. Ini berada di perbatasan Kediri Nganjuk, tepatnya di kawasan Joho Pace. Ini dilaporkan untuk lalu lintasnya di perbatasan Kediri Nganjuk atau di Joho Pace ini cukup lancar pada sore hari ini menjelang petang. Dan juga untuk cuaca saat ini juga berangin, namun untuk saat ini sudah mulai redup ya untuk mataharinya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga informasi disampaikan oleh Mas Kevin, ini di sekitaran Pasar Sukomoro arus lalu lintas juga lancar, ada penurunan volume kendaraan saat ini karena juga sudah menjelang salat maghrib. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mbak Laras, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun saat ini sudah sampai di wilayah Bagor, SPBU Bagor. Beliau sedang mengisi BBM dan beristirahat sembari melaksanakan sholat maghrib, menunggu waktu maghrib.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga dilaporkan untuk arus lalu lintas di jalur utama kawasan Bagor saat ini lancar, Dandi.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya, azan maghrib nanti akan diputar jam 5 sore lewat 30 menit ya untuk waktu azan maghrib wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Mendekati petang, harus waspada, hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Beberapa titik ruas jalan penerangan jalannya minim ya, cuacanya juga sudah mulai redup untuk sore hari ini. Kami tunggu informasi dari Anda 0852 9001061.

0: Trisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data, nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian

Terima kasih. Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang beragama Islam, khususnya wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Petang hari ini jam 5 petang lewat 49 menit. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di seputaran Pakilan Kediri. Lalu lintas kali ini juga terlihat cukup ramai ya, namun masih aman saja, lancar kedua arah, tapi memang perlu diwaspadai pengendara sepeda motor ini Danti yang cukup mendominasi untuk di petang kali ini. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati ini yang disampaikan oleh Bapak Imam. Perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar yang akan mengarah ke Pujon Malang. Lalu lintas sejauh ini jalur Papar juga cukup ramai, padat-padatnya, terlebihnya yang antrian dari arah selatan itu cukup panjang sekali. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian Bapak Hanafi, perjalanan dari Nganjuk arah ke Nglames Madiun, posisi melintas di seputaran wilangan Nganjuk, jalur utama atau jalur arteri ini juga cukup ramai, kedua arah truk dimensi besar ya yang mendominasi, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Umi, ini melintas di seputaran Brebek Nganjuk. Lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu tambahan informasi lagi kita dapatin yang disampaikan oleh Bu Septi, sudah melintas di seputaran Grogol Kediri yang akan mengarah ke Tarokan. Ini disampaikan lalu lintasnya juga masih aman. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Danti.
0: Terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur cakram, bagaimana untuk wilayah Anda? Apakah ada yang diguyur hujan sampai dengan petang hari ini? Atau mungkin justru masih cukup ungkep, suhunya masih lumayan panas? Anda bisa berkabar 0852-9001061. Mendekati jam 6 petang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Tetap waspada, semoga selalu aman. Bagi Anda yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: pada petang kali ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau via Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Bojonegoro, tempatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara pom bensin Ngerahu. Baik seluruh cakra, hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Wilis, wilayah Nganjuk, saat ini sudah terpantau 0 titik api. Berdasarkan pemantauan terbaru, kondisi tersebut menunjukkan karhutla di kawasan Gunung Wilis sudah cukup terkendali. Namun, petugas tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali bara api. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwo Hadi Setio Wijaksono mengatakan, tim masih melakukan pemantauan di sejumlah lokasi bekas karhutla, dan meski tidak ditemukan hotspot, bara api masih berpotensi muncul kembali, terutama pada area yang sebelumnya terbakar, sehingga kondisi kawasan tetap diawasi. BPBD Kabupaten Nganjuk juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat kondisi kawasan masih kering. Dan masyarakat diminta segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau titik api, sehingga dapat segera ditangani dan tidak kembali meluas. Baik seluruh cakra, di menit ke-8 jam 6 petang kali ini, kita kembali cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Bapak Yulianto, ini melintas di seputaran Kediri Kota, ini tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri ya Angga. Lalu lintasnya juga cukup ramai di petang kali ini, terlihat pengendara sepeda motor ini yang cukup mendominasi, jadi memang perlu diwaspadai ya ketika pengguna jalan melintas di jalur tersebut karena memang mengingat jam-jam crowded untuk di petang kali ini. Cuaca juga masih aman saja, cukup bersahabat untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Johan, Kujang Kediri arah ke Badas. Lalu lintasnya ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor dan mobil pribadi ya untuk di petang kali ini. Tadi melintas di seputaran Balong Jeruk ya, itu juga masih aman saja, cukup lancar untuk kedua arah jalur utama ya. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Ibu Lailia. Aktivitas di rumah saja bersama dengan keluarga. Ini lokasi berada di seputaran Joho Pace. Cuaca juga masih bersahabat, cenderung ungkep ya, malahan untuk di malam hari ini. Kemudian tambahan informasi kita dapat yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, mengabarkan berada di seputaran Grogol Kediri. Lalu lintas

0: Jauh ini juga masih aman saja, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan cukup bersahabat, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, seluruh cakra, saat ini BMKG mencatat kondisi El Nino dengan intensitas sangat kuat juga masih berlangsung pada dasarian 2 September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, indeks ENSO rata-rata 3 bulanan periode Juli sampai September mencapai 2,63. Sementara untuk suhu muka air laut di wilayah Nino 3,4 berada pada angka positif 2,97 derajat Celcius. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap dinamika atmosfer Indonesia, termasuk terbatasnya pasokan uap air di sejumlah wilayah. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami curah hujan rendah hingga menengah, khususnya wilayah yang berada dalam pengaruh musim kemarau. Selain El Nino, BMKG juga mencatat indeks AOD atau Indian Ocean Dipole berada pada angka positif 0,935, meningkat dibanding bulan Agustus yang berada di angka 0,376. Kondisi dinamika atmosfer ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mendukung kondisi yang lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia. Masyarakat tetap diminta mewaspadai dampak musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan.

0: Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Saat ini saya juga masih komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Malang ya Angga, bahwasanya okay. Ini sore tadi itu ada insiden kebakaran yaitu kandang ayam.
0: Di mana ini?
1: Lokasinya di Sumber Pangkidul, Wagir, Kabupaten Malang.
0: Okay.
1: Jadi untuk video yang dikirimkan oleh salah satu pendengar kita ya, bahwasanya untuk api itu cukup besar. Jadi membakar kandang ayam tersebut, kemudian untuk asapnya cukup pekat ya, membumbung tinggi juga. Nah, dan kalau saya amati juga ya, ini Angga, untuk lokasi kandang ayamnya itu berdekatan dengan pemukiman warga. Nah, ini apakah nanti akan sampai merembet ke pemukiman warga? Kita gali terlebih dahulu ya untuk informasinya dan untuk proses pemadaman dan pembasahan apakah membutuhkan waktu yang cukup lama dan apakah ada kendala karena mengingat posisi kandang ternak ayam itu berada di dekat pemukiman warga dan kalau saya amati pun juga untuk aksesnya agak susah ya ini apabila mungkin mobil damkar menuju ke lokasi kebakaran. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Muklis. Perjalanan sudah melintas di seputaran Jombang, arah Mojokerto. Jalur utama ini diinformasikan juga masih aman saja, lancar, tanpa ada kewaspadaan ya. Untuk di petang kali ini, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapat ini yang disampaikan oleh Mbak Sulastri, melintas di seputaran Kertosono Nganjuk arah ke Baron, lalu lintasnya juga cukup ramai ya Angga, terlihat okay. Untuk truk dimensi besar juga mendominasi untuk di jalur utama malam hari ini, jadi memang perlu diwaspadai pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Widodo, memberikan updatean perjalanan sudah sampai di wilayah Lames Madiun, lalu lintasnya juga cukup ramai, cuaca cukup bersahabat Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, informasi selanjutnya untuk seluruh cakra khususnya yang berada di kawasan pesisir. BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Jawa Timur yang berlaku mulai tanggal 23 hingga 26 September 2026. Gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek. Sementara sejumlah wilayah perairan di Jawa Timur lainnya berpotensi mengalami gelombang 1,5 hingga 2,5. Ini BMKG menyebutkan angin di wilayah perairan Jawa Timur secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 10 hingga 29 knot. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional dan dapat meningkatkan ketinggian gelombang air laut. Selain gelombang tinggi, masyarakat di kawasan pesisir pantai Jawa Timur juga diminta mewaspadai potensi banjir rob akibat fase bulan purnama yang diprediksi berlangsung pada 20 hingga 30 September. BMKG mencatat pasang air laut maksimum berpotensi mencapai sekitar 130 hingga 150 cm dari rata-rata permukaan air laut. Masyarakat dan pengguna jasa transportasi laut diminta tetap memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan sebelum beraktivitas. Baik seluruh cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna. Dan jangan lupa kunjungi website media sosial kami di cakrakrishna.com. Baik, Selur Cakra, kali ini kita sudah tersambung dengan Bapak Riono yang berada di kawasan Pujon, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bapak Riono.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Mas Angga.
0: Baik, Bapak. Bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik saja. Saya sibuk dengan air sampai over on air.
0: Sibuk dengan air ya, Pak ya. Ini untuk mengaliri sawah ya, Bapak.
2: Ladang itu, soalnya nanamnya diperluas, jadi airnya sedikit. Waduh, bingung Mas Angga.
0: Gak
2: over WA, gak over.
0: Untuk saat ini menanam apa, Bapak?
2: Menanam sawi daging ini, Mas Angga.
0: Oh, sawi, Bapak. Ini untuk usianya hingga panennya nanti perkiraan kapan, Bapak?
2: Pendek, Mas Angga. Sawi daging itu pokoknya kisaran 1 bulan sudah panen. Cepat.
0: Oh, cepat ya, Bapak, ya untuk sawi jenis itu, Pak?
2: Iya. Ya, untuk takut yang kelaparan, Mas Angga. Nah.
0: Untuk sebelumnya tanam enak. Apa ini, Pak? Sebelum sawi?
2: Andewi.
0: Oh, Andewi.
2: Nah, keriting ini, Mas Angga.
0: Baik.
2: Ya, sudah habis.
0: Untuk airnya di Pujon ini masih menggunakan air dari mata air atau dari mana, Bapak?
2: Oh, ini yang saya pakaiin sumur bor, Mas Angga, ini.
0: Oh, sumur bor, Bapak.
2: Pakai air sumur bor ini.
0: Jadi ya. Tidak pernah habis ya, Pak, untuk mata airnya, Pak.
2: Ya, alhamdulillah ini biasanya di kampung Bang Anu, dulunya itu rebutan, sekarang ada yang dari sumber, langsung dari sumber gitu loh. Ya, sumur bor, sumur bornya enggak seberapa dipakai, itu mewah gitu. Yang pakai cuma dikit.
0: Oh, yang pakai cuma sedikit ya, Pak, sekarang sudah punya sumur bor sendiri-sendiri ya di kawasan Pujon.
2: Ya, mana miliknya, namanya kampung Aron Roto itu ya. Ya cuma satu itu, tapi sekarang boleh kalau ke ladang, kalau kemarin nggak boleh.
0: Okay.
2: Kan kurang.
0: Ya. Untuk cuaca di sana bagaimana, Bapak? Ini kan kemarin lusa itu beberapa pendengar di kawasan Ngantang itu mengabarkan hujan. Di tempatnya Pak Riono bagaimana, Pak?
2: Ya, cuma gerimis sedikit itu, nggak jadi hujan. Ya, mungkin 2 hari yang lalu mungkin, wih, hampir hujan kok. Sepertinya wih, hujan lebat, hitang, nggak hujan.
0: Oke, Pak, sudah
2: lumayan. Hujan
0: ya, Pak. Lumayan ya, Pak, ya untuk Waduh. Saat ini.
2: Wah, mungkin sekitar 3 bulanan nih. Gak ada sama sekali.
0: Tidak ada hujan sama Mau. Sekali ya, Pak, selama 3 bulan ini.
2: Gak ada. Ya mau kemarin 2 hari yang lalu mau hujan tapi gak jadi.
0: Gak jadi hujan. Tapi untuk pengairannya tetap aman ya, Pak ya.
2: Ya aman, tapi ya bertenaga, Mas Angga, enggak seperti hujan.
0: Baik, Pak. Ini kalau di tempat enggak. Pak Riono ini sama seperti di tempat Pak Tamin ya. Pak Tamin juga pakai sumber mata air. Tapi kalau di tempat Pak Tamin tuh bergantian, Pak, di Kabupaten Kediri di Kandangan.
2: Iya, sama saja itu.
0: Eik.
2: Tapi kalau yang di sawah enggak pakai pengairan anu. Sungai kalau di sawah saya.
0: Oh, ini kan dekat sama
2: saya ini.
0: Pakai pengairan sungai.
2: Oh,
0: ya,
2: mewah sama kita. Iya, kalau di kampung saya di sawah itu pakai air sungai. Main joys. Ya karma enggak airnya jalan sendiri.
0: Betul, Pak. Tapi untuk sungainya masih ada airnya ya, Pak, ya untuk musim kemarau ini masih aman ya, Pak, ya di Pujon.
2: Besar sungainya di namanya Desa Ngerota itu. Kemarau model bagaimana itu tetap ada perubahan, Mas Angga.
0: Tetap mengalir ya, Pak, ya untuk airnya, Pak.
2: Iya, makanya enggak dari hutan itu, tapi dari kampung, tapi airnya kok luar biasa itu. Ya. Mulai saya masih kecil dulu sampai sekarang besar kayaknya.
0: Oke, Pak. Baik, Pak, mungkin ada tambahan, Pak, yang mau disampaikan untuk seluruh cakra, Pak? Ya,
2: itu aja, Mas Angga. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Riono, atas informasinya, Pak. Semoga cepat terjadi hujan juga ya, Pak, ya.
2: Oh iya, terima kasih banyak Mas Angga.
0: Terima kasih Pak Riano. Amin. Baik Pak Riano, terima kasih banyak. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Riono. Beliau sedang berada di kawasan Pujon, Kabupaten Malang. Untuk di Pujon, Kabupaten Malang, untuk pengairan masih aman ya seluruh cakra, meskipun tidak terjadi hujan selama 3 bulan terakhir. Untuk sumber air di kawasan Pujon cukup aman, untuk air sungai juga masih mengalir. Dan di kawasan Pak Riono ini didominasi oleh tanaman sayur ya seluruh cakra. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana informasi dari wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Jangan lupa ya seluruh cakra, follow media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna dan juga di Facebook Radio Cakra Krisna. Tak lupa juga follow portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada petang kali ini. Dan untuk seluruh Cakra, jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852 9001061. Oke, seluruh Cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silahkan, Danti.
1: Kalau informasi yang kita terima dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru, ini update terkini ya, Angga. Okay. Untuk petang hari ini terkait dengan aktivitas Gunung Api Semeru yang berlokasi di Lumajang, Malang, dan Jawa Timur. Untuk pantauan cuaca, mendung, anginnya bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Untuk visual, ini informasinya asap kawah tidak teramati dan dominan tertutup kabut sampai dengan petang hari ini. Aktivitas kegempaan, Angga, ini letusan ada 28, guguran ada 3, embusan ada 4, ada tremor harmonik 1 dan tektonik jauh ada 1 juga. Sampai dengan hari ini di hari Rabu 23 September 2026, tingkat aktivitas Gunung Api Semeru masih tetap berada pada level 3 atau siaga. Dengan rekomendasi, ini khususnya diimbau menjauhi besuk kobokan dan juga tetap waspada. Yang tidak kalah pentingnya, ini harus selalu update informasi terkait dengan aktivitas gunung api dari dinas maupun instansi terkait, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Lanjut ke Intan Anggraini, silakan.
2: Lagi-lagi ya, kita dapat informasi adanya kebakaran lahan dan hutan, Angga. Okay. Bahwasannya telah terjadi kembali kebakaran hutan itu di Petak 5C, Desa Sumberjo, Kecamatan Batu. Informasi untuk kebakarannya kemarin ya ini, dan untuk kebakarannya kurang lebihnya jam 11:30 siang untuk informasi yang diterima dari teman-teman Pusdalops BBBD Kota Batu. Nah, terkait dengan penanganannya seperti apa, apakah titik api sudah dinyatakan padam total? Kita juga masih komunikasi dengan Pusdalops BBBD Kota Batu untuk mengetahui informasi selengkapnya seperti apa, apakah saat ini masih dilakukan pemadaman dan pembasahan atau masih dilakukan pemantauan di lokasi kebakaran, yaitu lokasinya di hutan Petak 5C Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Malang. Lalu informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Iskandar sudah melintas di jalur Papar Kediri arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca juga untuk di petang kali ini cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Susi, perjalanan kali ini dari Kertosono Nganjuk arah ke Surabaya nanti lewat jalur arteri saja, posisi melintas di seputaran Perak Jombang. Lalu lintas jalur utama juga cukup ramai untuk di petang kali ini, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan. Cuaca cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. 5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, seluruh cakra untuk harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur kembali bergerak pada hari Rabu 23 September 2026. Berdasarkan data dari Siskaper Bapo Jawa Timur, harga beras saat ini tercatat sekitar Rp15.197 per kilogram untuk beras premium, sedangkan untuk beras medium Rp13.090 dan gula pasir Rp17.298 per kilogram. Untuk minyak goreng, harga rata-rata minyak goreng curah mencapai Rp20.465 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan premium Rp22.091 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana di harga Rp18.982 dan minyak kita Rp16.188 per liter. Sementara untuk cabai merah besar dan bawang merah juga mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya. Di sisi lain, jumlah komoditas justru mengalami penurunan, diantaranya daging sapi paha belakang menjadi sekitar Rp131.549 per kilogram, daging ayam ras Rp38.787 dan daging ayam kampung Rp68.600 per kilogram. Harga tersebut merupakan harga rata-rata di Provinsi Jawa Timur sehingga dapat berbeda di masing-masing pasar.

0: Baik, masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk sejauh ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Dan untuk seluruh cakra, kabarkan di wilayah Anda bagaimana untuk lalu lintasnya maupun kondisi cuaca dan kewaspadaan saat ini bisa dikabarkan di gatekeeper kami 0852 9001061. Cek informasi ke Danti Danila, silakan.
1: Menyampaikan detail rekomendasi atau imbauan dari rekan-rekan pengaman Gunung Api Semeru, Angga, di mana Gunung Api Semeru ini kan berada di ketinggian 3.676 mdpl ya, di Lumajang, Malang, dan Jawa Timur. Ini karena sampai dengan hari ini tingkat aktivitasnya berada pada level 3 atau siaga. Ini ada beberapa rekomendasi yang harus dipatuhi. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi.
0: Okay.
1: Nah, di luar jarak itu, Angga, ini juga direkomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.
0: Okay.
1: Yang kedua, direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, direkomendasikan untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama enggak di sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Baik, seluruh cakra, di minggu-minggu ini ramai dibahas ya seluruh cakra terkait dengan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Pelabuhan Ketapang arah menuju ke Pelabuhan Ketapang yang akhir-akhir ini cukup padat dan antrian yang mengular cukup panjang. Dan untuk hal itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan sejumlah dermaga di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang berada di atas lahan milik Pemprov Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk menambah kapasitas penyeberangan sekaligus mengurangi risiko kemacetan kendaraan terutama truk besar yang menuju ke Pelabuhan Ketapang. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan Pemprov Jatim telah menggunakan anggaran sekitar 6 miliar rupiah untuk membenahi dermaga Bulusan, sementara untuk dermaga LCM yang selama ini menjadi salah satu tumpuan penyeberangan truk tronton akan diperkuat agar kapasitasnya meningkat dari 3 menjadi 4 titik sandar kapal. Optimalisasi dermaga LCM akan dilakukan setelah pembangunan dermaga ponton oleh SDB sudah selesai karena pekerjaan peningkatan struktur dermaga berpotensi mengganggu lalu lintas kapal, dan di sisi lain pembangunan dermaga ponton yang nantinya menjadi dermaga MB5 ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri dengan kapasitas yang meningkat dari 30 menjadi 50 ton untuk mendukung penyeberangan kendaraan besar.

0: Baik, seluruh cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna dan juga di Facebook Radio Cakra Krisna. Tak lupa juga kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, seluruh cakra, terkait dengan kejadian kebakaran hutan atau karhutla di petak 5C Sumberjo, Kota Batu, kali ini kita telah terhubung dengan operator Pusdalops BPBD Kota Batu, ada Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Rizky.
1: Selamat malam Bapak.
0: Baik Bapak, ini mohon izin Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan bagaimana kronologi kejadian kebakaran hutan di petak 5C RPH tersebut dan sampai akhirnya dapat dikendalikan oleh petugas Pak.
1: Untuk kebakaran yang terjadi di petak 5C RPH Punten BKPH Pujon masuk wilayah Desa Sumberjo Kecamatan Batu Kota Batu. Untuk lokasi kebakaran, itu kebakaran terjadi di kawasan hutan produksi kebetulan jenisnya pinus. Untuk api diduga berasal dari sisa pembakaran serasa yang ditinggalkan tanpa pengawasan Bapak. Sehingga bara api itu merambat ke kawasan hutan produksi dan menyebabkan vegetasi serasa dan beberapa pohon pinus juga terbakar. Dengan perhitungan area terdampak sekitar 1 hektar. Untuk penanganan dari tim kami, kita melakukan pemadaman secara manual dengan kebiok dan terus pembuatan sekat bakar. Setelah itu kita melakukan penyisiran di area-area terdampak. Begitu Bapak.
0: Baik Bapak, untuk tadi kan pakai gebyok ya Bapak ya. Untuk selain pakai gebyok, metode apa saja Bapak yang digunakan oleh tim gabungan dalam proses pemadaman dan penanganan di lokasi kebakaran tersebut?
1: Untuk penanganannya, kita juga pembuatan sekat bakar dengan menggunakan cangkul atau sabit. Kita membuat sekat bakar tujuannya untuk agar api tidak bisa merembet lagi, atau kita buat sekatan supaya bahan yang bisa dibakar api itu habis. Begitu Bapak.
0: Baik Bapak, untuk kendalanya apa saja Bapak yang dialami oleh petugas di lapangan selama proses pemadaman tersebut berlangsung Pak?
1: Kebetulan untuk lokasinya kan lumayan jauh dari pemukiman, jadi untuk kendalanya pastinya akses, karena kita akses ke lokasinya harus trekking atau jalan kaki Bapak. Untuk kendaraan hanya sampai di batas jalan saja. Begitu dari tim gabungan.
0: Baik Pak, untuk bagaimana Pak pantauan kondisi terkini di lokasi setelah dilakukan pemadaman, penyisiran dan pemantauan oleh petugas Pak?
1: Alhamdulillah untuk di lokasi kebakaran setelah kita padamkan dan kita buat sekat bakar, untuk tim gabungan tidak langsung balik kanan Bapak. Jadi tim gabungan masih melakukan pemantauan dan penyisiran serta melihat kemungkinan bara api yang bisa membesar. Dan alhamdulillah untuk sampai hari ini sudah tidak ada bara api ataupun titik api di lokasi tersebut Bapak.
0: Baik Pak, terakhir Pak, apa himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak untuk mencegah terulangnya kembali kejadian kebakaran hutan serupa Bapak?
1: Himbauan yang sering kami himbaukan ke masyarakat yaitu untuk tidak melakukan pembakaran serasa ataupun sampah secara sembarangan, terutama di sekitar kawasan hutan Bapak. Dan bila memang terpaksa melakukan pembakaran, mungkin bisa dipastikan api selalu dalam pengawasan, dan jika sudah selesai dipastikan benar-benar api itu padam dan tidak meninggalkan bara sebelum ditinggalkan. Dan juga untuk pembakaran bisa dihindari saat kondisi cuaca kering dan angin kencang Bapak. Juga himbauan untuk masyarakat bila menemui titik api atau kepulan asap, mungkin bisa langsung diinfokan kepada petugas agar kebakaran tidak meluas. Begitu, Bapak.
0: Baik, Pak. Terima kasih banyak, Bapak, atas waktu dan informasinya, Pak, terkait dengan kebakaran hutan di petak 5C tersebut, Pak.
1: Iya, Bapak. Siap. Terima kasih kembali. Kami dari BPBD Kota Batu selalu siap untuk memberikan informasi terkait kebencanaan, Bapak.
0: Baik, Pak. Terima kasih banyak juga, Pak, telah bergabung bersama kami dan memberikan himbauan juga untuk masyarakat, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Rizky selaku operator bus jalep BPBD Kota Batu terkait dengan kebakaran hutan di Petak 5C Semberjo Batu pada hari Selasa kemarin ya, seluruh cakra. Untuk kebakaran tersebut diduga akibat dengan sisa pembakaran serasah yang ditinggalkan tanpa pengawasan sehingga menyebabkan kebakaran vegetasi seluas kurang lebih sekitar 1 hektar ya, seluruh cakra. Dan tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Damkar, dan Perhutani telah bergerak cepat melakukan pemadaman manual, pembuatan sekat bakar, pendinginan, dan juga penyisiran hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dan petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah atau serasah sembarangan di dekat kawasan hutan, selalu mengawasi bara api, menghindari pembakaran saat cuaca kering berangin, serta sigap melaporkan jika menemukan titik api baru ya, seluruh cakra.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Baik, Selur Cakra, masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan Dandi Danila yang siap menerima informasi dari Selur Cakra pada malam hari ini. Terus kabarkan informasi di sekitar Anda atau mungkin jalur yang Anda lewati dan bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silahkan bisa disampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria Gester, Naria CA, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

Saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung, tempatnya di Jalan Raya Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Baik, seluruh cakra, kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silahkan Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh sopir ambulan Radio Cakra Krishna ya, Mas Habib. Ini tadi juga memberikan beberapa dokumentasi bahwasanya malam hari ini ada insiden kecelakaan lokasi di Desa Jogomerto, Tanjung Nganom, Nganjuk. Dan saat ini sudah tersambung, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, terkait dengan info awal ada kecelakaan di kawasan Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kita sudah tersambung dengan driver ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Habib.
4: Waalaikumsalam, selamat malam, Mas.
0: Baik, Mas Habib, boleh diinformasikan untuk lokasi evakuasi kecelakaan di mana ya, Mas Habib? Dan terjadi sekitar jam berapa, Mas?
4: Tadi saya jam 6:30 ditelepon sama temen ada kecelakaan di Desa Jogomerto. Terus saya langsung meluncur ke lokasi. Korban 2 orang perempuan, anak dan ibu. Kronologi tabrak dari belakang, motor dengan motor.
0: Baik, Mas. Untuk awal mula informasi ini diterima siapa, Mas, yang mengabari Mas Habib terjadi kecelakaan tersebut?
4: Tadi saya dikabari sama driver ambulan Lazisno Nganjuk bahwa ada kecelakaan di Jogomerto. Terus saya langsung meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi korban.
0: Baik, Mas. Untuk korbannya ada berapa?

0: korban mas yang dievakuasi. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan jenis kelamin, perkiraan usia, serta kondisi terakhir mereka saat dievakuasi mas.
1: Korban dua perempuan, yang satu sekiranya umurnya 20 tahunan, yang kedua ibu-ibu sekitar umur 50 tahunan. Korban warga Bogo, Tanjunganom.
0: Baik mas, untuk para korban langsung dievakuasi ke rumah sakit mana mas? Dan apakah sudah ada informasi terkait dengan identitas korban pak? Dan untuk pihak keluarga korban apakah sudah di rumah sakit pak?
1: Korban langsung saya bawa ke RSUD Kertosono. Untuk identitas korban saya belum tahu namanya siapa, tapi sudah tahu alamatnya. Alamatnya Bogo, Tanjunganom.
0: Untuk keluarga korban jadi belum mengetahui ya mas untuk terkait.
1: Untuk keluarga korban masih dihubungi sama ibunya. Soalnya kondisi ibunya sadar, yang anaknya sedikit agak sadar soalnya luka area kepala.
0: Baik mas, untuk berdasarkan pemantauan langsung di lokasi kejadian tadi, untuk kecelakaan ini melibatkan kendaraan apa saja mas?
1: Kendaraan motor dengan motor.
0: Sepeda motor dengan sepeda motor ya mas ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, untuk adakah informasi terkait dengan keterangan yang dihimpun dari saksi maupun warga sekitar mas terkait dengan kronologi kecelakaan ini?
1: Tadi saya tanya sama yang korban tabrakan, itu tabrak dari belakang, dari arah selatan tabrak dari belakang.
0: Baik mas, terakhir mas melihat kejadian ini, apa pesan atau imbauan yang ingin mas Habib sampaikan kepada para pendengar Radio Cakra Krisna mas dan masyarakat yang ada di jalan raya terutama mas?
1: Imbauan untuk berkendara agar selalu waspada dan berhati-hati, waspada dengan lalu lintas sekitar.
0: Baik Mas Habib, terima kasih banyak nggih Mas Habib atas informasinya yang disampaikan terkait dengan informasi awal ada kecelakaan di Jogomerto Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Terima kasih banyak Mas Habib atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga lancar selalu nggih Mas.
1: Nggih, siap.
0: Siap Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Waalaikumsalam.

Baik, Sulur Cakra, tadi kita tersambung dengan driver ambulans Radio Cakra Krishna. Ada Mas Habib ya, Sulur Cakra. Terjadi kecelakaan di kawasan Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk Sulur Cakra yang melintas di kawasan tersebut, khususnya harap hati-hati ya, Sulur Cakra, karena terjadi kecelakaan melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Dan untuk kondisi korban saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan untuk pihak keluarga masih dihubungi oleh pihak terkait ya, Sulur Cakra. Dan untuk Sulur Cakra, informasi di sekitar Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik, Sulur Cakra, fenomena equinox atau equinox terjadi pada hari Rabu 23 September 2026, tepatnya jam 7:05 waktu Indonesia Barat, saat pusat matahari melintasi bidang khatulistiwa bumi dari belahan utara menuju ke belahan selatan. Fenomena ini terjadi dua kali dalam setahun, sekitar bulan Maret dan September. Saat equinox, wilayah di sekitar garis khatulistiwa termasuk Indonesia mendapatkan penyinaran matahari yang relatif maksimum. Sehingga untuk cuaca memang bisa sedikit terasa lebih terik, namun untuk fenomena ini tidak otomatis menyebabkan suhu udara di Indonesia melonjak secara ekstrim. BMKG menyebut suhu maksimum pada periode ini umumnya masih berada pada kisaran 32 hingga 36 derajat Celcius. BMKG juga menegaskan equinox berbeda dengan gelombang panas atau heat wave karena equinox merupakan fenomena astronomi yang berlangsung secara alamiah. Kondisi suhu udara tetap dipengaruhi oleh dinamika atmosfer, tutupan awan, kelembapan, dan pola musim di masing-masing wilayah. Masyarakat tetap disarankan memperhatikan informasi cuaca, terutama saat kondisi terasa lebih panas pada siang hari. Baik, Sulur Cakra, untuk update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram @1061cakrakrishna serta di Facebook kami Radio Cakra Krishna. Dan juga jangan lupa download aplikasi streaming kami di Play Store, ada Cakra Krishna, dan juga kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik seluruh cakra, Jawa Timur termasuk wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. BMKG menyebut durasi musim hujan kali ini cenderung lebih singkat, namun untuk hujan dapat turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama di wilayah yang secara historis rawan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor. BMKG mengingatkan hujan dengan intensitas tinggi tetap berpotensi terjadi meski akumulasi curah hujan secara umum diperkirakan pada kategori normal. Masyarakat di Jawa Timur diminta mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama untuk warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, dan informasi perakiraan cuaca serta peringatan dini dari BMKG hingga saat ini masih terus dipantau oleh masyarakat, agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Cek informasi ke Intan Anggreni, silakan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Atim ya. Ini tadi memberikan beberapa dokumentasi bahwasanya aktivitas perjalanan ya untuk di petang kali ini Angga. Ini tadi menyampaikan untuk Malang perbatasan Kediri sekitaran lewat Kepung tembusnya itu ke Kasembon Malang. Informasi yang disampaikan itu minim penerangan jalan ya Angga. Jadi memang kalau saya amati dari beberapa video yang dikirimkan oleh Mas Atim itu memang betul kondisi jalanan itu ketika Mas Atim melintas sangat-sangat gelap ya. Jadi memang sangat minim sekali untuk penerangan. Jadi memang perlu waspada juga. Dan apalagi itu kondisi jalanannya aksesnya tidak begitu lebar begitu, kemudian minim penerangan juga. Ini tadi Mas Atim arah ke Malang itu lewat jalur alternatif begitu. Tadi salah satunya disebutkan sekitaran Kepung yang tembusnya itu Kasembon Malang. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Imam ini di wilayah Ngawi ya. Timurnya Padas, Ngawi Timur Padas ya maksudnya.
0: Kecamatan Padas ya ini.
1: Iya betul, maksudnya Kecamatan Padas Ngawi ya. Cuacanya cukup bersahabat ya, yang disampaikan oleh Pak Imam ini untuk di malam hari ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Sastro. Pak Sastro ini juga beliau pendengar setia kita ya.
0: Dari jadi, mana ini Intan?
1: Padas Ngawi juga ini.
0: Oh Padas Ngawi
1: betul,
0: juga ya ternyata.
1: Pak Sastro ya, Pak Sastro Padas Ngawi. Jadi ini menginformasikan pendengar Radio Cakra Krishna, pendengar setia ya. Jadi mendengarkan itu setiap pagi sampai menjelang maghrib begitu katanya. Namun tidak ditambahkan ini untuk cuacanya di sana seperti apa. Ini jangan-jangan tetangganya Pak Imam juga ini ya.
0: Bisa jadi ya ini.
1: Pak Sastro
0: sama-sama
1: dan Pak Imam
0: berasal dari kawasan Padas ya Intan.
1: Iya betul sekali, Padas Ngawi ya. Kemudian malam hari ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi Bapak Rohmat Angga Permadi Angga. Ini terkait dengan insiden kebakaran ya, yaitu kebakaran 4 rumah yang terbakar lokasi di Desa Karang Tengah Prandon masuknya Kecamatan Ngawi. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu kira-kira dari teman-teman damkar pada saat melakukan pemadaman apakah ada kendala karena mengingat yang informasi kita dapati itu 4 rumah milik perajin tempe begitu. Nah kira-kira kerugiannya mencapai berapa kita gali terlebih dahulu untuk informasinya Angga.
0: Baik terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Dan untuk seluruh Cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali, silahkan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Serta tak lupa juga follow media sosial kami, follow media pemberitaan kami di cakrakrishna.com. PT Jasa Marga Transjawa Tol atau JTT memperkuat langkah mitigasi risiko pasca kejadian alat pancang pada pengerjaan perkuatan lereng di kilometer 8 plus 800B Tol Surabaya Gempol arah ke Perak. Insiden yang terjadi pada hari Jumat 18 September lalu menyebabkan dua lajur di Jalan HR Muhammad tertutup, sementara satu lajur masih dapat dilalui kendaraan. Senior Manager Representative Office P3 PT JTT Agni Maivina mengatakan JTT telah melakukan evaluasi menyeluruh bersama JMTM, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana. Evaluasi mencakup metode pengerjaan, prosedur keselamatan, kesiapan peralatan, pengawasan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Seluruh proses evakuasi alat pancang dan pembersihan lokasi selesai pada hari yang sama, yaitu di jam 23.40 waktu Indonesia Barat. JTT selanjutnya akan meningkatkan identifikasi potensi risiko sebelum pengerjaan dimulai, memperkuat pengawasan dan kesiapan peralatan, serta juga meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berada di sekitar fasilitas publik. JTT juga menyediakan layanan One Call Center 24 jam melalui 133 bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau bantuan selama perjalanan. Baik, seluruh Cakra, saat ini kita sudah tersambung dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi, Bapak Rohmat Angga Permadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Rohmat.
1: Selamat malam, Bapak.
0: Baik, Pak, kami kan terima informasi terkait dengan kebakaran rumah di kawasan Karang Tengah Pradon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Bapak. Untuk kronologi kejadian tersebut bagaimana, Bapak? Mungkin bisa disampaikan.
1: Nah, yang menempati rumah itu beliaunya mau beliau tempat berangkat depan rumah saya, tetangga masih saudara itu melihat kobaran api dari sebelah kanan rumahnya yang kemungkinan sinyalnya itu dari listrik. Awal api dan
0: Baik, untuk proses pemadaman dan kendala yang dialami oleh petugas damkar bagaimana, Bapak?
1: Karena lokasinya padat, Pak. Ya, kita mencari apa? Air misalnya untuk jalan ya. Rumahnya juga besar, jadi pendinginannya sangat lama. Jelas dari rumah sampai

0: Halo.
1: Ya, ya.
0: Baik, Bapak. Untuk terjadi kebakaran tersebut, apakah ada korban jiwa ataupun luka, Bapak?
1: Kalau korban jiwa tidak ada karena mobilnya baru pergi, tidak ada orang. Dan ternyata itu juga ternyata rumah milik Pak Almas dan kami datar juga. Sekarang sebagai ponakannya, jadi kita memang ya bisa karena teman rumahnya teman kita yang kebakaran, makanya almarhum juga anggota Damkar minta karena kebakaran seperti itu dan sekarang rumahnya terbakar tinggal sakit satunya anak ya ini pak kerjanya begitu ya.
0: Baik Bapak, untuk kejadian kebakaran empat rumah tersebut, untuk kerugiannya ditaksir berapa ya Bapak?
1: Sekitar 400 jutaan.
0: Untuk kerugian material sekitar 400 juta ya Bapak?
1: Ya.
0: Baik Bapak. Baik. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin ada himbauan yang disampaikan kepada masyarakat agar kejadian tersebut tidak terulang, Pak.
1: Ya, istilahnya berhati-hati dengan ini kabel yang apa ya, bisa sesuai kegunaannya itu harus segera diganti karena memang apa ya. Padahal tadi malam juga di Ngawi juga hujan, padahal itu kita pikirnya nggak mungkin ada kebakaran, tapi ternyata ada konsleting yang jasa dari kabel kabel ini masyarakat sudah berhati menggunakan kabel yang agak tidak terpilih lah kebakaran.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Romad Angga Permadi selaku Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Sulut Cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Rohmat Angga Permadi selaku dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi. Melaporkan terjadi kebakaran rumah di Dusun Sadang, Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Rabu 23 September 2026 pagi tadi. Laporan kebakaran ini diterima petugas dan petugas pemadaman langsung berangkat dari pos induk sekitar jam 5 pagi dan tiba di lokasi sekitar jam 5 lewat 10 menit. Petugas kemudian melakukan pemadaman dan basahan hingga menghabiskan 8 tangki air. Proses penanganan melibatkan 8 personel Satpol PP pemadam kebakaran, 3 personel BPBD, serta relawan dan masyarakat setempat. Pemadaman selesai sekitar jam 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Dan rumah yang terbakar merupakan rumah milik almarhum Bapak Seno. Dan berdasarkan laporan petugas, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai sekitar 400 juta rupiah. Baik, seluruh cakra untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, untuk kondisi arus lalu lintas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra, termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan, dan juga tadi juga sempat terjadi insiden di kawasan Jogomerto Tanjunganom, insiden kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor. Jadi harap hati-hati ya seluruh cakra untuk yang melintas pada malam hari ini, dan terus kabarkan informasi di sekitar Anda ataupun informasi lalu lintas di kawasan Anda melalui gatekeeper kami di 0852 9000 1061.

Baik, seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang di sekitar Anda di seluruh cakra. Dan juga jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna serta ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com. Polres Lumajang masih mendalami kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang berujung pada kecelakaan maut di Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa 22 September 2026 sekitar jam 4.30 pagi hari. Satu terduga pelaku meninggal dunia setelah terjadi kecelakaan saat pengejaran, sementara satu terduga pelaku lainnya mengalami luka-luka. Kasih Humas Polres Lumajang Ida Suparto menegaskan polisi menyelidiki rangkaian kejadian secara utuh mulai dari pencurian sepeda motor milik seseorang perempuan berinisial R hingga aksi pengejaran yang dilakukan oleh suaminya menggunakan mobil. Berdasarkan keterangan polisi, dua terduga pelaku membawa kabur sepeda motor korban sebelum dikejar oleh suaminya. Dalam proses pengejaran tersebut terjadi tabrakan yang mengakibatkan satu terduga pelaku berinisial MJB meninggal dunia. Sedangkan terduga pelaku lainnya berinisial DSP mengalami luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang. Polisi hingga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa dan penanganan perkara curanmor tersebut.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk buah mengkudu.

0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Naria.
1: Baik seluruh cakra, jam 7:50, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silahkan Intan.
2: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Bapak Yatno, ini melintas di seputaran Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Lalu lintas diinformasikan juga untuk di petang kali ini ya, masih aman saja lancar untuk kedua arahnya, cuaca juga masih aman saja, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Putra, ini sudah melintas di Simpang 3 Ngeronggo Kediri arah ke Tulungagung. Diinformasikan lalu lintasnya di malam hari ini juga masih aman saja, terlihat pengendara sepeda motor dan mobil pribadi juga cukup mendominasi untuk di petang kali ini. Cuaca juga masih aman saja, namun untuk kendaraan yang cukup ramai itu yang dari arah utara. Jadi perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur Ngeronggo Kediri atau kita biasanya penyebutannya Simpang 3 Jetis Ngeronggo Kediri. Cuaca juga masih aman saja untuk di petang kali ini. Kemudian Mbak Lina menginformasikan perjalanan dari Jombang arah ke Magetan, ini nanti lewat jalur arteri saja, posisi melintas di seputaran Bandar Kedung Mulia Jombang. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai kedua arah, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Widodo yang melakukan perjalanan dari Brebek arah Kerjoso, ini nanti lewat jalur Guyangan ya, namun masih melintas di wilayah Tiripan Brebek juga masih aman saja, lancar. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat tangga.
1: Oke baik, terima kasih Intan Anggraini di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung, silakan kabarkan informasi di sekitar Anda kepada gatekeeper kami di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, jasad seorang pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu telah diidentifikasi sebagai Bapak Almarhum Suratman selaku anak buah kapal Aru Padu 1 yang membawa 5 jurnalis menuju Gunung Anak Krakatau. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan DNA dan hasilnya cocok dengan data antemortem keluarga korban. Kapal yang membawa 5 jurnalis dan 3 kru tersebut terakhir terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi Lampung setelah bertolak dari dermaga Pagedongan Pantai Carita Pandeglang pada 7 September 2026. Sementara jasad beliau ditemukan di Pulau Enggano pada tanggal 12 September. Jarak kedua lokasi tersebut sekitar 345 km jika ditarik dalam garis lurus. Basarnas menyebut operasi pencarian tetap terhadap 8 orang telah dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Hingga saat ini belum ada informasi mengenai keberadaan 7 orang lainnya maupun kapal Aru Padu 1, namun Basarnas Banten masih berkoordinasi dengan Basarnas Bengkulu dan Lampung termasuk melakukan pemantauan di wilayah pesisir dan berkoordinasi dengan para nelayan.

Baik, seluruh cakra identitas jenazah perempuan yang ditemukan di Bendungan Gerak Waruturi, Desa Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Husnul Khotimah, warga Dusun Klodran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Identitas korban dipastikan setelah polisi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari keluarga. Kapolsek Gampeng Rejo AKP Rudi Hartono mengatakan, berdasarkan keterangan keluarga, beliau meninggalkan rumah pada Sabtu 19 September 2026 sekitar jam 5 sore. Saat itu korban diketahui menggunakan sepeda motor Honda Beat, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut masih belum ditemukan. Sementara telepon seluler korban diketahui masih berada di dalam rumah. Polisi masih mendalami rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan meninggal dunia di Bendungan Gerak Waruturi, termasuk menelusuri keberadaan sepeda motor korban. Sementara keluarga korban telah menyetujui pelaksanaan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Kediri juga tengah dipersiapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban. Baik, seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan seluruh cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam, Seru Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 8 malam ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, perkembangannya seperti apa untuk jalur-jalur yang Anda lalui. Jalur utama ya, terlebihnya malam hari ini seperti apa, apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau sebaliknya mungkin mendekati malam semakin sepi. Nah ini kira-kira titik lokasinya di mana saja, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001 061. Ruang Gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Danti Danila dan Angga Sandi. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan

menjelaskan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebihnya 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: 0852-9001-61 untuk di petang kali ini Sedulur Cakra. Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, dan jangan lupa ya, update cuaca Anda bisa tambahkan juga untuk di malam hari ini seperti apa, daerah Anda, wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sekitarnya seperti apa. Dan tentunya tuh di malam hari ini Anda akan bergabung dengan teman-teman program Jaring Radio yang menyediakan beberapa informasi di beberapa daerah.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Hotspot atau titik panas karhutla di kawasan Gunung Wilis, wilayah Nganjuk, kini terpantau 0 titik. Kondisi ini menunjukkan karhutla sudah terkendali, namun BPBD Kabupaten Nganjuk tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi kemungkinan bara api kembali muncul. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwo Hadi Setio Wicaksono, mengatakan pemantauan tetap dilakukan di kawasan bekas kebakaran meski tidak lagi terdeteksi hotspot. Petugas tetap mewaspadai kemungkinan masih adanya bara api yang dapat kembali menyala, terutama di area yang sebelumnya terdampak kebakaran. Purwo Hadi mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melaporkan kepada petugas apabila kembali melihat kepulan asap maupun titik api di kawasan Gunung Wilis, sehingga potensi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak kembali meluas.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat malam, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Festival Jaranan Terbuka ke-30 masuk dalam 125 event terpilih Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
5: Capaian ini menjadi momentum untuk mengangkat seni jaranan ke tingkat nasional hingga internasional. Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar Raden Wisnu Sindu Trisno mengatakan festival yang telah berlangsung selama 30 tahun ini perlu terus diperkuat, terutama melalui keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Festival ini juga dinilai memiliki potensi sebagai daya tarik wisata sekaligus mendukung perekonomian masyarakat dan UMKM melalui kunjungan wisatawan. FJTT ke-30 berlangsung pada 20 sampai 26 September 2026 dan diikuti 58 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur dengan sejumlah kategori perlombaan jaranan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Masa pesilat PSHT dan aparat kepolisian terlibat bentrokan di Jalan Merak, Kota Madiun, Selasa 22 September 2026 pagi. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
6: Aksi baku hantam tersebut sempat terekam dan beredar di media sosial. Bentrokan terjadi di persimpangan 3 jalan menuju Padepokan Pusat PSHT sekitar pukul 9 hingga menjelang 10. Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi, membenarkan kejadian tersebut. Massa yang terlibat disebut merupakan anggota PSHT kubu pimpinan Muhammad Taufik. Hingga kini, polisi belum memberikan keterangan mengenai penyebab bentrokan maupun ada tidaknya korban dan kerusakan akibat insiden tersebut. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Seorang petani, Suginanto 44 tahun, ditahan setelah diduga mencuri 2 batang kayu jati milik perhutani. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
7: Kondisi tersebut membuat istrinya, Suniti, terpaksa berhutang kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah 2 anaknya. Suniti mengatakan sejak suaminya ditahan, ia kesulitan mendapatkan penghasilan. Ia juga belum mendapat pekerjaan maupun garapan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kasus tersebut turut berdampak pada kedua anaknya. Anak bungsunya sempat tidak masuk sekolah selama 3 hari karena mengaku mendapat perundungan dari teman-temannya setelah mengetahui ayahnya ditahan. Suginanto ditangkap pada 29 Juli 2026 setelah diduga mengambil 2 batang kayu jati di kawasan hutan KPH Padangan. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan berupaya mencari kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Kelurahan Wonoroto, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo dicanangkan sebagai kampung bebas narkoba. Selengkapnya bersama Krishna FM Wonosobo.
8: Kasatres Narkoba Polres Wonosobo, AKP Teguh Sukoso mengatakan pencegahan narkoba membutuhkan peran kepolisian, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, dan seluruh warga. Dalam kegiatan tersebut, warga mendapat sosialisasi P4GN dilanjutkan deklarasi anti-narkoba dan pengukuhan tim P4GN Kelurahan Wonoroto. Posko Kampung Bebas Narkoba juga diresmikan sebagai sarana koordinasi masyarakat, pemerintah kelurahan, dan kepolisian. Polres Wonosobo berencana memperluas program tersebut ke desa dan kelurahan lain. Masyarakat juga dihimbau aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Sekitar 160 hingga 170 sekolah di Kabupaten Nganjuk mendapat program revitalisasi infrastruktur pendidikan dari pemerintah pusat. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
9: Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Pugu Harnoto mengatakan, sekolah diminta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menggunakan fasilitas yang tersedia. Saat ini 2 SD dilaporkan menggunakan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai tempat belajar sementara. Pemindahan tempat belajar diperkirakan berlangsung selama 2-3 bulan hingga pembangunan selesai. Pugu memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat belajar siswa dan kegiatan pendidikan tetap berjalan. Program revitalisasi mencangkup jenjang TK, SD, hingga SMP, dan seluruh anggarannya bersumber dari APBN. Sebagian sekolah telah memulai pembangunan, sementara sekolah lainnya masih mengikuti tahapan bimbingan teknis. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Seorang suami mengejar 2 pelaku pencurian sepeda motor milik istrinya menggunakan mobil hingga terjadi tabrakan di Lumajang pada Selasa 22 September 2026. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
10: 1 pelaku tewas, sementara pelaku lainnya mengalami patah tulang tangan. Kejadian bermula saat Rohima, 32 tahun, menunggu suaminya di sebuah warung setelah merasa kurang sehat. Saat tiba, suaminya Muhammad Holly mendapati motor istrinya telah dicuri dan 2 pelaku melarikan diri ke arah Probolinggo. Holly kemudian mengejar 2 pelaku menggunakan mobil. Saat menemukan mereka, ia menabrakkan mobil dari arah belakang hingga motor pelaku menabrak tiang listrik. Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengatakan, 1 pelaku bernama Zidan meninggal di lokasi, sedangkan Dimas dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang karena patah tulang tangan kanan. Holly tidak mengalami luka. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Pemerintah Kabupaten Brebes menyalurkan 1.500 ton pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir pada 2026. Selengkapnya bersama Kasiko FM Brebes.
11: Alokasi pupuk tersebut tersebar di 5 kecamatan, yakni Wanasari 247 ton, Brebes 59 ton, Losari 133 ton, Tanjung 319 ton, dan Bulakamba 748 ton. Kepala Dinas Perikanan Brebes Eko Suprianto mengatakan, penyaluran pupuk menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sektor perikanan tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan. Komisi 2 DPRD Brebes turut mengawal penyaluran pupuk dan dana hibah agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir serta ketahanan pangan daerah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
4: Seorang pemuda berinisial AR, 25 tahun di Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, diamankan oleh polisi karena diduga melakukan persetubuhan terhadap adik iparnya yang masih di bawah umur. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
12: Seorang pemuda berinisial AR, 25 tahun, di Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, diamankan polisi karena diduga melakukan persetubuhan terhadap adik iparnya yang masih di bawah umur. Kapolsek Loakulu, AKP Hari Supranoto, mengatakan dugaan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali selama November hingga Desember tahun 2025. Kasus terungkap setelah keluarga korban mengetahui kejadian tersebut kemudian mengamankan AR sebelum menyerahkannya kepada polisi. Saat ini, AR telah diamankan di Mapolsek Loakulu bersama barang bukti berupa pakaian milik korban. Penyidik juga melakukan pemeriksaan dan visum terhadap korban untuk melengkapi proses penyidikan. Atas dugaan perbuatannya, AR dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
4: Penyaluran bantuan pangan untuk 54.600 sekian penerima di Kota Samarinda, Kalimantan Timur mulai dilakukan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
13: Namun, distribusi bantuan terkendala keterbatasan armada serta antrian bahan bakar solar yang cukup panjang, sehingga pengiriman ke sejumlah kelurahan berjalan lebih lambat. Pemimpin wilayah Bulog Kanwil Kaltim Kaltara, Musajid Said, menyebutkan, kebutuhan armada cukup tinggi karena bantuan harus didistribusikan hingga tingkat kelurahan. Untuk Samarinda, penyaluran mencakup 54.636 penerima. Sementara di Kelurahan Loabakung terdapat 1.491 penerima yang pembagiannya dilakukan secara bertahap karena tersebar di 83 RT. Bulog masih mengupayakan tambahan armada untuk mempercepat distribusi bantuan. Sementara itu, total penerima bantuan pangan di Kalimantan Timur mencapai 272.550 penerima. Selain bantuan pangan, Bulog juga menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga ketersediaan dan membantu pengendalian harga beras. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
4: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Kabupaten Pacitan rutin melakukan pemantauan di sejumlah pasar untuk memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
14: Monitoring dilakukan terhadap berbagai aktivitas perdagangan, termasuk kondisi barang dan praktik jual-beli di pasar. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan secara berkala di sejumlah pasar di Kabupaten Pacitan. Pemantauan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang sesuai ketentuan, sekaligus mencegah praktik perdagangan yang dapat merugikan konsumen. Monitoring pasar ini terus dilakukan oleh Disdaknaker Pacitan sebagai langkah perlindungan konsumen. Pengawasan juga menjadi sarana untuk mengetahui kondisi perdagangan di lapangan dan memastikan kegiatan jual-beli berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Hati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan 12 kasus influenza A subtipe H3N2 hingga Agustus 2026. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM, Malang.
15: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena warga yang mengalami infeksi mengeluhkan sejumlah gejala, termasuk nyeri pada tubuh. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan influenza. Kasus influenza tersebut ditemukan di wilayah Kota Malang dan menjadi bagian dari pemantauan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan mengimbau warga menerapkan langkah pencegahan, termasuk menggunakan masker, terutama ketika berada di tempat ramai atau saat mengalami gejala gangguan pernafasan. Temuan 12 kasus influenza AH3N2 menjadi perhatian kesehatan masyarakat di Kota Malang. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan influenza yang cukup berat atau tidak kunjung membaik. Rizka Abrenina, Lisna FM, Malang.
4: Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengungkap hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Pati. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
16: Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 8 September 2026 setelah ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kecamatan Gembong mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG. Kasus tersebut melibatkan siswa MTS Negeri 3 Pati, SMP Negeri 1 Gembong, dan MTS Manbaul Ulum, serta sejumlah warga yang mengikuti kegiatan posyandu di Desa Gembong. Penanganan dilakukan melalui penyelidikan epidemiologi dengan pemeriksaan di SPPG, sekolah dan fasilitas kesehatan, termasuk pengambilan sampel makanan dan pemeriksaan terhadap kondisi sanitasi, serta penerapan standar operasional pengolahan makanan. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga melakukan asesmen terhadap SPPG untuk mengevaluasi penerapan standar keamanan pangan, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan. Hasil pemeriksaan dan asesmen tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
4: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Barusan saja program Jaring Radio sudah kami putarkan untuk Anda, Sedulur Cakra, program yang dimana menyajikan berbagai informasi terkini dari sejumlah daerah, sehingga Anda bisa tetap mendapatkan kabar dan informasi terbaru dari berbagai wilayah.

0: Sudah melintas di jalur mana saja, Seluruh Cakra jam 8 malam lebih 35 menit ya. Tentunya semoga saja perjalanan Anda di malam hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih aktivitas di luar ruangan, ini juga bisa memberikan informasi kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Ya Intan, ada informasi masuk ini dari Mbak Cici. Ini perjalanan dari Ngetos mau menuju ke Locarat. Saat ini sedang melintas di kawasan Berbet, tepatnya di Jalan Mayor Supeno. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, dan juga untuk malam ini tidak terlalu dingin. Ada informasi dari Mas Didi, ini melintas di kawasan Watu Dandang arah ke Gajah Belor. Saat ini sedang melintas di kawasan Rowoharjo, melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, juga tidak ada hambatan. Lalu ada Ibu Titi, ini perjalanan dari Pasar Beringing mau balik ke Nganjuk. Saat ini sedang melintas di kawasan Cerme Pace, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada lagi informasi dari Bapak Cito, ini perjalanan dari Nganjuk Kota atau tempatnya di Bonggah mau menuju ke Candirejo Locarat. Saat ini sudah sampai di kawasan Candirejo Locarat, dilaporkan selama perjalanan arus lalu lintasnya terpantau lancar, juga cuaca tidak terlalu dingin pada malam hari ini. Untuk arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada informasi masuk ini dari Ibu Vita dari kawasan Pandantoyo mau menuju ke Mbaron. Saat ini sedang melintas di kawasan Kemlongkolegi, melaporkan untuk Kemlongkolegi saat ini arus lalu lintasnya lengang saja, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Ada lagi pesan masuk dari Pak Kiki, ini perjalanan dari Bandar Kedung Mulyo mau ke kawasan Tunggorono. Saat ini sedang melintas di kawasan Cangkring Randu, melaporkan untuk di Cangkring Randu, tepatnya di perempatan Cangkring Randu. Saat ini arus lalu lintasnya terpantau lengang, juga tidak ada kendaraan besar yang melintas di kawasan tersebut, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Saya geser ke Danti, silahkan.
2: Tadi Mas Taufik ini juga menambahkan informasi dari wilayah Kabupaten Ngawi. Okay. Belum hujan, kalau kemarin kan Ngawi hujan ya.
0: Iya, sempat hujan ya.
2: Sempat hujan wilayah Ngawi. Kalau untuk malam hari ini tidak hujan, infonya ya. Tetap pantau Cakra, Krisna. Kemudian informasi lainnya dari rekan-rekan BMKG menyampaikan bahwa terjadi gempa bumi magnitudo 3,6 jam 8 malam lewat 26 menit tadi. Lokasinya ada di 92 km selatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 27 km. Sampai dengan menit ke-39 Intan, ini tidak dilaporkan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Petang tadi ya, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Dan sopir ambulan Radio Cakra Krishna ini tadi juga bergerak cepat melakukan evakuasi korban kecelakaan. Tadi berdasarkan data di lapangan ada korban, itu dua orang perempuan. Dan tentunya langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga setempat Desa Jogomerto Tanjunganom mungkin tadi mengetahui informasi tersebut, tentunya juga bisa menambahkan ya informasinya untuk kronologinya seperti apa. 0852 9001061.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan

dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Kris 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, sudah kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Intan, pada malam kali ini aktivitas lempeng tektonik di selatan Jawa cukup aktif ya Intan ya. Ini dalam waktu jam 8 hingga saat ini terjadi 3 kali gempa dengan magnitudo umumnya rata-rata 3,0. Ini pertama gempa terjadi di kawasan Baradaya Jembrana Bali dengan kedalaman 5 km. Lalu gempa kedua terjadi di selatan Pacitan Jawa Timur dengan kedalaman 105 km dengan magnitudo 2,8. Lalu terjadi lagi gempa di selatan Pacitan Jawa Timur dengan magnitudo yang sama 2,8. Lalu tadi juga terjadi gempa magnitudo 3,6 di pesisir selatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kedalaman 27 km. Jadi semoga tidak ada gempa besar ya yang terjadi di kawasan selatan Jawa pada kali ini. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Rio. Ini perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Nganjuk. Saat ini sedang melintas di kawasan Merican, dilaporkan untuk kawasan Merican arus lalu lintasnya juga terpantau lancar. Ini ada informasi dari Mbak Tata, ini dari Kediri juga. Ini berada di kawasan Grogol atau dekatnya kantor imigrasi Kediri. Ini beliau perjalanan menuju ke Malang. Saat ini masih baru berangkat dan melintas di kawasan Ringging. Dan arus lalu lintas di Ringging dilaporkan pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Ada informasi dari Bapak Seto, ini dari Mojoagung, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tepatnya di kawasan depan alun-alun Mojoagung. Okay. Ini ada lagi informasi dari Bapak Wikma. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri saat ini sedang melintas di kawasan Joho. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Perlu Anda ketahui bahwasannya kondisi karhutlah di kawasan Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk kini terkendali. Berdasarkan pemantauan terbaru melalui sistem Sipongi milik Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, tidak ditemukan lagi hotspot di kawasan tersebut sejak Minggu 20 September 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Nganjuk, Purwohadi Setiowicaksono, itu menyampaikan bahwasannya hasil pemantauan melalui sistem Sipongi menunjukkan hotspot sudah nihil. Pengecekan juga dilakukan secara langsung menggunakan drone untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap. Meski hotspot sudah nol, BBBD Kabupaten Nganjuk tetap melakukan pemantauan. Posko lapangan di Desa Ngliman telah ditutup, namun pengawasan dilanjutkan melalui posko induk BBBD dan Pusat Pengendalian dan Operasi atau Pusdalops. Sebelumnya, penanganan karhutla Gunung Wilis melibatkan sekitar ada 400 personil gabungan, yaitu di mana dari BBBD, TNI Polri, PMI, Pramuka, dan masyarakat. Karena medan yang sulit dijangkau, petugas menggunakan metode manual serta membuat sekat bakar untuk membatasi pergerakan api. BBBD Kabupaten Nganjuk juga sempat menguji penggunaan drone pembawa air untuk pemadaman, namun untuk metode tersebut belum efektif dikarenakan keterbatasan baterai dan jarak menuju titik api yang cukup jauh. Dan akhirnya penanganan tetap dilakukan secara manual. Sementara itu, akibat karhutla tersebut, area terdampak di wilayah RPH Gedang Klutuk tercatatkan sekitar 17 hingga 20 hektar. Rinciannya di mana petak 24 sekitar 7 hektar, petak 23C sekitar 5 hektar, dan petak 18C sekitar 5 hektar. Pihaknya juga menegaskan pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. dan masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau api di kawasan Gunung Wilis.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Baik, Sulu Cakra, waktu tidak terasa ya untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggra ini beserta Danti Danila dan Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya di Rabu malam kali ini. Kita jumpa lagi besok ya di hari Kamis. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan

0: Embung Estu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Apa itu cui mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan cui mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus.

jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang. Menikmati Cui Mie Malang.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahas

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watu Lawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: Saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester 3 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi

0: Purworejo. Bahkan, dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam mengayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ngerti?
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprime. Xprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, Xprime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Xprime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Di mana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja nggak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, nggak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang nggak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Liyukhaffif alam al-bala'i 'anka, agar ringan sakitnya karena ujian dan bencana yang Allah berikan kepadamu. Yang bisa meringankan adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa mublilak, dalam naskah lain mubtalilak, liukhaffif, agar ringan, agar meringankan alamal bala. Orang diuji itu kan sedih, ujian itu banyak, fi amwalihim, di hartanya, ju', lapar, kematian, ini ujian semua, sakit, ujian, ujian bikin sedih. Kata Ibn Athaillah Sakandari, untuk meringankan kesedihan hatimu agar sakit itu tidak terasa, apa itu yang bisa meringankan? Ilmuka, pengetahuanmu, kesadaranmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wal mublilak, Allah yang mengujimu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, yang telah memberikan kepadamu kejadian kita, takdir tadi, ketentuan-ketentuan seperti itu, ada di saat uji sakit, demam, ini yang memberimu ujian seperti itu. Walladhi awwataka khusnal ikhtiyari, dia adalah zat yang sudah biasa, sering memilihkan terbaik untukmu. Ya ini urainya begini. Anak kecil, ibunya sayang banget. Jalan ramai, belakang sungai deres. Apa kata ibu? Jangan keluar rumah ya, awas ya. Jangan, awas ya. Jangan lewat pagar ini ya, jangan ya. Jangan, jangan. Coba. Anak kecil yang tidak paham larangan akan berkata, ngapain gak boleh. Ya kan? Cuma yang ngerti ada maksud tujuan, ada manfaatnya. Kalau lewat takut nyebrang kena mobil, kebelang kecebur bisa kena arus nanti. Yang paham, anak kecil kan belum paham, makanya dia sering berontak, nangis, makan makanan gak sehat. Kalau ibunya cerdas pasti melarang, biarpun sampai nangis. Melototin HP itu kan rusak mata. Kalau ibunya sehat akalnya pasti ngelarang, yang gak sehat sadar. Ini saya nasihat juga kayaknya nih. Ada seorang ibu membiarkan anaknya melototin HP sampai HP-nya masuk ke matanya. Akhirnya dilarang oleh seorang ibu. Nangis dia. Larangan bagi seorang anak yang sudah biasa dengan kebiasaan akan menyakitkan. Kalau dia tahu tujuannya, tujuannya ibu apa? Agar dia sehat, agar dia tidak sakit, agar dia tidak kena mobil, agar dia tidak tenggelam tadi itu. Coba. Kalau anak itu sadar dan tahu maslahatnya, tahu siapa yang melarang ibunya yang sangat mencintainya. Yang melarang adalah ayahnya yang sangat menyayanginya. Kalau dia sadar akan reda, oh maksudnya gitu. Coba, kalau Anda yang sudah paham langsung ngomong, iya ya ada maksud ini. Terus yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Apakah Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita? Sangat tahu. Maka di sini, jika kau dirundung kesedihan dengan musibah, ingat siapa yang memberi musibah, Yang memberi musibah ini adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepadamu, yang terbaik untukmu, husnul ikhtiar. Keyakinanmu bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha tahu keadaanmu, kemudian memberi ujian kepadamu, maka ketahuilah yang menguji adalah Allah, tentu itu karena untuk kebaikanmu. Dan memang begitu hakikatnya ujian bagi orang yang beriman. Kalau teman duduk Anda tiba-tiba ngambil jarum ditusukkan ke Anda, pada Anda, marah enggak Anda? Marah, kurang ajar sekali kau ini. Siapa kamu? Tapi kalau seorang dokter membawa jarum ditusukkan ke badan Anda untuk obat, marah enggak? Terima kasih. Kan gitu. Sama-sama jarum. Cuman karena Anda tahu siapa yang nusukkan. Sekarang yang ngasih ujian kepada kita siapa? Allah. Ada yang mengambil harta kita? Allah. Mengambil keluarga kita? Allah. Yang mengambil Allah, apakah Allah perlu dengan keluarga kita? Enggak perlu. Apakah Allah perlu dengan harta kita? Enggak perlu. Lalu kenapa Allah mengambil? Pasti karena untuk kebaikan kita. Apakah karena Allah akan ganti yang lebih baik di dunia? Ayo. Atau karena Allah ingin menyimpan itu nanti di akhirat, semuanya baik untuk kita kalau kita punya khusnudzan kepada Allah. Sementara kita selalu dihadapkan dengan ujian, namanya dunia darul bala. Sehingga yang tidak kenal Allah maka menjadi orang yang sering uring-uringan, protes, capek hidupnya, marah dengan Allah. Sementara di sana ada pangkat tinggi bagi as-sabirin, orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya menguji adalah Allah. Dan sudah pernah kami jelaskan, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali karena tiga hal. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, atau yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang ketiga, karena Allah ingin memberikan pahala nanti di akhirat. Enggak cuma-cuma. Yang memberi adalah Allah. Lah kalau kita faham begini, di saat ada ujian langsung yukhaffif alamal bala, akan ringan bala itu. Maka di saat bala itu tidak ringan, orang yang kena musibah masuk wilayah putus asa. Dan putus asa ini kurang ajar kepada Allah. Suudan kepada Allah, makanya orang putus asa cepat terpuruk. Sebab putus asa itu suudan kepada Allah, dan prasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku memberikan dugaan kepadaku. Jika dia menduga baik-baik, aku beri. Jika mendugaku jelek-jelek, yang ia dapat. Lah orang putus asa itu salah kan ngomong, ya Allah saya kasih ini, Allah enggak bisa ngasih, Allah enggak bisa menyelesaikan masalahku, Allah. Nah ini kan kurang ajar. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Urusan prasangka buruk ini, jangankan kepada Allah, kita sama-sama satu pangkat sesama manusia. Coba rasanya bagaimana, Anda orang kaya, biarpun Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang minta-minta kepada Anda, tapi sambil ngomong itu begini, minta Pak Haji, minta rezekinya Pak Haji, minta sedekah. Cuman model Pak Haji ini kayaknya gak pernah ngasih duit. Enak gak? Wah, minta kurang ajar banget ini. Anda yang dermawan jadi sumbat itu nanti rezeki. Kurang ajar banget. Lah Allah itu biar kita enggak ngucap, Allah tahu hati kita. Kalau kita kan tahu kalau ada orang yang ngomong kan, yang minta pada kita ngomong, modelnya Pak Haji ini kayak enggak pernah ngasih duit nih. Modelnya pelit gitu. Padahal Anda dermawan, jika gara-gara ngomong begitu. Stop. Ah, kurang ajar, sana minta sana lagi. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita, lintasan-lintasan hatimu, kekurangan yang ajar di hati kita, Allah maha tahu. Gak dikasih ini. Nah, maka dari itu bangunlah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita bicara tentang doa di majlis Ahad, sekarang tentang ujian, husnudzon kepada Allah. Ajaban li amri ummati anna li amri ummati anna amruha kullahu khair, atau kama qala Rasul, mengherankan tentang urusan umatku ini. semuanya baik-baik umat Nabi Muhammad. Ajaban min amril mu'mini, mengherankan sungguh. Aku fi riwayat au kama qala Nabi, ajibtu min amril mu'mini, aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair, anna amrahu kullahu khair, anna amrahu kulluhu khair, semua urusannya baik. Anna amrahu kullahu khair, semua urusan baik. In wa ma wala yakunu dhalika illa lil mu'minin, yang demikian itu enggak ada kecuali untuk orang beriman. Apa itu kisah orang beriman? In asabathu sarra'u syakar, kalau mendapatkan karunia dia bersyukur, tambah gede pahalanya. Sudah dapat duit, syukur dapat pahala. Nikmat dapat syukur, dapat pahala. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabar, sabar, baik, karena khairun lahu. Jadi orang beriman itu nasibnya enak terus. Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka juga baik bagi dia. Di saat mendapatkan musibah dia sabar, baik bagi dia. Untuk menjadi sabar ini loh, bukan hanya sekadar di lisan, tapi sabar itu berangkat dari keyakinan di dalam hatimu tentang zat, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang maha kuasa Allah. Inilah yang dibahas. Yang meringankan beban sakitmu atas ujian adalah kesadaranmu, pengetahuanmu, kenalmu Allah, bahwasanya memberikan ujian adalah Allah. Allah maha tahu tentang keadaan kita, dan Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita yang punya kepentingan. Maka apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu tentu untuk sebuah kebaikan. Kalau sesaat diberi sakit kemudian saat sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar, biasa itu. Dalam hidup itu selalu begitu, didahului tidak enak, kemudian setelah itu enak. Apa saja coba? Hah? Kalau pengen enak makan, diapain dulu? Lapar dulu kan? Kalau agar enak tidur, namanya apa dulu? Anda enggak ngantuk, enggak enak tidur, tidur ngapain? Semuanya begitu. Anda pengen tidur enak, Anda capek dulu memasang kasur, itu kan capek. Apa saja semuanya? Pengen makan nanak nasi, capek enggak? Keringet tentu, semuanya. Sebetulnya itu semua itu biasa saja, wajar. Cuman kadang kita itu kalau sudah urusan ujian menjadi naik pitam, marah kepada Allah, naudzubillah. Padahal itu sudah wajar dalam hal-hal seperti itu. Ada senang, ada tidak senang. Rasa senang akan terasa adalah karena adanya rasa tidak senang. Ada yang manis, ada yang pahit. Kalau seandainya tidak ada pahit, kita tidak akan tahu rasanya manis. Anda tahu enaknya molet? Anda tahu rasanya enaknya molet? Ada orang sakit gak bisa molet? Sakit yang disengaja, hamil tua, enaknya molet tuh. Kalau lihat suaminya begini protes, nah abang itu jangan lihat, makanya jangan suka Anda molet ini ya, depan istri Anda yang lagi hamil tua, kasihan dia. Coba lihat, itu nikmat loh ya. Anda nikmat sebagai laki-laki bisa, oh bisa bunyi kretek gitu ya. Tapi istri Anda sabar, dapat pahala. Karena enak juga. Nah, kita tahu rasanya kenikmatan karena ada ujian, ada sesuatu. Jadi dalam hidup itu sudah biasa semacam itu. Gajian di akhir bulan, kenapa itu gajian? Kerja dulu kok. Kan biasa sudah begitu. Hidup itu ya begitu sudah. Capek, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, katanya begitu kan? Sakit-sakit dahulun, senangnya nanti. Biarpun kadang di saat kita ingin sakit, tidak sakit. Karena apa? Kita dengan Allah, dengan cinta. Itu suami yang sangat mencintai istrinya, dia bekerja subhanallah di bawah terik matahari, kadang melahan lapar dan dahaga. Akan tapi kebayang di mata dan hatinya adalah istri yang menanti di rumah. Semangat dia. Indahnya cinta itu sesama manusia, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam riwayat, innallahi idza habba 'abdan ibtalah, Allah kalau ingin, kalau mencintai hambanya diuji. Kenapa? Allah ingin mendengar rintihannya, sebab rintihan itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Selama ini dia susah mengatakan Allah, Allah, dikasih sakit jadi Allah, Allah. Kenapa kok bisa begitu? Yang memang modelnya orang itu harus kasih begitu biar Allah Allah. Sebab apa? Waktu dikasih duit enggak bilang Allah Allah. Makanya di saat Anda diberi rezeki, sebut nama Allah biar enggak usah dibikin sakit agar menyeru nama Allah. Syukur namanya, kan begitu? La syakartum la azidannakum. Baik. Wal ladzi wajahatka minhu al-aqdar, yang memberikan kepadamu kejadian-kejadian seperti itu adalah ujian di anak, ujian di rezeki, ujian di sakit, semuanya. Siapa yang memberikan itu semuanya? Yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah zat walladhi, yaitu zat Allah. Awadaka, yang sudah sangat sering biasa kepadamu khusnul ikhtiar, memberikan pilihan terbaik untukmu. Yang memberikan sakit gigi itu siapa? Yang menjadikan Anda enak makan, ya enggak? Yang memberikan demam kepada Anda itu siapa? Yang menjadikan Anda enak tidur di hari kemarin, kan begitu? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung? Sangat sedikit ternyata ujian yang Allah berikan. Nikmatnya mata, subhanallah, berapa pandangan. Yang tidak punya mata, mungkin dia tidak bisa menikmati pandangan, tapi dia bisa menikmati dengan pendengarannya. Dan terus nikmat Allah sangat banyak, sehingga betul wa in ta'udhu, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Maka musibah apapun, ingat bahwasanya yang memberikan ujian kepadamu adalah zat yang pernah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Baru setelah itu apa? Reda, gundah akan hilang, marah kepada Allah akan hilang, sakit akan terasa reda. Maka menjadilah sifat yang sangat mulia, yang akan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar dalam ujian. Pun demikian, Anda tidak boleh minta ujian dari Allah. Pangkatnya tinggi orang sabar itu, pahalanya adalah terserah kamu minta apa, gitu loh. Kalau amal baik kan ada hitungannya 7-10 kali lipat, 100. Tapi kalau orang sabar, tapi pun demikian Anda jangan sombong lalu berkata, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi. Enggak. Mentang-mentang ada kisah seorang wanita masuk surga gara-gara didolimi suami. Enggak usah, ya Allah aku pengen suamiku dolim kepada aku biar aku masuk surga. Jangan sok deh. Minta yang baik. Rabbana atina fid dunya. Minta yang baik. Makanya jangan minta, kalau orang minta jelek itu biasanya itu orang marah kepada Allah. Dialah yang kaya raya tapi enggak punya anak. Ya Allah, daripada kaya begini enggak punya anak, mending punya anak biarpun enggak punya duit. Loh, ini kan marah namanya. Coba dibenerin, dijawab oleh Allah, iya. Kau melarat lalu punya anak, bingung juga kan? Kadang-kadang kita itu mintanya marah. Jomblo kelamaan, ya Allah, daripada jomblo terus, udah pokoknya perempuan jelek juga enggak apa-apa ya. Dikasih beneran kau, pusing ya. Ngomong yang benar kalau dengan Allah. Anda tidak berurusan dengan orang yang punya kelemahan, tapi Anda urusan dengan zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Minta yang istimewa. Kalau minta surga jangan, ya Allah saya ingin masuk surga, sudah di terasnya enggak apa-apa, yang penting selamat dan masuk neraka. Oh jangan gitu, minta surga Firdaus. Gitu loh. Jangan biasa minta yang tidak baik. Jangan biasa minta tidak baik. Biarpun Nabi ada salah minta. Nabi Yusuf ngomong, penjara lebih aku sukai daripada ajaan mereka. Coba dia doanya lain enggak masuk penjara. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Karena sudah ngomong penjara lebih aku senangi. Coba, ya Allah, jauhkan aku dari penjara dan malaikat, enggak masuk penjara. Maka tolong yang ngomong yang bah, ya biar dalam keadaan ujian, daripada begini mending mati. Memang kalau mati kau enak langsung masuk surga atau bagaimana? Kok sombong banget kayak orang kebanyakan amal minta mati. Orang minta mati kan kebanyakan amal, kan sudah ada jaminan. Apalagi mendahului atau sebelum atau bunuh diri misalnya, orang putus asa, kurang ajar kepada Allah. Bunuh diri dosa gede dan bisa saja imannya sudah dicabut, akan di neraka selamanya, bisa jadi. Tapi kalau masih ada imannya akan disiksa nanti dengan cara bunuh dirinya itu terus. Ini bentuk orang putus asa. Jadi orang marah kepada Allah tingkatnya macam-macam. Nah, orang bunuh diri itu marah pada Allah, ya Allah engkau tidak bisa menyelesaikan urusanku, ya sudah aku mati saja deh. Na'udzubillah. Baik, agar reda, agar teredam rasa sakit atas ujian yang Allah berikan, ingat bahwasanya yang mengujimu adalah Allah, yang tidak perlu dengan kita. Allah tidak punya hajat kepada kita, akan tetapi kita punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada harta anda, Allah tidak perlu kepada keluarga anda, akan tetapi ketahuilah apa yang Allah ambil seperti janji Allah akan diganti lebih bagus, atau akan dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, enggak bisa dibanding antara dunia dengan akhirat. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan di saat kita mendapatkan ujian, semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan. Menjadi orang yang sabar, syukur dan sabar. Dan memang namanya musibah pasti akan menimpa siapapun. Namanya kita di darul bala ibtila. Selagi anda di dunia tentu akan ada ujian. Kalau anda pengen tidak ada ujian, nanti di surga. Dalam urusan hidup, kalau anda tidak ditinggal mati, pasti anda meninggalkan orang. Kan begitu? Siapa yang gak pernah ditinggalkan? Kalau tidak anak kita yang mati, atau bapak kita yang mati, saudara kita yang mati, atau siapa? Kan ada begitu? Pasti ada. Itu kan menunjukkan duka. Sedih. Namanya hidup di dunia. Mungkin anda pernah tidak baik dengan suami, tapi suami ya ada, ngomong enggak enak, wajar di dunia. Makanya kalau kita tidak punya bekal sabar, biarpun kita enggak boleh minta musibah, akan tapi di saat mendapatkan musibah kita sudah punya bekal. Yang menguji kita adalah Allah. Yang Allah Maha tahu tentang keadaan kita, maka jangan sekali-kali putus asa. Dan jadikanlah ujian yang Allah berikan itu betul-betul tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesabaran di hati kita, kesabaran di dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk, sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudong Nganjuk. Di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、追いかけのかいこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 24 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini, bersama dengan saya Mahbub Jamal, dalam 2 jam ke depan Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami ya, yang sedang di perjalanan boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun cuacanya seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, Pak Arif tadi mengirimkan video ada kecelakaan ini di traffic light Begadung Anjuk. Dari kiriman video, sebuah truk warna putih, dari suara Pak Arif tadi terdengar juga sepertinya truknya KDMP malah, atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang mengalami kecelakaan tunggal, terprosok ke sebelah kiri jalan di traffic light Begadung Anjuk. Tapi lebih lengkapnya, oh bukan kompres ternyata, hanya apa? Warnanya terlihat
0: warnanya
1: putih,
0: sama ya?
1: Warnanya sama, putih semua. Ini belum tahu kecelakaan tunggal atau bagaimana, kita coba komunikasikan dulu. Tadi dikirimkan video di jam 5 lebih 58 menitan, tapi untuk lebih detailnya seperti apa masih kita komunikasikan. Posisi terakhir truk di luar aspal, jadi tidak mengganggu untuk traffic lalu lintas, hanya untuk pengendara yang melintas lebih hati-hati, mungkin nanti akan ditarik keluar, jadi mungkin akan menyebabkan sedikit penumpukan. Lokasinya di traffic light Begadung Anjuk, yang mau melintas di sana lebih hati-hati. Ini sudah ada petugas di lokasi, tapi untuk proses evakuasi dari kiriman video Pak Arif belum dilakukan, tapi sudah ada petugas yang memantau dan juga mengamankan untuk lalu lintas di seputaran traffic light Begadung Anjuk pagi ini. Kemudian Pak Yitno ini juga menyapa dari Jombang Kota. Pagi ini cuaca sudah mulai cerah, suhu masih cukup dingin, Jombang Kota masih 25 derajat. Kemudian informasi lain, tadi masuk Pak Panji, ini perjalanan di seputaran Kediri Kota menuju ke arah Blitar, lewat Udanau masih cukup lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Pak Tri Isbianto dari Mojokerto ini juga mengirimkan beberapa video. Ini penemuan jenazah sepertinya, tapi lebih lengkapnya kita cek dulu nanti untuk lokasi dan juga informasi lebih detail di wilayah Trowulan, Kerangka Manusia begitu. Lebih lengkapnya nanti coba kita komunikasikan dan akan kita update kembali. Satu lagi masuk dari Pak Nur Afandi, ini menanyakan untuk traffic dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto lewat arteri Jombang Kota Mal, untuk pagi ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur Nganjuk menuju ke arah Mojokerto seluruh Cakra di jalur arteri via Kota Jombang, kira-kira seperti apa untuk pagi hari ini ya? Jam 6 lebih 11 menit kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di Jalan Raya Ngronggo Tuarujaing sih masih belum terlalu ramai. Anak-anak yang biasanya berangkat sekolahnya itu 6:30 ya. Tapi untuk di jalur lainnya Anda bisa sampaikan juga di 0852 9000 1061.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Kedanti.
1: Ada Mbak Meli menambahkan info sampai di seputaran daerah Prambon, ini Nganjuk, masuknya cuacanya sudah mulai cerah pagi hari ini, lalu lintasnya juga cukup ramai. Ada Ibu Herlinda menambahkan Kertosono sudah ramai bapak ibu yang mengantar putra-putrinya sekolah. Ada waspada, hati-hati, semoga menjadi perhatian. Semoga kalau mengantar putra dan juga putri, ini anak-anaknya juga dipakaikan helm demi keamanan. Ada juga Ibu Yuli yang menambahkan kalau di wilayah Malang, ini informasinya masih cukup dingin pagi ini. Tadi perjalanan dari arah Kandangan juga aman, lancar, belum terlalu padat. Ada Bapak Kurniawan menambahkan Kota Madiun juga sudah mulai terik sinar mataharinya, lalu lintas ditambahkan ramai jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk menggratiskan sekolah negeri di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan bahwasannya memang untuk saat ini pemerintah masih menghitung untuk kebutuhan sekolah gratis tersebut. Abdul Mukti memastikan sekolah negeri gratis akan dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Untuk menguatkan pendidikan gratis ini, pemerintah juga akan memberikan dana bantuan operasional atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP, mulai dari tingkat pendidikan TK. Namun demikian, Abdul Mukti menegaskan bahwa bantuan ini akan diprioritaskan kepada murid dari keluarga tidak mampu. Abdul Mukti mencatat saat ini jumlah TK yang berstatus negeri mencapai 23% dari total seluruh TK di tanah air. Abdul Mukti menegaskan prioritas sekolah gratis mulai pendidikan TK ini dilakukan karena pemerintah akan memulai program wajib belajar selama 3

tahun. Sebelumnya, komitmen perluasan akses pendidikan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT ke-28 Partai Amanat Nasional atau PAN pada Jumat 18 September 2026 lalu. Presiden Prabowo mengatakan akses pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus dapat dijangkau secara luas oleh anak-anak Indonesia.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Kri 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu terus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya, kita komunikasi dengan Kapolsek Trowulan Polres Mojokerto, Kompol I Gusti Swastama. Ini terkait dengan informasi dari Pak Tri Isbianto tadi tentang penemuan kerangka manusia. Informasinya ini ditemukan di kebun tebu wilayah Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kemarin sore sudah didatangi oleh tim kepolisian bersama tim Inafis juga untuk melakukan identifikasi. Ini masih kita komunikasikan karena ternyata untuk penanganan langsung ke Satreskrim Polres Mojokerto untuk penemuan kerangka manusia kemarin. Untuk lebih lengkapnya kita komunikasikan, tapi dari Kapolsek Trowulan sudah membenarkan kalau memang kemarin sore ditemukan kerangka manusia di lokasi. Tapi dari Polsek Trowulan hanya mengamankan TKP. Untuk informasi lebih detail, kita coba kontak dulu dari Satreskrim Polres Mojokerto, nanti akan kita update kembali. Kemudian dari Pak Imam, tadi melintas di jalur Prambon menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Simpang 4 Jongbiru masih cukup ramai. Dari keempat arah dominasi sepeda motor untuk pagi hari ini. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Mas Ilham, di kawasan Jombang Kota menuju ke arah Pare, ini sudah lepas dari Perak, masih lancar untuk ramainya kendaraan pribadi juga pagi ini. Mas Kopeng mengirimkan video dari Jombang menuju ke arah Lumajang. Ini sudah masuk di Kecamatan Kelakah Lumajang. Dari kiriman video masih cukup lancar, cuaca sudah mulai cerah di sana, jemaah.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ini masih banyak yang menanyakan terkait dengan identitas seorang perempuan yang ditemukan mengambang di Bendungan Gerak Waruturi Kediri yang beberapa waktu lalu ditemukannya itu di hari Selasa, berarti tanggal 22 September. Dan dari data kepolisian, kemarin di hari Rabu 23 September sudah berhasil teridentifikasi meskipun sebelumnya sempat mengalami kesulitan dalam proses identifikasi karena kondisi jenazah sudah rusak dan sulit dikenali, jadi tidak bisa kalau mau dilakukan tes dari sidik jari maupun retina. Dan dari identifikasi manual, kata pihak kepolisian, dari pihak keluarga, orang tua korban ini berhasil mengenali dari beberapa ciri pakaian yang dipakai dan juga fisik yang masih bisa dilihat dan dikenali oleh pihak keluarga. Kalau dari data, ternyata korban ini merupakan seorang perempuan, usianya masih 29 tahun, kelahiran tahun 1997, berarti usianya masih 29 tahun. Dan sebelum hilang itu sempat berpamitan terakhir pada hari Sabtu 19 September dan pergi itu bawa sepeda motor Honda Beat. Namun di lokasi sekitar lokasi Bendungan Gerak Waruturi itu tidak ditemukan sepeda motor korban. Jadi hanya ditemukan korban, sepeda motornya tidak ditemukan. Dan kalau untuk ponsel itu sudah berhasil ditemukan. Jadi meskipun sudah teridentifikasi, sampai dengan hari ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terkait dengan keberadaan dari sepeda motor korban, jemaah.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Selamat pagi, Mas Kopeng.
5: Selamat pagi, Mas Joel.
0: Waduh, gimana kabarnya, Mas? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat, Pak Lafiat ini.
0: Oke, baik. Pagi-pagi ini kok sudah sampai Lumajang ini? Berangkatnya jam berapa tadi?
5: Setengah tiga.
0: Setengah tiga dini hari tadi berarti?
5: Betul sekali.
0: Waduh, iya, luar biasa. Gimana pantauan arus lalu lintasnya, Mas Kopeng?
5: Pantauannya itu lumayan, Mas. Dari Jombang sampai Lumajang Kelaka ini untuk cuaca cerah, sewaktu, Mas.
0: Jadi masih belum begitu ramai ya berarti ya?
5: Belum begitu ramai, Mas, ya.
0: Tujuannya mau kemana, Mas Kopeng?
5: Tujuannya Lumajang Kota, Mas. Lumajang Kota.
0: Lumajang Kota ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Kopeng sudah bergabung.
5: Oke Mas, ya Mas. Salam untuk semua Mas. Selamat beraktivitas Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kopeng. Dari Jombang ke Lumajang sudah sampai wilayah Klakah. Ini juga masih aman lancar saja, tidak ada hambatan.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Saudara Cakra, pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan pendidikan negeri gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Pembahasan mengenai program tersebut menjadi salah satu agenda rapat terbatas di Istana Merdeka yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 23 September 2026 kemarin. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri teknis, diantaranya Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah kepastian anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Selain kebutuhan anggaran, pemerintah juga membahas sejumlah skema agar pendidikan di perguruan tinggi negeri dapat digratiskan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Brian belum dapat memastikan besaran anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program pendidikan negeri gratis tersebut. Menurut dia, pemerintah masih melakukan penghitungan dan akan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kapasitas fiskal negara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga belum memberikan gambaran mengenai kebutuhan anggaran untuk program pendidikan gratis tersebut. Suhasil mengatakan pemerintah masih akan membahas program tersebut bersama Presiden Prabowo sebelum memutuskan mengenai anggaran dalam program yang dimaksud. Pemerintah juga belum bersedia memberikan perkiraan awal mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan. Ya, Saudara Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan, boleh ditambahkan ya, kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di pagi hari ini. Terutama yang melintas di jalur-jalur utama ya, kalau di wilayah Kabupaten Nganjuk biasanya keramaian terjadi di Simpang Mangundikaran atau juga di jalur dalam Nganjuk Kota. Selain di Nganjuk Kota, ini juga beberapa wilayah seperti Kertosono, Prambon, Warujaeng, ini cukup ramai. Mendekati jam 7, setengah 7 seperti ini, anak-anak berangkat sekolah, ini juga sudah mulai memenuhi jalanan begitu ya. Anda bisa berbagi informasi perjalanan dan juga cuaca di 0852 9001061.

0: Kalau saya lihat dari perkiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo untuk di Jawa Timur, rata-rata di pagi sampai dengan siang hari nanti didominasi cuaca cerah berawan. Termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, Seru Cakra, dan di wilayah sekitarnya seperti Kediri, Kediri Kabupaten, Kediri Kota, lalu Jombang, Bojonegoro, Madiun, sama juga rata-rata cerah sampai dengan cerah berawan. Sementara khusus untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, di jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang diperkirakan akan cerah sampai dengan cerah berawan. Dan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk nampaknya ya, mulai dari timur sampai ke barat, mulai dari Kertosono sampai ke Wilangan. Lalu jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore nanti diperkirakan akan berawan seluruh cakra. Ini juga rata di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Sementara malam hari juga sama, akan diperkirakan cerah sampai dengan cerah berawan. Suhu udara minimum ada di angka 19 derajat Celcius. Tetap ya, ini di wilayah pegunungan. Dan maksimumnya nanti di 35 derajat Celcius. Di wilayah-wilayah perkotaan itu rata-rata 24 sampai dengan 35. Sementara wilayah pegunungan 19 sampai dengan 28 derajat Celcius. Jadi cukup dingin. Dan kelembapan udara berkisar 27 sampai dengan 80%. Kecepatan angin juga masih kencang seluruh cakra, diperkirakan oleh teman-teman BMKG sebagaimana identitas dari Nganjuk yang merupakan kota angin ya, berkisar antara 19 km per jam sampai dengan maksimum di 30 km per jam. Di beberapa wilayah dataran rendah, angin bakal lebih terasa seluruh cakra. Kalau Anda melintas ada rencana perjalanan melewati jalur Nganjuk, itu di daerah-daerah Baron, termasuk juga di Tanjung Anom ya. Tanjung Anom, lalu di Sukomoro, itu di jalur yang kiri kanannya adalah pematang sawah, itu biasanya cukup kencang. Maka lebih waspada dan hati-hati saja seluruh cakra. Tetap perhatikan juga untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, Pak Puguh tadi juga mengirimkan video. Ini terkait dengan kecelakaan truk di Simpang 4 Traffic Light Begadung Nganjuk tadi. Dari kiriman video sudah ada pihak kepolisian di lokasi, ada satu mobil polisi dan beberapa personel. Tapi untuk proses evakuasi memang masih belum dilakukan. Ini terlihat ada satu truk derek juga. Jadi truknya tadi posisinya memang keluar aspal, kemudian setengah atau roda bagian kirinya ini masuk ke gorong-gorong begitu, sehingga perlu ditarik.
0: Tunggal ya itu ya?
1: Tunggal, informasi dari kepolisian juga hanya satu kendaraan. Ini masih ditarik pakai derek, jadi untuk lalu lintas setelah ini mungkin akan sedikit terganggu, karena untuk truk dereknya ini menghadap ke jalan, jadi agak tertutup, lebih hati-hati. Tapi sudah ada kepolisian dan beberapa warga di lokasi untuk mengatur lalu lintas juga. Tapi untuk sementara ini, tadi di menit ke 40 dikirimkan video, masih bisa melintas dengan normal, meskipun proses evakuasi akan segera dilakukan sepertinya. Kemudian Pak Buku juga menambahkan melintas di Simpang 4 Pasar Ngerengket Sukomoro, ini juga padat sekali, aktivitas jual beli pasar, kemudian juga aktivitas traffic lalu lintas juga ramai, mayoritas untuk pekerja dan juga pelajar yang melintas di wilayah Pasar Ngerengket Sukomoro Nganjuk. Cukup padat, lebih hati-hati. Cuaca dikirimkan juga sudah mulai cerah. Kemudian Pak Diki ikut menambahkan trafik dari kawasan Papar menuju ke arah Pare. Ini sudah sampai di Tugu Garuda, cukup ramai. Dominasi kendaraan yang ke arah Pare ataupun juga ke arah Pagu. Penumpukan saat lampu merah saja. Kemudian dari Pak Ahmad juga menambahkan untuk di kawasan Kediri Kota, Jalan Ahmad Yani Kota Kediri menuju ke arah Jalan Hayam Wuruk juga cukup ramai, lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja, jamaah.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Semalam itu sopir ambulan Cakra Krishna sempat melakukan evakuasi kecelakaan di wilayah Jogomerto, ini maksudnya Tanjungan Om Nganjuk, Jamal.
0: Okay.
2: Jadi korbannya itu ada dua perempuan, yang satu usianya masih 20 tahun dan yang satu sekitar 50 tahunan, ibu-ibu. Nah, info awal dari Mas Habib, sopir ambulan Radio Cakra Krishna, untuk kedua korban ini merupakan warga Bagbogo, maksudnya masih Tanjungan Om Nganjuk ya. Identitas detail inisial masih belum kita terima infonya, karena ini di postingan Facebook banyak yang menanyakan orang mana korbannya, orang mana. Kalau data sementara yang kita himpun dari Mas Habib, orangnya itu keduanya orang Bagbogo, maksudnya Tanjungan Om Nganjuk ya, sedulur Cakra. Keduanya mengalami luka-luka dan semalam itu sudah dievakuasi ke rumah sakit daerah Kertosono Nganjuk. Geser info lainnya, kita juga terima tambahan informasi ditambahkan oleh Bapak Didi Irawan, sudah sampai di jalur Bagor Nganjuk. Ini semakin dekat dengan jam 7 pagi semakin padat, orang berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, harap tetap waspada, hati-hati, jaga jarak aman. Cuaca ditambahkan cerah, jamaah.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Sedulur Cakra, Menteri Keuangan Suhasil Nazara memastikan tak ada anggaran khusus untuk program sekolah negeri gratis. Suhasil menyebut program ini tetap akan memakai alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan 20% atau sebesar 820,9 triliun rupiah dalam era APBN tahun 2027. Suhasil menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar ada desain baru untuk penggunaan dana pendidikan tersebut. Untuk itu, pihaknya memastikan bahwa program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan, alias tidak menggunakan anggaran baru. Dalam kesempatan tersebut, Suhasil juga menegaskan tidak merelokasi anggaran makan bergizi gratis untuk program ini. Dia menyebut bahwa program pemberian makan itu merupakan bagian dari program pendidikan. Terpisah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikbud Brian Yulianto menyebut masih menghitung kebutuhan untuk perguruan tinggi negeri atau PTN gratis. Namun pihaknya memastikan anggaran untuk program tersebut akan bersumber dari kas negara atau APBN. Brian mengaku sudah melakukan perhitungan seluruh biaya operasional pendidikan tinggi, mulai dari biaya standar operasional prodi hingga anggaran kebutuhan mahasiswa per tahunnya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Seteru Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061.